0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
3: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
5: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
3: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand-but dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
6: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
6: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mustahidin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
16: Laporan khusus. Di sini negara Pancasila, pemerintah.
17: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
16: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
17: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
18: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
17: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa. Sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
19: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
17: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
19: tentu
17: Indonesia.
19: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
20: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
21: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim regular.

Pendengar, baru saja Anda simak warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Di antara berita utama tadi yang kami sajikan adalah pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang, hingga Amerika Serikat yang mengajukan proposal 5 poin sebagai wujud respon usulan dari Iran. Anda kali ini bersama kami kembali di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Arga Saputra untuk edisi 18 Mei 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Anda kali ini bersama kami dalam program Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Satu topik yang akan kita bahas yaitu seputar keamanan konstruksi dan akses publik di Jembatan Lahor Karangkates. Kami awali opini publik dan bagaimana komentar Anda terkait dengan hal tersebut. Serta nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan sambung perbincangan bersama sekretaris dari perusahaan Perum Jasa Tirta atau PJT 1 pendengar. Seputar sekali lagi topik yang kita akan bahas adalah keamanan konstruksi dan akses publik di Jembatan Lahor Karangkates pendengar. Mungkin di antara pendengar juga sudah tahu informasi ini begitu ya, bahwa Jalan Bendungan Lahor Malang itu diputuskan akan ditutup untuk akses kendaraan umum. Keputusan ini diberlakukan setelah perusahaan Jasa Tirta atau PJT 1 selaku pengelola kawasan menganalisis dampak kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas pendengar. Sekretaris PJT 1 Erwando Rahmadi menegaskan bahwa jalan di permukaan Bendungan Lahor itu merupakan akses objek vital nasional yang berkaitan dengan tata kelola air. Maka bendungan ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai bagian dari landasan regulasi pengelolaan air untuk kepentingan masyarakat. Nah, Bendungan Lahor disebut Erwando berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 ini tentang perusahaan air perusahaan umum begitu pendengar. Jadi Perum Jasa Tirta 1 PJT 1 diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya air, kemudian pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan aset negara yang diserah operasikan kepada perusahaan, maka berdasarkan kajian analisis PJT 1, fungsi dan kemanfaatan bendungan tersebut harus dikembalikan sebagaimana regulasi yang ada. Menurutnya, adanya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas di atasnya lambat laun akan mempengaruhi struktur bendungan, sehingga pihaknya sudah memikirkan untuk melakukan pembatasan akses kendaraan di luar insiden dugaan pungli di pintu masuk Bendungan Lahor pendengar. Sebelumnya sempat terjadi insiden penolakan pembayaran oleh seorang warga yang melintas begitu ya, yang berimbas pada terganggunya aktivitas di pintu masuk baik dari sisi Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Blitar. Erwando menambahkan, kendaraan roda 4 yang boleh melintas jalan alternatif tersebut hanyalah untuk kepentingan kegawat daruratan baik ambulans dan jika ada diskresi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya utama antara Karangkates Kabupaten Malang hingga Blitar. Sedangkan akses sepeda motor atau roda 2 ini masih diperkenankan melintas di bendungan dengan pengaturan kartu akses khusus atau tarif kontribusi pemanfaatan aset-aset begitu pendengar. Dirinya menegaskan bahwa retribusi yang ditarik oleh PJT 1 merupakan legal dan diatur dalam regulasi. Selain itu PJT 1 juga turut menyumbangkan retribusi wisata untuk pajak daerah Kabupaten Malang dengan besaran hingga 10%. Nah, Anda yang kerap melintas begitu ya di Bendungan Lahor menuju Kabupaten Malang via Blitar atau dari Kabupaten Malang menuju Blitar begitu pendengar, melewati Bendungan Lahor ini, sesaat lagi 1 Agustus 2026 ada kebijakan dari PJT 1 utamanya kendaraan roda 4 itu dilarang melintas di atas konstruksi bendungan tersebut begitu ya. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal ini pendengar? Silakan saya tunggu komentarnya di 081555600915 ya. Sementara untuk roda 2 ini masih diperkenankan melintas dengan membayar retribusi yang ditarik oleh PJT 1 dan retribusi tersebut salah satunya juga dihibahkan ya untuk Kabupaten Malang sekitar 10% dalam rangka untuk pajak daerah Kabupaten Malang begitu pendengar. Bagaimana silakan tanggapan Anda, mungkin di antara pendengar sering sekali melintas begitu ya, melewati kawasan Bendungan Lahor ini menuju Blitar dari Kabupaten Malang atau menuju Kabupaten Malang dari wilayah Blitar begitu pendengar. Ketika ditutup mungkin di antara pendengar juga tahu ya ada alternatif rute yang mana, juga boleh dibagikan kepada kami. Saya tunggu sekali lagi di 081555600915. Boleh kirimkan pesan singkat Anda, voice note Anda juga ditunggu sekali lagi lewat WhatsApp di 081555600915. Bagaimana tanggapan Anda mulai 1 Agustus 2026 pendengar, mobil atau kendaraan roda 4 dilarang melintas di Jalan Bendungan Lahor. Ditunggu ya, sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam program Malang Menyapa.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Ribuan wisatawan padati Gunung Bromo saat libur panjang. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam.
3: Baik, Arga dan pendengar, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dipadati ribuan wisatawan saat libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Destinasi unggulan di Jawa Timur ini masih menjadi primadona bagi pelancong dari berbagai daerah untuk menikmati panorama alam pegunungan. Lonjakan kunjungan wisatawan terjadi sejak Kamis hingga Jumat 15 hingga 16 Mei 2026 berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS. Jumlah wisatawan yang masuk melalui 4 pintu akses, yakni Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo mencapai 5.000 hingga 6.000 orang. Kepadatan wisatawan terlihat di sejumlah titik favorit seperti di Lautan Pasir, kemudian Kawah Bromo, Bukit Teletabis, atau Lembah Watangan, hingga hamparan savana hijau. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga memanfaatkan jasa jeep wisata untuk dan juga ojek kuda untuk menjelajahi kawasan. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Rujianta Jahya Nugraha mengatakan peningkatan jumlah wisatawan sudah terlihat sejak awal libur panjang. Rata-rata kunjungan sejak Kamis hingga Jumat mencapai 5.000 hingga 6.000 pengunjung dari 4 pintu masuk di kawasan Gunung Bromo. Meski mengalami peningkatan signifikan, jumlah tersebut masih berada di bawah angka kunjungan saat momentum libur lebaran beberapa waktu lalu. Sementara itu, salah satu operator jeep wisata Bromo, Cakman, mengungkapkan adanya lonjakan jumlah tamu selama bulan Mei 2026. Bahkan peningkatan tersebut mencapai hingga 70% dibanding bulan April lalu dengan mayoritas wisatawan merupakan wisatawan lokal. Dia berharap dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Bromo. Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan terus melakukan pengawasan dan pengaturan arus wisatawan agar aktivitas wisata tetap aman dan nyaman. Pengunjung juga diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masuki melaporkan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Setelah libur agak panjang dalam beberapa hari belakangan ini, sebagian dari Anda mungkin kemarin juga sempat ada yang jalan-jalan. Sempat jalan-jalan ke Bendungan Lahore nggak? Ya, seru mungkin bagian dari aktivitas libur Anda. Tapi yang menarik tentang Lahore ternyata tidak hanya soal keindahannya, soal bagaimana fungsinya sebagai sebuah bendungan yang menampung sekian juta atau bahkan puluhan juta, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber, air yang kemudian ini juga berpengaruh pada bagaimana pemenuhan kebutuhan air di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Saya Esti Sulistya, inilah program Dialog Interaktif Malang Menyapa. Saya akan ajakkan untuk berbincang seputar bagaimana belakangan ini publik menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan kawasan Bendungan Lahore Karangkates, Kabupaten Malang, terutama terkait pengaturan bagaimana akses lintas masyarakat di puncak bendungan, ya, yang ada di sana, dikaitkan pula dengan masalah isu keamanan konstruksi infrastruktur strategis tersebut. Ya, perhatian ini mengemuka setelah adanya kebijakan penyesuaian akses dan juga penguatan pengamanan kawasan oleh Perum Jasa Tirta 1 atau PJT 1 yang menyebut bahwa Bendungan Lahore itu adalah bagian dari objek vital nasional atau OVNAS yang betul-betul harus dijaga. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian ketika misalnya terjadi sesuatu, tapi naudzubillah min dzalik ya, itulah kenapa kemudian langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa objek vital nasional ini bisa berfungsi dengan maksimal terus dilakukan oleh PJT 1. Nah, kebijakan ini juga memunculkan beragam respon dari masyarakat tentu saja, karena di satu sisi ada kebutuhan mobilitas warga yang selama ini memanfaatkan jalur tersebut sebagai akses penghubung antar wilayah. Tapi di sisi lain muncul pula kekhawatiran terkait keselamatan konstruksi bendungan, terutama apabila terjadi peningkatan beban lalu lintas. Detailnya kami akan membahasnya bersama dengan narasumber seputar bagaimana Perum Jasa Tirta 1 bicara soal keamanan konstruksi dan akses publik di Bendungan Lahore Karangkates. Yang pagi ini sudah hadir di studio kami adalah Insinyur Erwando Rahmadi STMSC, Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 PJT 1. Tapi lebih akrabnya dipanggilnya Pak Edo nih. Pak Edo, selamat pagi, selamat datang di
1: Selamat pagi, Mbak Esti. Ya. Salam sehat semua, Mbak
0: Esti. Terima kasih, salam sehat. Saya tadi ngobrol nih sebelum kita on air. Jadi sebenarnya Bendungan Lahore itu mulai berfungsi sejak kapan? Ternyata mulai 1977.
1: Betul.
0: Jadi sudah 49 tahun Bendungan Lahore itu difungsikan.
1: Benar.
0: Untuk menampung berapa banyak air, Pak, di sana, Pak?
1: Bendungan Lahore ini alhamdulillah sudah berfungsi sejak tahun 1970 sampai sekarang. Dan Bendungan Lahore ini sesuai fungsinya adalah menampung air dengan volume sekitar 30 juta meter kubik.
0: 30 juta meter kubik air.
1: Air.
0: Itu digunakan untuk?
1: Jadi memang Bendungan Lahore ini adalah fungsinya adalah untuk multipurpose gitu istilahnya. Dia dibangun adalah setidaknya untuk menampung air, bisa mengendalikan banjir dari debit 740 bisa direduksi menjadi 150 meter kubik per detik. Kemudian juga dia mensuplai air baku untuk di sepanjang Sungai Brantas. Jadi tidak hanya di area Lahore saja, di Sungai Brantas. Dan juga mensuplai irigasi, ini yang paling penting, paling utama adalah fungsi irigasi di sepanjang Sungai Brantas. Kemudian juga dia mendukung menciptakan energi melalui PLTA. Jadi dia mensupport fungsi PLTA melalui PLTA Sutamis berat 35 MW. Dan juga sesuai fungsinya, maka Bendungan Lahore juga difungsikan sebagai kawasan wisata, Mbak Esti.
0: Oke, saya pernah melintasi tapi udah beberapa bulan yang lalu. Itu pertama kali dan saya wow gitu. Ternyata buat wisata iya, di sana juga ada aktivitas ekonomi.
1: Betul.
0: Termasuk beberapa fungsi strategis tadi. Itulah kenapa kemudian ini masuk dalam salah satu objek vital nasional. Tapi belakangan kok rame-rame soal akses ini? Perkembangannya gimana sih, Pak? Saya tanya soal itu dulu sebelum nanti saya tanya detail lainnya.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih atas atensi juga masyarakat semuanya terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola waduk dan bendungan Lahore ini agar bisa berfungsi dan berkelanjutan fungsinya, kira-kira begitu. Jadi memang dalam perjalanan pengelolaan ini terdapat gangguan operasional, Ibu Bapak sekalian, gangguan operasional terhadap fungsi pengelolaan Lahore, di mana ada beberapa orang yang ingin tidak membatasi akses ke dalam bendungan, kawasan wisata bendungan Lahore. Padahal sebenarnya fungsi pengoperasian gate atau portal di kawasan bendungan wisata bendungan Lahore ini salah satunya adalah untuk bagian menjaga atau membatasi akses yang melintas di puncak bendungan Lahore, begitu.
0: Jadi bukan jembatannya itu, tapi apa namanya, puncak
1: Betul. Bendungan. Jadi yang benar adalah sebenarnya itu adalah puncak dari bendungan Lahore. Jadi itu bagian dari konstruksi bendungan yang fungsinya adalah sebenarnya merupakan jalan inspeksi dan untuk area pengelola bendungan untuk melakukan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan pengamatan dari bendungan tersebut.
0: Hmm, oke. Tapi kan kemarin sempat melintas masyarakat di sana, masyarakat umum ya, tidak hanya untuk sekedar kegiatan inspeksi saja. Bagaimana kemudian perkembangan sekarang? Saya dapat info dari tim liputan juga katanya bakal ada pembatasan ini, Pak Edo.
1: Betul. Jadi dalam upaya pembatasan, memang saat ini kita untuk saat ini adalah gate portal telah dioperasikan kembali. Ini adalah bagian dari untuk pembatasan akses. Jadi pembatasan akses untuk juga bagian dari sosialisasi kami untuk nantinya per tanggal 1 Agustus akses untuk roda 4 ini tidak diizinkan untuk melintas di puncak bendungan Lahore. Namun untuk roda 2 dan juga masyarakat sekitar ini masih diizinkan untuk melintas menggunakan roda 2. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya rencana pembatasan akses ini bukan disiapkan atau bukan direncanakan akibat adanya gangguan operasional tersebut sebenarnya, tapi adalah berdasarkan dari sebenarnya ada edaran juga dari Kementerian PU dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk nantinya seluruh akses atau seluruh puncak bendungan ini dilarang digunakan sebagai akses umum atau jalan umum, sehingga fungsinya untuk puncak bendungan ini dibatasi untuk kegiatan-kegiatan operasional saja dan inspeksi dari pengelola bendungan.
0: Itu per 1 Agustus?
1: Per 1 Agustus.
0: Jadi yang hanya apa saja yang boleh melintas di puncak bendungan?
1: Jadi untuk per 1 Agustus untuk saat ini untuk roda 4 akan dibatasi atau tidak diizinkan untuk melintas puncak bendungan kecuali untuk keperluan-keperluan darurat, misal ada kendaraan ambulans, kemudian kegiatan-kegiatan apa inspeksi dari kepolisian dan juga kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pengelola. Yang dapat melintas adalah kendaraan roda 2. Dapat melintas di masyarakat sekitar untuk bisa melintas di puncak bendungan Lahore dan mungkin masuk ke kawasan wisata Lahore.
0: Oke, tapi kalau roda 2 semuanya boleh?
1: Untuk roda 2 untuk masyarakat sekitar itu diizinkan dan untuk yang melintas di kawasan wisata Lahore ini yang diizinkan.
0: Artinya ketika misalnya masyarakat umum mau melintas ke sana boleh dengan catatan?
1: Dengan catatan menggunakan roda 2.
0: Roda 2. Oke. Emang kalau misalnya ini nggak ada alternatif lainnya?
1: Jadi memang untuk akses jalan di area Malang Blitar sebenarnya untuk alternatif lain adalah jalan utama di Malang menuju Blitar itu, Mbak Esti, sebenarnya sudah ada.
0: Ya katanya jalannya kelok-kelok itu. Tapi emang bisa, kawasan sana emang kelok-kelok ya.
1: Iya. Yeah. Okay. Sebenarnya kelok-keloknya kan hanya belok kanan dan belok kiri saja. Jadi saya kira juga sebenarnya dari fungsi jalannya sebenarnya tidak ada perubahan, kira-kira begitu. Namun memang ini kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa apabila memang nanti ini jalan utama ini menjadi akses utama, maka kiranya ada beberapa hal nanti yang mungkin perlu ditambahkan atau dimungkinkan untuk lalu lintas itu menjadi lebih nyaman, kira-kira begitu.
0: Oke. Saya baca di banyak artikel, banyak informasi termasuk tim liputan kami menyatakan bahwa kenapa kemudian ada pembatasan adalah pertimbangan keamanan. Seperti apa sebenarnya ini? Perlu dijelaskan kepada publik ya soal keamanan ini, Pak.
1: Baik, jadi objek Bendungan Lahore ini menjadi objek vital nasional. Nah, objek vital nasional ini memiliki karakteristik bahwa memiliki intinya ada berdampak besar apabila terjadi gangguan, kira-kira begitu. Sehingga memang dalam pembatasannya faktor keamanan ini menjadi salah satu pertimbangan untuk pembatasan. Nah, sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan dari bendungan tersebut apabila jadi banyak hal. Jadi memang bendungan ini selain memiliki fungsi manfaat yang cukup besar, bendungan juga memiliki dampak yang cukup berbahaya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita melihat salah satu dampak yang terjadi di bendungan Lahore, kita bisa analogikan mungkin terhadap kejadian, mungkin Bapak Ibu sekalian atau pemirsa sekalian tahu terkait dengan kejadian Situ Kintung, di mana ada potensi keruntuhan bendungan yang nantinya itu bisa mengganggu atau merugikan masyarakat. Sehingga
0: Situ Kintung kan tidak segede Lahore ya, Pak ya?
1: Betul sekali. Jadi Situ Kintung ini volumenya ini hanya sekitar 2 juta meter kubik. Namun dampaknya kalau mungkin kita masih ingat bahwa ini cukup berisiko sekali. Nah, di Lahore ini adalah volume airnya cukup lumayan, sekitar 30 juta meter kubik, sehingga apabila terjadi hal-hal yang kerugian atau terjadi keruntuhan bendungan, dan kita berharap semuanya bahwa itu tidak akan terjadi, maka dampaknya akan bisa mengganggu tidak hanya di sekitar kawasan bendungan Lahore saja atau di Kabupaten Malang dan Kabupaten Merauke, tapi di sepanjang Sungai Brantas ini akan ada risiko-risiko yang kemungkinan akan bisa ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sehingga dalam pertimbangan hal tersebut, maka pembatasan akses ini sebagai salah satu upaya untuk salah satunya meningkatkan atau menjaga dari keamanan dari puncak tubuh bendungan.
0: Oke. Tapi sebenarnya ini sudah apa artinya, peringatan rencana sudah ada sebelum kemudian sempat ada gejolak yang ramai belakangan ini?
1: Betul, jadi memang pembatasan akses di puncak bendungan ini menjadi salah satu arahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Estria Kementerian PU ini sebenarnya di tahun 2025. Nah, pasca kondisi tersebut memang Perum Jasa Tirta 1 menindaklanjutinya dengan pembatasan tidak hanya di Lahore saja sebenarnya. Di bendungan-bendungan lain, kalau Ibu bisa lihat bahwa bendungan Sutami sudah tidak ada akses yang bisa melewat, di bendungan Sengguru, kemudian di bendungan Selorejo itu juga gini. Namun untuk Lahore dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan sosial yang sudah tumbuh di situ, maka sebenarnya ini kami rencanakan, sudah kami rencanakan untuk nantinya dibatasi di awal 2027. Namun melihat dengan kondisi yang ada saat ini, terutama dengan meningkatnya potensi gangguan-gangguan operasi, dan ini kita juga memang belum ada dampak terhadap bendungan, namun kita menjaga atau melakukan bagian dari preventive action, kita memutuskan untuk membatasi akses di puncak bendungan Lahore per 1 Agustus.
0: Oke. Okay. Tapi sebagai gambaran sebenarnya bagaimana sih kondisi keamanan konstruksi jembatan Lahore saat ini, Pak?
1: Alhamdulillah sampai dengan saat ini puncak bendungan Lahore ini dinyatakan aman terhadap potensi-potensi atau gangguan-gangguan tersebut, baik dari sisi dari sisi tekanan air pori, dari sisi potensi rembesan, dari sisi deformasi atau penurunan, dan dari sisi kekuatan material, ini masih alhamdulillah masih aman sampai dengan saat ini. Sehingga memang upaya yang dilakukan ini adalah pembentukan bagian dari upaya prevensi atau preventif untuk memastikan bahwa nantinya bendungan Lahore ini tetap terjaga, tetap aman, dan tetap berfungsi tidak hanya 50 tahun tapi sampai selamanya, kira-kira begitu.
0: Biasanya sampai berapa panjang sih jembatan itu bisa berfungsi gitu, kalau misalnya dalam teori ya? Ini kan udah 50 ya?
1: Iya.
0: Biasanya sampai usia berapa?
1: Jadi sebenarnya ya usia guna waduk ini beragam. Ada yang usia, sebenarnya kalau kita berbicara, sebenarnya di dalam rencana pembangunan bendungan Lahore, ini usia gunanya itu direncanakan adalah 50 tahun. Jadi harapannya setelah 50 tahun, bendungan ini, waduk ini nantinya tidak bisa berfungsi lagi, kira-kira begitu. Namun kita melihat bahwa untuk saat ini kan kita membangun kembali waduk, membangun kali bendungan itu bukan hal yang mudah. Banyak hal yang harus disumber daya yang harus disiapkan, sehingga kami ditugasi oleh Kementerian PU khususnya atau pemerintah untuk bagaimana bisa menjaga keberlanjutan fungsi dan kalau bisa lebih dari 50 tahun gitu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini waduk Lahore atau bendungan Lahore ini masih bisa menjalankan fungsinya untuk keberlanjutan atau kemanfaatan sebesar-besarnya masyarakat.
0: Ya, di usianya selama 49 tahun mulai difungsikan ya. Oke, berarti itu berasal hasil audit dan kajian teknis terbaru ya dari pengambilan
1: benar, Mbak Esti.
0: Data yang terbaru.
1: Iya, benar, okay. Mbak Esti. Jadi memang mungkin izin kami sampaikan bahwa hal tersebut itu tidak hanya dilakukan atau diidentifikasi atau dianalisis oleh internal kami sendiri, namun itu juga dilakukan kajian, telaah, audit atau bahasanya audit kira-kira atau inspeksi, sebenarnya inspeksi oleh pihak eksternal juga, baik dari Kementerian PU melalui Komisi Keamanan Bendungan, kemudian baik pihak eksternal atau independen, dan juga dari kami yang dilakukan secara periodik dan berkala.
0: Oke. Jadi PJT 1 menyebut kawasan bendungan Lahore sebagai bagian dari objek vital nasional. Ini kalau misalnya kita melintas di sekitar sana kan sebenarnya ada dua bendungan ya Pak ya?
1: Benar, nah.
0: Ada Lahor, kemudian
1: ada Sutami.
0: Kalau misalnya kalau naik, makanya saya tadi nanya, perasaan terakhir saya naik kereta itu ada yang biasanya kayak apa sih oranye-oranye gitu.
1: Betul.
0: Kalau itu yang Sutami.
1: Itu adalah waduk Sutami.
0: Gimana fungsinya ini Lahor dan Sutami? Ini masuk di tanggung jawabnya PJT 1?
1: Betul. Sebenarnya? Jadi bendungan Lahor dan bendungan Sutami adalah prasarana infrastruktur sumber daya air yang diberi amanah yang amanahnya diberikan kepada kami untuk mengelolanya, Mbak Esti. Jadi kalau berbicara dengan bendungan Sutami itu juga dibangun di tahun 70-an sama kemudian fungsinya adalah untuk melakukan apa namanya multipurpose tadi hampir sama seperti dengan bendungan Lahor, dan fungsi Lahor adalah selain juga melakukan kegiatan apa tadi pengelolaan atau suplai air baku, ini juga memberikan suplai si air melalui connection tunnel, jadi ada terowongan yang melintas di antara bendungan Lahor dan bendungan Sutami untuk bisa airnya nanti bisa dialirkan bendungan Sutami untuk di generate berbagai kebutuhan.
0: Oke, okay. Kalau Lahor itu ada di sisi mana? Utara ya?
1: Utara, Pak? Utara.
0: Kalau Sutami itu
1: di selatan.
0: Yang dilayani berbeda.
1: Yang dilayani sama-sama melayani pemanfaat di Sungai Brantas, kira-kira begitu.
0: Oke, okay. Baik. Jadi ke Lahor aja belum pernah. Karangkates ini kalau mungkin yang belum pernah ke sana ya. Oke. Okay. Artinya karena ini adalah objek vital nasional, maka sebenarnya ada hal yang perlu banyak dipertimbangkan soal bagaimana kondisi keamanannya.
1: Benar.
0: Tadi

0: potensi risiko dari akses yang lalu lintas yang melintas. Jadi memang lalu lintas atau lintasan yang dilewati melebihi dari batasnya ini akan berisiko terhadap dengan potensi adanya infiltrasi. Jadi gangguan infiltrasi. Jadi bendungan ini harus kedap, Mbak Esti. Jadi bendungan ini harus kedap, di mana nanti apabila ada rembesan air hujan, ini akan mengganggu lapisan kedap bendungan. Nah, kalau bendungan tidak kedap, maka itu tadi ada potensi keruntuhan. Yang kedua juga risiko terhadap gangguan terhadap instrumen. Jadi di bendungan ini banyak instrumen-instrumen pemantauan. Jadi banyak instrumen yang dipasang, salah satunya instrumen dari tekanan air pori, instrumen rembesan, instrumen dimalformasi dan sebagainya.
1: Ini udah teknis banget ya.
0: Kira-kira begitu. Jadi banyak instrumen itu apabila terganggu, ini mengganti instrumen di dalam bendungan ini kan tidak semudah yang dilakukan di prasarana lain, kira-kira begitu. Yang ketiga adalah yang juga ini juga perlu penting adalah gangguan-gangguan dari lintasan. Jadi gangguan akibat mungkin potensi-potensi ada aksi-aksi yang tidak terbukti atau mungkin bahasa saya adalah gangguan operasional ini yang bisa membahayakan nantinya adanya meningkatnya risiko dari kegagalan atau kerusakan dari bendungan tersebut.
1: Oke. Jadi ketika misalnya ada yang melintas pun sebenarnya memang ada pembatasan tadi menjadi penting karena faktor keamanan tadi.
0: Benar.
1: Oke. Tapi yang sempat ramai disorot masyarakat kan soal bukan retribusi ya. Apa itu istilahnya Pak kemarin?
0: Iya.
1: Ketika melintas harus bayar berapa sih kalau sepeda motor? Rp1.000 ya?
0: Rp1.000.
1: Mobil Rp3.000.
0: Rp3.000.
1: Itu kan kemarin sempat jadi sorotan. Ini kesempatan untuk menjawab. Silahkan lewat RR.
0: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kami ini adalah Perum Jasa Tirta 1. Pertama bahwa sesuai undang atau peraturan yang peraturan pemerintah terkait dengan Perum Jasa Tirta 1, ini Perum Jasa Tirta 1 diberi kewenangan untuk menarik manfaat atas aset-aset yang dikelola oleh PJT 1. Kira-kira begitu. Jadi dasar kami adalah dasar peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden bahwa kami diberikan manfaat untuk nantinya dikembalikan lagi untuk kegiatan-kegiatan operasi pemeliharaan dan pemantauan dan sebagainya. Nah, untuk di kawasan wisata Lahore, jadi memang sesuai dengan peraturan yang ada, kami ini diberi kewenangan untuk menarik manfaat untuk nantinya masyarakat ini memberikan kontribusi untuk pengelolaan kawasan wisata dan juga prasarana-prasarana yang ada, Mbak Esti. Jadi sebenarnya bukan pungutan ya, kontribusi yang dipungut oleh
1: teman-teman. Jadi bukan retribusi, bukan pungutan. Namanya apa? Kontribusi.
0: Kontribusi, benar, Pak. Jadi kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat untuk sama-sama bisa berkontribusi terhadap pengelolaan kawasan wisata Bendungan Lahore, karena kami juga dimiliki kewenangan untuk mengenerate kawasan wisata. Kemudian juga berkontribusi terhadap bagaimana pengelolaan atau kegiatan operasi dan pemeliharaan itu bisa dilakukan di prasarana infrastruktur bendungan kami, khususnya di Bendungan Lahore.
1: Jadi sebenarnya kalau masuk ke sana itu seperti layaknya kita wisata gitu. Jadi kontribusi itu kontribusi wisata.
0: Betul,
1: meskipun orang hanya melintas.
0: Sebenarnya melintas itu adalah bagian kegiatan berwisata, kira-kira gitu ya.
1: Saya juga waktu lewat kayak wisata aja sih, maksudnya, oh indah sekali gitu. Apalagi lewatnya pas sore kan.
0: Benar.
1: Jadi itu kontribusi itu selayaknya kita sedang wisata gitu.
0: Benar. Jadi pemberlakukan kalau kita bicara kontribusi ini adalah untuk ke kawasan wisata Bendungan Lahore, kira-kira gitu. Nah, untuk pembenggunaan gate atau penggunaan portal ini sebenarnya selain untuk menarik kontribusi adalah yang penting adalah sebenarnya bagian dari upaya pembatasan sebenarnya. Dengan adanya pembatasan penggunaan gate, kemudian ada petugas yang mungkin menjaga, memastikan bahwa kendaraan yang melintas ini adalah kendaraan dibatasi baik dari jumlahnya maupun volume kuantitasnya.
1: Oke. Saya berapa banyak sih Pak kendaraan yang melintas tiap hari? Ya enggak detail banget ya, tapi estimasi gitu mungkin.
0: Ya, memang kendaraan yang melintas kiranya masih belum melebihi batasan. Jadi kalau kita melihat batasan yang dianjurkan adalah sekitar 2 juta kendaraan, kan. Namun yang untuk yang melintas ini belum sampai segitu, Mbak Esti. Mungkin sekitar di 1.000 mungkin kalau kami.
1: Seribuan, tapi apa istilahnya mungkin setiap hari kemudian ya saya nggak akan hitung-hitungan lah soal itu. Maksudnya bebannya yang harus ditanggung itu kan udah teman-teman teknis dan dari hasil audit tadi.
0: Dan kita batasi juga tonasenya begitu, sehingga memang kalau dari alhamdulillah sampai dengan

0: saat ini sebenarnya kalau dari jumlah kendaraan yang melintas itu kita bisa batasi, dari berat kendaraan atau tonase kendaraan juga kita bisa sehati. Hmm. Tapi kembali lagi, meskipun ini juga bisa melintas, kembali lagi bahwa fungsi dari puncak bendungan Lahore ini adalah bukan sebagai jalan umum, kira-kira begitu.
1: Jadi bukan jembatan lah intinya gitu.
0: Bukan jembatan.
1: Oke. Okay. Tapi memang itu mengkoneksikan antara Kabupaten Malang dengan
0: Kabupaten Blitar
1: ya. Benar. Sehingga benar. Banyak masyarakat sekitar yang kemudian memobilitas ke sana. Seperti apa sih itu, mereka rata-rata warga sekitar yang punya kegiatan ekonomi atau gimana?
0: Jadi untuk selain untuk apa namanya yang melakukan kegiatan wisata di kawasan wisata, memang ada masyarakat sekitar atau kami istilah kami yang melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin khususnya kalau kami melihat bahwa ada masyarakat desa di Kabupaten Blitar atau di Utara Waduk ini yang sering beraktivitas ke Kabupaten Malang atau di kawasan Sumber Pujo.
1: Kerja, sekolah gitu?
0: Kerja, sekolah, berdagang, berusaha dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya untuk atas kondisi tersebut, kami ini juga sudah memberikan kebijaksanaan free atau tidak berbayar untuk mereka, warga-warga sekitar di radius sekitar 2 kilometer di area bendungan Lahore.
1: Membedakan warga sekitar dan bukan gimana?
0: Ya, jadi untuk warga sekitar ini sebenarnya sudah kami berikan fasilitas kartu gratis, kira-kira kartu tap gratis untuk bisa melintas. Sekitar 4.000 kartu yang sudah kami distribusikan untuk warga di 2 km sekitar bendungan Lahore. Namun juga kami memfungsikan juga gate khusus bagi warga apabila memang mereka ternyata mungkin dalam kondisi tertentu mereka lupa membawa kartunya, sehingga ada gate khusus untuk bisa melewati warga.
1: Oke. Okay. Aku warga sebelah loh. Oke, okay. Pak, tapi memang in this economy gitu, sekarang kan sensitif kalau bicara soal angka. Nah, nanti ketika misalnya ada pembatasan mulai 1 Agustus, maka ini masih akan ada biaya kontribusi atau tidak?
0: Untuk biaya kontribusi di pasca 1 Agustus, biaya kontribusi akan diterapkan untuk mereka yang masuk ke kawasan wisata. Karena itu tadi, kawasan wisata Lahore ini kan kita bangun tidak akan berhenti pasca adanya pembatasan, gitu, Mbak Esti. Baik yang di kawasan wisata Lahore yang kami bangun di Kabupaten Malang, kemudian kawasan wisata Lahore yang mungkin dibangun oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Nah, kontribusi untuk masuk kawasan wisata, khususnya untuk roda 2, ini juga masih diberlakukan nantinya.
1: Berapa sih, Pak, kalau kontribusi pariwisata untuk roda 2 itu?
0: Untuk roda 2 tarifnya Rp1.000.
1: Itu bukan hitungan per kepala orang yang masuk ya?
0: Per kendaraan. Iya.
1: Jadi kalau misalnya berapapun yang naik, kan kadang orang boncengan 3, bonceng 2, tetap Rp1.000.
0: Rp1.000.
1: Oh, liburan murah meriah. Oke. Okay. Jadi sekarang di sana ada apa aja, Pak, kalau berwisata ke Lahore itu?
0: Kalau pariwisata Lahore, alhamdulillah sekarang banyak titik-titik wisata yang juga atau spot-spot atau yang kita bangun. Salah satunya untuk yang saat ini sekarang kita sedang kembangkan stand up paddle, Mbak Esti.
1: Jadi apa? Genjot di air gitu?
0: Jadi menggunakan perahu apa? Bukan kano ya? Kano gitu, kita bisa melintas di situ.
1: Oh, itu bisa sudah mulai difungsikan.
0: Sudah.
1: Berarti itu di sisi sebelah mana itu?
0: Di sisi selatan, di sisi Kabupaten Malang, di kawasan.
1: Di kawasan Kabupaten Malang.
0: Terus kemudian juga kulinernya, jadi banyak ikan asuaduk yang dijual di situ.
1: Ikan tawar ya?
0: Ikan tawar.
1: Oh, terus yang digoreng crispy, ada yang dibakar. Wah. Oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin tiap orang pasti pernah punya pengalaman gitu ya, ketika misalnya berkunjung ke Lahore. Nah, saya mau ngajak pendengar untuk gabung dulu nih, Pak Edo. Jadi tidak sekedar ngobrolin soal bagaimana sebenarnya teknis masalah kekuatan bendungan, tapi bagaimana Anda juga punya experience, punya pengalaman ketika berkunjung ke Lahore atau pernah melintas di sana. Silakan bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi ini. Kami menghadirkan topik seputar bagaimana keamanan konstruksi dan akses publik di bendungan Lahore Karangkates. Silakan Anda bisa gabung lewat WA di 081-555-600-915, itu lewat WA, atau bisa juga langsung tulis kalau untuk yang mungkin sekarang sedang nonton melalui kanal YouTube RRI Malang Official. Tuliskan pertanyaan, komentar, pengalaman Anda ketika misalnya berkunjung ke Lahore ya, termasuk ini yang mungkin juga soal bagaimana akses publik melintas di sana, bagaimana keamanan konstruksi, dan juga harapan Anda terhadap bagaimana objek vital nasional ini bisa bersama kita jaga. Saya masih bersama dengan narasumber kami, yakni Insinyur Erwando Rahmadi STMSC, Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta atau PJT 1, sampai menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Esti masih akan terus temani Anda, kami nanti juga akan kupas. seputar bagaimana sih perkembangan-perkembangan terkini ya, seputar bagaimana kemudian pemerintah daerah, bagaimana warga sekitar, termasuk seperti apa sebenarnya rencana jangka panjang PJT 1 terkait pengelolaan akses publik di kawasan Bendungan Laut. Tetap bersama Pro 1 RRI Malang.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih di program Malang Menyapa. Selamat pagi untuk yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Saya Esti Sulistya, masih bersama dengan narasumber kami, yakni Insinyur Erwando Rahmadi STMSC, Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta atau PJT1. Kita masih bicara tentang keamanan konstruksi dan akses publik di Bendungan Lahor Karangkates. Yang punya pertanyaan, punya komentar, Anda juga punya pengalaman pernah melintas di puncak bendungan. Dari tadi saya berusaha ngefixkan, jangan sampai salah ngomong, karena itu bukan jembatan ya, itu namanya adalah puncak bendungan Lahor. Nah, silakan Anda bisa berbagi informasi bersama kami. Kalau lewat WA ke 081555600915, yang mau gabung lewat YouTube juga boleh, silakan langsung komen aja di sana. Nanti kami bacakan untuk Anda ya. Ada beberapa komentar pendengar yang bertanya, nanti kalau dibatasi apakah juga masih ada kontribusi yang harus kami bayar? Itu pertanyaan dari pendengar, nomor akhirnya 289. Silakan Pak direspon dulu sebelum nanti kita ke WA berikutnya. Silakan.
1: Terima kasih Mbak Esti. Seperti yang mungkin kami sampaikan tadi, bahwa nantinya kontribusi itu akan diberlakukan untuk teman-teman semua yang ingin memasuki kawasan wisata Lahor, kira-kira begitu. Sehingga kontribusi tersebut mungkin akan masih ada untuk yang masuk ke kawasan wisata Lahor.
0: Oke, jadi buat rekreasi lah sebenarnya ke sana.
1: Benar.
0: Tapi kalaupun misalnya melintas masih boleh dengan
1: Untuk melintas nantinya, seperti yang kami sampaikan tadi, melintas itu hanya diizinkan untuk warga sekitar, kira-kira begitu, warga sekitar yang memang sehari-harinya melakukan kegiatan di sekitar kawasan wisata Lahor. Khusus roda dua, warga sekitar itu masih bisa melintas.
0: Baik, ada juga komentar dari pendengar yang tinggal di Suku, namanya Pak Ahmad ini. Pernah ke Lahor, sebenarnya enak sebenarnya enak wisata ke sana. Kalau misalnya ke sana itu murah sekali loh, apalagi sekarang banyak kuliner-kuliner, ekonomi terus bertumbuh di sana. Oke, Pak Ahmad, terima kasih. Seperti apa sih Pak gambaran kondisi ekonominya? Pak Edo udah lama ya dinas di Lahor? Maksudnya ada di PJT1, mungkin tahu bagaimana dulu, bagaimana sekarang?
1: Ya, jadi memang pasca adanya kawasan wisata, perekonomian warga sekitar ini tumbuh. Banyak hal-hal yang sudah ditumbuhkan oleh masyarakat, salah satunya mungkin untuk pusat kuliner, kira-kira begitu. Kemudian untuk akses-akses wisata, spot wisata seperti tempat untuk bermalam dan sebagainya, dan wisata-wisata lain. Memang kembali lagi aktivitas ekonomi ini menjadi pertimbangan kami untuk bagaimana skenario pembatasan ini bisa berjalan. Kalau kita berbicara tidak mempertimbangkan faktor ekonomi, saya kira itu sudah misal dalam bendungan Lahor ini seharusnya mungkin ditutup total, kira-kira begitu ya, tidak boleh ada kendaraan yang melintas. Namun kira-kira kita masih mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar yang memang sudah tumbuh dari awal, berkomitmen akibat adanya kegiatan akses sepanjang puncak bendungan Lahor dan sekitarnya, sehingga nantinya untuk pembatasan-pembatasan yang melintas puncak bendungan ini hanya dilakukan untuk roda 4 saja dan juga roda 2 yang ke kawasan wisata.
0: Oke. Nah, nanti per 1 Agustus maka akan ada pembatasan itu.
1: Benar.
0: Itu berarti nanti gimana Pak? Kan dari pertigaan yang dari arah Blitar itu, kalau misalnya mau lewat Lahor kan kita langsung ambil kanan. Kalau yang jalan utama, jalur itu kan tetap ambil kiri.
1: Betul.
0: Nanti akan seperti apa pengaturannya?
1: Jadi nanti memang teknisnya adalah pembatasan itu akan dilakukan di titik kiri kanan puncak bendungan atau di utara selatan puncak bendungan, sehingga nantinya kami perlu melakukan informasi lebih awal, mungkin diakses, baik diakses dari Blitar maupun diakses dari dari Malang, bahwa memang nantinya untuk kendaraan roda 4 tidak diperkenankan untuk melewati jalan tersebut. Okay. Kira-kira begitu.
0: Boleh masuk tapi nggak sampai ke nyeberang ke puncak bendungannya gitu.
1: Kita bisa masuk untuk kita menikmati wisata di kawasan wisata Lahor.
0: Kecuali tadi emergency ambulance, apalagi.
1: Untuk saat ini yang pertimbangan yang kondisi darurat adalah mungkin untuk ambulans, kemudian untuk kendaraan operasi polisi, kemudian juga untuk kegiatan operasional dari pengelola bendungan nantinya. Namun kiranya ini tetap kita evaluasi kembali, kita perlu melihat nanti kondisi-kondisi yang terjadi untuk nantinya dimungkinkan apabila ada hal-hal emergensi lainnya, mungkin ada sedikit perubahan-perubahan kebijakan seperti itu.
0: Oke, okay. Ya, kenapa ini saya tanya? Karena mungkin sebagian masyarakat akan menilai kebijakan pembatasan nanti aksesnya akan berdampak pada mobilitas misalnya, aktivitas ekonomi warga sekitar. Nah, bagaimana kemudian Anda menjawab kritik atau apa aspirasi tersebut ini? Gimana dari PJT saat
1: ini? Kami memaklumi apa yang menjadi concern dari masyarakat, Mbak Esti. Saya kira kita mobilitas dan ekonomi ini menjadi salah satu faktor. Nah, memang hal ini menjadi pertimbangan kami untuk bagaimana proses pembatasan ini bisa tidak mengurangi hal tersebut. Salah satunya adalah kembali lagi dengan kami masih mengizinkan untuk roda 2 untuknya masa sekarang untuk mengakses. Mungkin itu, namun kembali lagi kami perlu menyampaikan kepada masyarakat khususnya yang biasa mungkin melintas di puncak Bendungan Lahor, sebenarnya ada faktor yang lebih penting dari kondisi yang dikhawatirkan masyarakat. Salah satunya kita terus perlu menjaga bagaimana fungsi puncak bendungan, fungsi bendungan Lahor ini bisa terjaga, dan keamanan puncak bendungan menjadi salah satu faktor utama, Mbak.
0: Okay. Baik. Sudah langkah komunikasi publiknya gimana yang dilakukan? Ini supaya nggak nanti jadi masalah baru gitu ketika misalnya per 1 Agustus ada pembatasan itu, Pak.
1: Betul. Edo. Jadi memang komunikasi publik ini sudah kami lakukan dalam beberapa tahap, baik melalui dukungan media-media, melalui media-media, kemudian juga kami bersosialisasi langsung ke desa sekitar, SD. Jadi kita sudah beberapa serial komunikasi ke desa sekitar, terus sudah dengan dukungan media, baik media cetak, media sosial, kemudian juga radio, juga salah satunya di Pro 1 FM, ini bagian dari upaya sosialisasi. Kemudian kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Forkompimda terkait. Ini juga sudah kami lakukan. Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, kemudian juga kepolisian, serta juga kami berkoordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ini nanti, karena kembali lagi salah satu konsekuensi pasca pembatasan ini, maka yang akses yang melintasi jalan utama ini mungkin volumenya akan meningkat, sehingga ini perlu di-prepare dari sekarang bagaimana nantinya kiranya apabila nanti ini menjadi untuk jalan utama menjadi alternatif, itu tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan atau tidak ada kendalaan.
0: Sebenarnya selisihnya jauh nggak sih, Pak, kalau misalnya melintas di Lahor dengan kalau kita lewat jalur utama itu? Mungkin pernah ada studi ukur gitu selisihnya.
1: Ya, kalau ini studi ini sebenarnya banyak sudah beberapa kali dilakukan oleh teman-teman di media sosial, Mbak Esti, kira-kira gitu. Sebenarnya kalau dari kilometer itu tidak berbeda jauh, namun karena memang akses yang melewati puncak bendungan Lahor ini tidak banyak ya, karena kita membatasi akses untuk kendaraan yang selain roda 4, jadi roda kayak truk base dengan volume itu kan nggak boleh lewat, sehingga perjalanan lebih lancar. Kalau tidak salah sekitar ada 20 menit
0: selisih waktu. Tapi kalau jarak sebenarnya tidak.
1: Sebenarnya jarak tidak.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi kayak lebih lancar jaya lewat jalan tol ya. Kalau lewat situ. Iya. Oke. Okay. Sehingga kemudian banyak publik yang memilih lewat sana dibandingkan lewat jalur utama. Oke, okay. Tapi sudah komunikasi dengan pemerintah provinsi dan seperti apa?
1: Jadi kami juga sudah berkomunikasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Pada intinya memang untuk ya memang apabila kembali lagi bahwa pembatasan akses puncak bendungan Lahor ini memang suatu hal yang memang harus dijalankan karena memang kira-kira begitu, terlepas dari adanya dinamika ya itu sebenarnya kita sudah mulai jalankan dan pemerintah provinsi nanti akan menyiapkan atau lebih aware terkait dengan bagaimana fungsi dari jalan utama ini bisa lebih baik lagi dan lebih lancar lagi.
0: Baik, saya mau ke WA, ada yang komentar. Lewat sana pakai tap itu lebih gampang loh, Pak. Apakah masih bisa digunakan sekarang? Jadi pakai kartu ya, Pak?
1: Iya, jadi per 2026 kita itu sudah menerapkan sistem cashless kira-kira, Mbak Esti. Cashless sehingga penggunaannya menggunakan kartu baik kartu uang digital kira-kira begitu. Dan memang dari sisi efektivitas itu sangat efektif karena memang khususnya untuk roda 4 ya. Cuma memang dalam perjalanannya ada dinamika khususnya untuk roda 2 ini yang memang beberapa warga sekitar atau kawasan sekitar ini belum mempunyai kartu tap itu. Namun akhirnya salah satu solusinya itu yang kami tadi berikan setidaknya 4.000 kartu.
0: 4.000 kartu sudah diberikan
1: gratis untuk warga sekitar radius 2 km.
0: Oke. Ada kemungkinan nambah kan nanti ketika misalnya ada pembatasan akses penambahan pemberian kartu?
1: Sebenarnya ini dari hasil identifikasi itu sudah cukup untuk radius 2 km. Namun sebenarnya potensi penambahan itu akan dimungkinkan ya. Karena memang kalau nantinya bagi warga sekitar yang dulunya bisa melintas menggunakan roda 4 saat ini, nanti per 1 Agustus sudah diizinkan, maka mungkin mereka akan menggunakan roda 2. Nah, sebenarnya untuk alternatif solusinya adalah kami sudah siapkan kembali itu gate khusus untuk warga sekitar, gate khusus Akamsi lah kira-kira gitu Mbak Esti bahasanya, untuk bisa melintas, dan itu teridentifikasi memang, karena kalau setiap hari lewat itu pasti ketahuan, oh ini penduduk sekitar atau sekitarnya.
0: Karena ini tadi kebetulan yang nanya soal tap ya, dari pendengar kami namanya Pak Sujud tadi yang tanya soal tap. Kalau sekarang pembayarannya pakai sistem apa?
1: Baik, untuk yang pemberlakuan pembatasan tahap 1 saat ini itu sudah tetap menggunakan tap juga, menggunakan
0: cashless. Tapi cash juga masih dilayani?
1: Apabila dalam kondisi tertentu ternyata tidak berfungsi, maka kartu tapnya, maka nanti kita bantu untuk mengetapkan melalui begitu.
0: Okay.
1: Jadi prinsipnya kami karena ini sebenarnya proses pembatasan, prinsipnya adalah mereka yang harus melintas ini tidak terkendala kira-kira. Sambil kami mensosialisasikan bahwa untuk nantinya di tanggal 1 Agustus ini tidak bisa melewati ini.
0: Sebenarnya kalau era sekarang kan memang kalau pakai tab lebih praktis, terus jelas gitu ya, dananya masuknya kemana ya, gitu
1: benar,
0: kan.
1: Ya.
0: Akhirnya kemudian sekarang memang diarahkan prioritasnya memang menggunakan sistem itu ya, pakai digitalnya. Oke. Jadi udah nggak repot lagi uang 5.000 ngasih kembalian misalnya, wasting time juga. Baik. Tapi ke depan bagaimana sih sebenarnya roadmap atau rencana jangka panjang PJT1 terkait pengelolaan akses publik di kawasan Bendungan Lahar, termasuk mungkin supaya aspek keamanan konstruksinya tetap terjaga dan dengan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat sekitar.
1: Jadi memang kembali lagi yang tujuan utama untuk kita melakukan pengelolaan terhadap akses puncak Bendungan Lahar adalah aspek keamanan, sehingga hal tersebut yang menjadi arah atau goals untuk kita dalam melakukan. Bentuknya adalah kembali lagi untuk jangka pendek, bahwa per 1 Agustus ini nanti akan dilakukan evaluasi dalam atau pembatasan khususnya roda 4. Kemudian proses evaluasi ini juga kita lakukan. Kita tidak menutup kemungkinan apakah nanti kondisi kendaraan roda 2 ini perlu kita evaluasi juga, terutama khususnya dibandingkan dengan aspek keamanan bendungannya. Kemudian nanti akan dilakukan juga evaluasi, dan dari pasca evaluasi itu ada kemungkinan mungkin ada beberapa mungkin arah-arah baru itu nanti akan kami informasikan pasca evaluasi. Namun kembali lagi, selain aktor keamanan bendungan, kita juga tidak menutup mata untuk kondisi perekonomian yang sudah tumbuh, yang sudah ada, bagaimana menjaga itu tetap bisa berkelanjutan. Salah satunya adalah bagaimana kami nanti akan mengembangkan spot-spot pariwisata di titik kawasan wisata Lahor, baik dari kami juga dengan pemerintah yang melegar, sehingga nantinya ketertarikan masyarakat untuk melintas ke Bendungan Lahor, datang ke Bendungan Lahor untuk menikmati wisatanya ini bisa meningkat, Mbak Esti.
0: Okay. Jadi kalau mobil karena nggak boleh melintas, maka kita harus parkir mobil kita di area parkir.
1: Di area parkir.
0: Terus ada kayak fasilitas apa sih, kendaraan wisata atau apa gitu nggak, biar kita nggak usah jalan jauh misalnya untuk melintas ke sana?
1: Ya, itu dalam masih dikaji oleh teman-teman. Namun tidak menutup kemungkinan nanti intinya bagaimana teman-teman ini semuanya masyarakat bisa berwisata dengan nyaman dan aman. Kira-kira begitu.
0: Oke, buat yang agak mager jalan gitu ya dari parkir. Mau nyebrang lihat puncak bendungan, ada kemungkinan nanti kemungkinan akan ada apa fasilitas itu ya. Oke, baik. Barangkali besok-besok kita perlu agendakan ya, Arga, ya ke sana ya. Jadi nggak sekedar melintas tapi jalan-jalan. Terima kasih banyak waktunya udah sharing bersama kami pagi ini. Setidaknya kita bisa update bagaimana publik juga perlu tahu soal seperti apa sih sebenarnya kondisi laut? Aman so far, meskipun aman. Apa tadi fungsi guna, apa istilahnya?
1: Usia gunanya
0: 50 tahun. Betul. Tapi di usia 49 tahun ini juga dari hasil audit tadi,
1: yeah,
0: masih relatif aman ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kembali lagi kami sampaikan, mm-hmm, untuk konstruksi bendungan Lahor ini aman Bapak Ibu sekalian, okay, masyarakat sekalian, Mbak Esti, masyarakat masih aman. Dan alhamdulillah juga usia gunanya ini juga melebihi ekspektasinya, kira-kira begitu, sampai saat ini bisa berfungsi dengan baik, dengan bagus, dan fungsinya juga bisa mendukung bagaimana ketahanan energi pangan dan air bisa terus ya berjalan.
0: Semoga aman ya, jangan sampai terjadi sesuatu, karena tadi faktor keamanan yang menjadi salah satu pertimbangan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WA, tadi ada Pak Ahmad, kemudian ada juga beberapa komentar pendengar lainnya. Kalau mungkin yang belum sempat kebaca, nanti kami akan baca di program Halo RRI ya. Saya Esti Sulis ya, Pak Edo,
1: matur nuwun. Terima kasih ya, kembali
0: teman-teman di BJT1. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak perbincangan di program Malang Menyapa edisi pagi ini. Tetaplah bersama Pro 1, selamat pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikir rakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui pendengar, informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCI di fhcibumn.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN atau RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
3: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
4: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
2: Tunggu apa lagi? Sampaikan keluhan atau pujian Anda langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 pagi. Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya mewujudkan layanan publik yang lebih baik pendengar lewat Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Ada oleh-oleh apa kemarin saat Anda melakukan kegiatan wisata mungkin atau menikmati kegiatan di luar kota saat long weekend kemarin pendengar di 14, 15, 16, 17 Mei, ada kepadatan arus lalu lintas yang bisa dibagi, bagaimana pengalaman Anda di sejumlah tempat wisata begitu ya, atau laporan beragam peristiwa di Malang Raya, utamanya terkait misalnya kondisi jalan, kemudian pantauan peristiwa terbaru begitu ya. Apabila mungkin di antara pendengar ada yang lagi berkendara pagi hari ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, ataupun dimanapun Anda berada saat ini, boleh gambarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat-tempat yang Anda lalui pada pagi hari ini pendengar. Pantauan arus lalu lintas utamanya di pusat ekonomi juga boleh digambarkan ya. Kalau ada kepadatan arus lalu lintas, ada kemacetan, ada laka lantas mungkin, ada gangguan dalam berkendara begitu pendengar, seperti lubang di jalan, traffic light yang padam atau lampu merah yang tidak berfungsi dengan baik, ada rambu-rambu lalu lintas yang juga tidak berfungsi begitu pendengar, kerusakan terkait dengan infrastruktur yang ada di jalan, boleh sampaikan kepada kami lewat WhatsApp nanti di 081555600915. Mungkin di antara pendengar beberapa waktu belakangan juga sempat ngurus yang namanya KTP begitu ya, kalau KK, perpanjangan SIM atau bayar pajak, bayar iuran pendidikan, layanan kesehatan. Apabila ada yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku, boleh sampaikan kepada kami dan bagaimana pengalaman Anda, kronologinya juga boleh digambarkan begitu pendengar. Ada yang memantau terkait dengan harga kebutuhan pokok belakangan yang tiap hari tampaknya kian tinggi begitu ya, boleh juga sampaikan kepada kami pendengar. Harga kebutuhan pokok, harga pangan, elektronik yang kabarnya juga naik, harga BBM non-subsidi, harga LPG non-subsidi, begitu pendengar. Bagaimana stoknya juga boleh digambarkan ya apabila ada kelangkaan beberapa kebutuhan pokok yang terjadi di wilayah Anda. Keluhan layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, boleh juga disampaikan keluhan Anda kepada kami. Dapat Anda sampaikan berupa misalnya foto begitu ya, narasinya seperti apa, video, informasi lokasi dan juga waktu kejadian. Kami tunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Boleh dikirimkan lewat pesan singkat, boleh pula voice note atau WA call langsung, telepon langsung ke nomor Halo RRI di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915 atau telepon di 03414959 5850. Program ini pendengar juga Anda dapat akses ya di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, pendengar di Probolinggo di 88,3 FM, ataupun dimanapun Anda berada, Anda bisa streaming melalui rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Boleh di-download RRI Digital aplikasi di handphone Anda pendengar, agar Anda dapat memantau siaran RRI dimanapun Anda berada. Yang bergabung pagi hari ini melalui live TikTok RRI Malang, apa kabar para pemirsa live TikTok RRI Malang? Kita sekarang dalam program Halo RRI. Ada pantauan di wilayah Anda, ada sesuatu hal yang menarik di wilayah Anda, ada layanan terkait dengan fasilitas umum atau layanan publik yang tidak sesuai, juga boleh sampaikan ya kepada kami lewat komentar yang ada di live TikTok RRI Malang Official. Selamat bergabung di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Hari ini pendengar 18 Mei 2026 ya, 1 Zulhijjah. Insyaallah Idul Adha kita akan sama-sama rayakan nanti pada tanggal 27 Mei, Hari Raya Idul Adha, 10 Zulhijjah, kalau kalender Masehi 27 Mei 2026. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia juga resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh hari ini 18 Mei 2026. Dengan demikian, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Sidang isbat kemarin pendengar terkait dengan penetapan 1 Zulhijjah 1447 1447 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, 17 Mei 2026. Menteri Agama Menak Republik Indonesia Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat tersebut dan dinyatakan pendengar berdasarkan hasil hisab adanya laporan hilal dapat terlihat disepakati bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 Masehi. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah terjadi pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang ya. Bagaimana persiapan Idul Kurban Anda? Mungkin di antara pendengar juga berkurban tahun ini begitu ya. Ada tips tidak atau cara Anda memilih hewan kurban yang secara syariat itu syaratnya terpenuhi dan kondisi kesehatan hewan kurbannya itu juga tidak bisa kita kesampingkan begitu ya. Karena kualitas dari hewan kurban ini menjadi perhatian. Bagaimana cara Anda untuk memastikan kedua hal tersebut? Anda juga boleh bagi informasinya kepada kami di 081555600915. Atau mungkin di antara pendengar punya keluarga ya yang saat ini sedang berada di Tanah Suci menyelenggarakan ibadah haji pada tahun 2026 ini pendengar. Kabarnya kan sekarang mayoritas jamaah haji asal Indonesia sudah berada di Mekah begitu ya. Dan yang berada di Madinah terus dimobilisasi untuk menuju Mekah menuju puncak ibadah haji tahun 2026 ini. Bagaimana situasi kondisi jamaah haji kita yang ada di Mekah? Mungkin di antara pendengar punya keluarga yang berangkat haji begitu ya. Boleh digambarkan pula kondisi mereka yang saat ini berada di Tanah Suci, begitu pendengar, silakan bergabung bersama kami di 081555600915. Beberapa waktu belakangan, kami juga sempat bincang-bincang ya dari rekan-rekan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Sorry, bukan kantor Kementerian Agama. Dari Kementerian Haji dan Umrah wilayah yang ada di daerah, begitu pendengar, menggambarkan belakangan itu kalau suhu di wilayah Arab Saudi, begitu pendengar, itu sedang tinggi, begitu ya. Bisa mencapai 41 derajat Celcius. Oleh karena itu, dari jamaah yang sudah di Mekah, sudah melakukan ibadah umroh dan lain sebagainya, begitu mendengar, diharapkan menjaga kondisi kesehatannya agar nanti mendekati puncak ibadah haji saat mau ke Arafah, begitu mendengar, kondisi kesehatan itu betul-betul fit atau kondisi kesehatannya betul-betul prima. Sementara itu, dari petugas juga terus mengontrol dan juga terus mendampingi bagaimana kondisi kesehatan dari para jamaah kita, begitu mendengar. Nah, ada cerita yang disampaikan keluarga Anda yang saat ini berada di Tanah Suci menyelenggarakan ibadah haji, bagaimana kondisinya, mungkin cerita, oh sekarang penginapannya begini, cateringnya begitu, kemudian bantuan transportasinya seperti ini, begitu pendengar, boleh cerita ya, boleh bagikan informasinya juga kepada kita, kita pantau bersama bagaimana kondisi jamaah haji kita yang berada di Tanah Suci. Silakan di 081555600915. Saya mau ke ruang gatekeeper pendengar, nampaknya Esti Sulistya sudah ada beberapa informasi yang hendak disampaikan kepada Anda. Silakan Esti.
2: Pagi Arga.
1: Selamat pagi, apa ya, kabar?
2: Kabar baik.
1: Habis long weekend seru ya, dari tanggal 14, 15, 16, 17.
2: Enggak nganggur juga sih, tetap kerja.
1: Tetap bekerja, work from anywhere.
2: Work from anywhere. Oke, terima kasih, ini ternyata respon pendengar sangat beragam pagi ini. Mungkin kan habis libur ya, jadi kan numpuk informasinya. Yeah. Saya mau sapa dulu yang bilang lagi kangen banget sama Malang Tempo dulu. Ada pendengar kita yang gabung lewat WA ini, tidak menyebutkan nama tapi tinggalnya di Blimbing, katanya begitu. Jadi kemarin sempat datang di, oh kok kita nggak sempat datang ke sana ya Arga?
1: Di mana?
2: Ternyata
1: itu,
2: ada Semar Tempo dulu loh di
1: Semar
2: Arjosari.
1: Semar Tempo dulu di Arjosari.
2: 4 hari.
1: Oke. Okay.
2: Ya, makasih yang udah ngasih info ya, tapi udah berlalu ternyata. 4 hari, jadi tanggal 14 sampai 17 ada Semar Tempo dulu jilid 3. Itu di sana ada jajaran Tempo dulu, suasana kampung penuh nuansa lawas, ada juga hiburan yang kalau mungkin kangen sama masa lalu, masa kecil, kemarin ada di sana. Bahkan juga sempat dibuka langsung juga oleh Pak Wahyu Hidayat.
1: Oke. Okay.
2: Ya, saya ketinggalan nih, nggak sempat berkunjung ke sana.
1: Betul.
2: Oke, okay, tapi terima kasih, ini kayaknya memang kembali ke masa-masa lalu itu banyak yang kangen ya.
1: Yeah.
2: Makanya tadi ada pendengar yang kangen Malang Tempo dulu. Biasanya kan
1: betul.
2: Dulu bulan apa sih kalau mau April gitu, mau ulang tahun Kota Malang ya. Oke. Okay. Pakai baju apa sih kita biasanya, pakai baju-baju yang Tempo dulu.
1: Yeah.
2: Di Jalan Ijen sih
1: di
2: dulu
1: Jalan
2: ya.
1: Di Jalan Ijen, betul.
2: Baik.
1: Bisa jajan gulali gitu ya, yang saat ini sering, yang saat ini jarang kita jumpai.
2: Kita sama apa sih yang itu ya, ngek ngek ngek itu apa namanya?
1: Apa ya, alat musik tradisional itu ya, Esti ya.
2: Terus, sambil bawa apa jajan itu loh, kue masa lalu gitu loh. Ya ini pasti ada yang tahu jawabannya, tapi aduh Esti apa gitu. Ya terima kasih untuk yang lagi kangen Malang Tempo dulu, mungkin bisa jadi catatan untuk pemerintah kota Malang. Kita juga rindu sih suasana kayak gitu. RRI dulu biasanya juga ikut siaran kan, kalau ada Malang Tempo dulu di kawasan Jalan Ijen. Ya kemudian tidak hanya itu, karena kemarin 17 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Buku. Ini ada yang cerita kalau kemarin katanya ada acara di sekitar alun-alun, kayaknya Hari Buku deh Mbak. Nah saya coba menelusuri pagi ini, saya kontak ke Mbak Tika. Mbak Tika itu dari Read Aloud Malang Raya. Kayaknya kemarin memang ada acara di sana. Nanti kita bisa minta informasi lebih jauh ke Mbak Tika. Kemudian ada juga informasi ini soal kan hari saya lagi buka ini tadi pagi, buka Instagramnya Pemkot Malang. Kok ada wajahnya Pak Wahyu Hidayat gitu. Nah hari Sabtu Presiden RI Prabowo Subianto kan meresmikan operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
1: Oh betul.
2: KDKMP. Nah ini jadi momentum dipusatkan di Kabupaten Nganjuk. Pak Wahyu Hidayat juga hadir di sana. Kalau nggak salah disebut deh namanya sama Pak Presiden. Jadi serentak ada 1061.

0: bangun sama teman-teman di Kodim untuk minta informasi lebih detail soal Koperasi Merah Putih.
1: Baik.
0: Seperti apa update-nya di Kota Malang. Lanjut nanti kita juga akan update beberapa kabar lainnya, termasuk menunggu info dari pendengar ya, Arga.
1: Siap.
0: Informasi, keluhan, laporan, apresiasi boleh nggak?
1: Boleh dong.
0: Kan tidak selamanya soal keluhan
1: ya,
0: kan. Hidup ini katanya nggak boleh ngeluh ya. Oke, tapi boleh kok kalau ada keluhan layanan publik, misalnya nggak sesuai SOP-nya soal waktu, soal biaya, layanannya nggak ramah, nggak senyum, apa, laporkan aja ya, kirim ke Halo RRI 081-555-6915. Oke, ini Mbak Kartika udah siap nanti untuk bisa on air, saya kontakin dulu ya, biar ngobrol sama Arga soal hari buku kemarin. Saya juga udah kontak ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada laporan dari pendengar 2 hari yang lalu, kemarin juga gabung lewat WA soal itu loh, limbah medis yang ada di Bumi Ayu.
1: Nah itu meresahkan ya, ya.
0: Kalau buang kayak begitu jangan di sungai.
1: Ya, betul.
0: Kan ada jarum suntik.
1: Nah, terus itu dia.
0: Kita enggak tahu kan itu bekas nyuntik apa, penyakit apa. Tapi tunggu ya, Pak Raymond responnya seperti apa?
1: Siap.
0: Sudah dibaca sih WA saya. Nanti saya mau telepon langsung, kayaknya biasanya kalau di Senin kan
1: lagi
0: kayak
1: rapat.
0: Ada rapat. Ya. Jadi nunggu respon dari Pak Raymond nanti. Kalau Pak Raymond oke, kita langsung kontak Pak Raymond.
1: Siap.
0: Tapi kita ngobrol soal hari buku dulu ya.
1: Oke,
0: sesaat
1: siap.
0: Lagi, Arga.
1: Silakan. Baik, terima kasih Esti. Saya mau sapa dulu beberapa, ada pemirsa yang menyaksikan live TikTok RRI Malang. Salah satunya ada Pak Bambang Hendroyono. RRI itu masuk departemen apa ya? Jadi RRI itu lembaga penyiaran publik, Bapak. Lembaga penyiaran publik secara independen mengawal begitu ya. Dari Aceh sampai Papua kami berada begitu pendengar untuk memberikan informasi kepada Anda yang aktual, tidak kemudian sebagai counter hoax begitu salah satunya. Jadi kita lembaga penyiaran publik kalau rekrutmennya itu di bawah Kementerian Digital dan Informasi Komdigi, Kementerian Informasi dan Digital, begitu Pak Bambang Hendroyono. Kemudian ada yang salam-salam juga, selamat siang dari Balikpapan. Apa kabar Balikpapan pada pagi hari ini? Kalau di wilayah Kota Malang, utamanya di Geraha Siar Radio Republik Indonesia Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58, kawasan Kota Malang nampak berawan ya. Nampak mendung, tapi nggak mendung. Nampak cerah, tapi juga tidak cerah, begitu ya. Bagaimana Balikpapan pada hari ini? Boleh digambarkan kondisinya di kawasan Balikpapan. Mas Yongful 87 sudah join juga lewat live TikTok, mengabarkan jalur lintas selatan JLS cuacanya mendung berawan. Nampaknya rata di kawasan Kota Malang, kemudian hingga JLS, jalur lintas selatan Kabupaten Malang cuacanya mendung ya. Atau untuk Anda pendengar yang saat ini juga melintas atau berada di wilayah Kota Batu, juga boleh sampaikan informasinya bagaimana kondisi di wilayah Kota Batu. Kota Malang lagi berawan. Ada pendengar lewat live TikTok Yongful 87 mengabarkan jalur lintas selatan cuacanya juga mendung. Oke, saya terus tunggu bagaimana pantauan cuaca, kemudian kepadatan arus lalu lintas. Ada peristiwa terbaru yang mau Anda kabarkan, juga boleh pendengar silakan di 081555-6915 ya. Nah, hari ini pendengar 18 Mei 2026 itu diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Kemarin Hari Buku Nasional setiap tanggal 17 Mei itu yang diperingati. Kita sebagai bangsa Indonesia 17 Mei 2026 kembali memperingati Hari Buku Nasional. Jadi peringatan Hari Buku Nasional setiap tanggal 17 Mei ini pendengar menjadi momentum untuk mengenang sosok mendiang Abdul Malik Fajar sebagai pencetus Hari Buku Nasional sekaligus tokoh pendidikan Muhammadiyah yang memiliki perhatian besar terhadap budaya literasi Indonesia. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence dan derasnya arus informasi digital, Malik Fajar memandang tradisi membaca sebagai fondasi penting dalam menjaga daya kritis masyarakat pendengar. Tokoh sentral Universitas Muhammadiyah Malang itu dikenal tidak hanya sebagai mantan Menteri Pendidikan Nasional dan juga Rektor UMM ya, tetapi juga sebagai figur yang konsisten mendorong penguatan budaya membaca dan tradisi berpikir di tengah masyarakat. Nah, untuk merefleksikan peringatan Hari Buku Nasional kemarin 17 Mei 2026, rekan-rekan dari Read Aloud Malang Raya kabarnya kemarin juga menggelar kegiatan. Ada kegiatan apa dalam memperingati Hari Buku Nasional 17 Mei 2026 kemarin? Kita sekarang sudah tersambung bersama Koordinator Kapten Divisi Society Relation Read Aloud Malang Raya, ada Kartika Dwi Nawasita SPD MPD yang siap berbagi informasinya untuk kita. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kartika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi bersama RRI hari ini, kabar baik Mbak Kartika?
2: Iya, Alhamdulillah Mas Arga baik. Mas Arga gimana kabarnya?
1: Saya juga kabar baik, sehat hari ini Mbak Kartika.

0: Yes.
1: Kemarin 17 Mei 2026, kembali kita peringati Hari Buku Nasional ya, Mbak Kartika.
0: Yes.
1: Baik. Dari Read Aloud, Malang Raya, ada kegiatan apa kemarin, Mbak Kartika?
0: Oke, jadi kemarin itu kami ada kegiatan kolaborasi. Jadi kami diajak oleh komunitas Jejak Lentera. Nah, kami mengadakan kegiatan full literasi kemarin itu. Jadi ada membacakan nyaring, kemudian kita menggelar buku-buku koleksi dari Jejak Lentera dan Read Aloud Malang Raya, dan semua pengunjung bisa langsung baca di tempat gitu. Terus selain itu, teman-teman dari Jejak Lentera juga membuat pohon harapan gitu. Jadi semua yang hadir itu bisa menuliskan harapannya ke depannya setelah untuk kemajuan Indonesia ya, tentu saja ya. Jadi harapannya apa nih gitu. Dan bertepatan dengan Hari Buku juga gitu.
1: Oke, baik. Nah, Read Aloud Malang Raya ini kan aktif buat kegiatan ya, bikin event begitu ya Mbak Kartika ya, tidak hanya menggalakkan edukasi literasi untuk para anggota tetapi untuk masyarakat yang lebih luas. Apa sebetulnya tujuan kegiatan-kegiatan ini digelar oleh Read Aloud Malang Raya sebetulnya Mbak Kartika?
0: Jadi kalau dari kami sendiri itu, kami semangat sekali untuk menularkan semangat membacakan nyaring nih Mas. Jadi kemarin itu senang banget begitu melihat ada beberapa orang tua bersama anak-anaknya itu melihat koleksi buku kita itu langsung, wah kayaknya bagus-bagus ya bukunya, boleh kita baca di sini. Oh silakan, kami, karena memang kami buka aja di situ gitu. Jadi mereka langsung duduk di situ membacakan buku untuk anak-anaknya, itu luar biasa sekali sih Mas gitu. Berarti kan apa ya, semangat untuk orang tua membacakan buku ke anaknya supaya anak-anaknya juga mencintai buku itu sangat besar gitu.
1: Betul. Gimana kemarin dari audiens yang hadir di acaranya Read Aloud Malang, responnya seperti apa Mbak Kartika?
0: Mayoritas responnya pasti bagus ya Mas gitu. Jadi malah beberapa itu ada yang bilang, mau dong diadakan seperti ini setiap minggu. Okay. Gitu. Jadi sering-sering gitu, kita harus di situ gitu.
1: Baik, nah merespon itu gimana nih Mbak Kartika? Mau bikin event secara offline, bertemu dengan masyarakat umum di luar member di Read Aloud Malang Raya lebih intens, atau seperti apa ini ke depan agendanya Mbak?
0: Iya betul, jadi sebenarnya salah satu mimpi kami itu memang menggelar seperti itu tuh di alun-alun atau di CFD ya. Nah kemarin itu salah satu mimpi kita sudah terwujud tuh, kita di alun-alun. Nah, karena melihat respon masyarakat yang sangat antusias, kemarin juga sudah sempat ada obrolan sama teman-teman ya. Itu kayaknya kita harus ini ya, apa, sering-sering gak sih gitu bikin kayak gini gitu. Yeah. Cuman mungkin kita harus ini dulu ya, maksudnya harus arrange dulu. Betul. Organize dulu kayak gimana gitu.
1: Baik, selain ada di Malang Raya, Read Aloud ini ada di mana sih Mbak? Ini kebetulan ada yang absen nih, ada dari Magelang, pendengar kita lewat live TikTok juga bergabung, dari Balikpapan ini juga absen. Kalau di beberapa kota lainnya di Indonesia juga ada ya komunitas Read Aloud Malang, Read Aloud ini ya Mbak Kartika?
0: Iya betul-betul, jadi memang kami kan payungnya itu Read Aloud Indonesia, payungnya itu memang di Jakarta. Selain itu, di daerah-daerah itu ada semua Mas, hampir semua daerah itu ada.
1: Iya.
0: Gitu. Iya, jadi bisa dicek aja, misalkan googling aja pasti nanti keluar. Kalau misalkan di kotanya sudah ada, itu googling aja pasti sudah keluar, nanti ada, biasanya ada akun Instagramnya ya.
1: Iya. Baik, gitu. Jadi yang tertarik dengan komunitas membaca nyaring begitu, dan juga bagaimana kegiatannya, metode membaca nyaring seperti apa, yang ingin mendalami langsung google saja ya Read Aloud. Mungkin di daerah Anda juga sudah berdiri komunitas tersebut. Mbak Kartika, kalau kita merefleksikan Hari Buku Nasional itu kan tidak jauh-jauh soal kabarnya minat baca masyarakat Indonesia itu rendah begitu. Sebagai pegiat literasi, bagaimana Anda menanggapi hal ini begitu Mbak Kartika?
0: Ya, kalau misalkan dilihat memang mungkin minat baca mayoritas orang Indonesia itu rendah ya. Tetapi percaya atau tidak, faktanya itu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu meningkat loh Mas. Jadi kayak komunitas seperti kami ini kan sudah banyak ya. Untuk jadi kami mungkin meraih yang anak-anak mulai usia dini sampai usia SD. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang lebih tinggi jenjangnya itu juga ada gitu. Terus untuk Gen Z malah ya, yang anak-anak mahasiswa itu banyak sekali mas sekarang komunitas literasi. Jadi entah itu apa book party, kemudian ada Sabtu membaca, ada duduk baca kalau di Malang ya, itu sudah menjamur, dan di kota lain pasti juga banyak gitu. Jadi anak-anak muda sekarang itu malah sudah mulai banyak yang menyukai buku lagi gitu.
1: Wow.
0: Sudah banyak yang mulai membaca gitu.
1: Baik, oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia adalah memperkaya komunitas-komunitas ini dengan beragam aktivitas agar literasi ini semakin ini ya jadi gaya hidup ya Mbak Kartika.
0: Iya,
1: ya
0: betul-betul.
1: Menjadi kebutuhan.
0: Iya,
1: betul. Ya
0: iya
1: baik.
0: Jadi kayak gini, kalau misalkan makan mungkin kan kita harus tiap hari tuh,
1: betul,
0: karena perut kita kerasa lapar.
1: Betul.
0: Gitu ya. Cuman kalau buku itu sebenarnya kan bagus buat otak, buat melatih otak kita. Nah tapi otak kita kan nggak bisa ngomong ya, nggak bisa bilang kalau aduh aku haus, aduh aku lapar loh, pengen kamu baca buku misalkan, nggak bisa begitu. Nah akhirnya kita yang harus membiasakan diri gitu. Paling nggak usah lama-lama, 10-15 menit aja, tapi setiap hari.
1: Betul, gak usah lama-lama, yang penting rutin ya, 10-15 menit saja yang penting rutin. Jadi terbentuklah kemudian kebiasaan kita dalam membaca buku. Mbak Kartika, mungkin di antara pendengar ini baru mengikuti perbincangan kita, sebetulnya Read Aloud ini komunitas seperti apa sih, boleh digambarkan?
0: Jadi Read Aloud Malang Raya sendiri itu komunitas literasi yang nirlaba. Jadi memang kami pure komunitas yang dibentuk sendiri, ada foundernya. Nah kami fokusnya di membacakan nyaring gitu. Nah, membacakan nyaring ini memang kegiatan kami seringnya ke sekolah atau ke taman baca gitu ya. Tapi kami juga mengadakan pelatihan gitu mas, untuk orang tua, untuk guru, dan beberapa waktu lalu itu kami mengadakan pelatihan untuk mahasiswa gitu. Jadi supaya banyak orang lebih tahu gimana sih sebenarnya membacakan nyaring yang menyenangkan, dan itu langsung bisa melakukan interaksi dengan audiens itu seperti apa gitu.
1: Baik, salah satu metode membaca agar apa ada engagement, ada interaksi ya antara si pembaca dan juga yang dibacakan buku ini, bisa kita lakukan misalnya antara orang tua dan juga anak begitu ya, atau dalam skala forum yang lebih luas begitu ya.
0: Betul,
1: Mbak Kartika,
0: betul sekali Mas Arga.
1: Siap. Mbak Kartika, terima kasih banyak waktunya sudah bincang-bincang bersama Pro1 RRI Malang. Yang penasaran dengan kegiatan Read Aloud Malang Raya boleh dicek Instagramnya, mungkin boleh disampaikan kepada pendengar ini Mbak.
0: Betul, kalau misalkan pengen kepo nih dengan komunitas kami, bisa cek di Instagramnya di @readaloudmalangraya. Itu semua udah jebrengin, dan sosmed kita itu sangat aktif. Hampir setiap hari itu pasti ada postingan, dan bisa dikulik di situ semuanya deh.
1: Baik, siap. Mbak Kartika, terima kasih banyak. Next time kita bincang-bincang lagi ya bersama Pro1 RRI Malang. Selamat Hari Buku Nasional, Mbak Kartika.
0: Selamat Hari Buku Nasional juga Mas Arga, terima kasih.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar, salah satu anggota dari Read Aloud Malang Raya ya, Koordinator Kapten Divisi Society Relation Read Aloud Malang Raya, Kartika Dwi Nawasita SPD MPD, yang kemarin bikin kegiatan di alun-alun Kota Malang pendengar dalam memperingati Hari Buku Nasional 17 Mei 2026 sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kita beralih ke informasi yang lain ya. Jadi warga di wilayah Kota Malang ini pendengar sempat digegerkan dengan penemuan tumpukan limbah medis yang dibuang di aliran air Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Hal ini membuat warga resah karena dikhawatirkan bisa mengkontaminasi air di sana, begitu pendengar. Lurah Bumi Ayu, Muto Sobirin, membenarkan jika limbah medis itu ditemukan di wilayahnya sudah sejak Rabu 13 Mei 2026. Ia menjelaskan jika limbah medis yang mereka temukan berupa alat suntik yang masih lengkap dengan jarumnya, pendengar. Dan Sobirin mengatakan jika pihaknya telah menghubungi Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang dan Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Malang ya. Merespon hal tersebut, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, mengatakan jika pihaknya telah melakukan pembersihan pada limbah medis tersebut bersama Puskesmas Arjowinangun, dan limbah medis tersebut kini telah dibawa ke fasilitas tempat pembuangan sementara atau TPS khusus B3 milik Puskesmas Arjowinangun. Nah, merespon tanggapan pendengar yang prihatin dengan limbah medis di Bumiayu yang dibuang sembarangan kesehatan begitu pendengar di saluran air. Detailnya bagaimana menyikapi sampah medis ini kita akan bahas bersama beliau PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raimon Hatigoran Matondang MAP sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Gamaliel, salam sehat Bapak.
2: Selamat pagi Mas, sehat selalu.
1: Kabar baik hari ini Pak Gamaliel, sehat ya?
2: Sehat.
1: Siap. Jadi betul ya Pak, 13 Mei 2026 kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup dapat informasi dari Lurah Bumiayu, ada limbah medis yang dibuang sembarangan di saluran air dan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu juga ya Pak Remon?
2: Iya Mas, jadi kebetulan setelah dapat informasi bersama Pak Lurah dan teman puskesmas di Puskesmas Tarjo Winangun. Kebetulan kalau lokasinya itu di Kelurahan Wonokoyo, di Kelurahan Bumiayu, tetapi untuk puskesmas terdekat adalah Puskesmas Tarjo Winangun. Sehingga untuk barat langsung diamankan. Memang untuk penanganan limbah medis ini atau limbah B3 itu kan tempatnya ada tersendiri. Jadi bukan di TPA tetapi di tempat-tempat penampungan khusus limbah B medis, limbah B3 atau limbah medis yang terdekat di Puskesmas Arjo Winangun.
1: Baik, saat petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Puskesmas Arjo Winangun datang ke lokasi, seberapa banyak Pak ditemukan sampah limbah medisnya ini dan bentuknya apa saja ini Pak Remon?
2: Jadi untuk barang masih dalam kemasan tersegel dan itu adalah barang yang expired di tahun 2023 sampai 2024. Tidak ada label yang menunjukkan pemilik barang. Jenis limbah medis yaitu buket sejumlah 2 katung kresek dan kondisi sudah disimpan di TPS di Puskesmas Arjo Winangun.
1: Baik, alat suntik sejumlah 2 kantong kresek ya yang dibersihkan kemarin ya Pak Remon ya?
2: Iya, benar Mas.
1: Masih dalam kemasan dan tertulis expired begitu ya Pak Remon ya?
2: Iya.
1: Artinya itu bukan alat suntik bekas ya Pak Remon ya, tapi alat suntik yang sudah expired ya Pak Remon?
2: Iya, alat suntiknya kebetulan belum terbuka, masih di dalam bungkusan, tetapi karena sudah expired itu kan sudah tidak bisa dipakai kembali. Seharusnya memang dari pihak pemilik sebelumnya itu memang kondisi seperti itu kan harus dibuang ke tempat pembuangan limbah medis. Untuk di Kota Malang, pembuangan limbah medis itu dilakukan oleh transporter swasta yang bekerja sama dengan masing-masing, apakah itu klinik, apakah itu rumah sakit maupun puskesmas. Untuk penanganan limbah medis sendiri itu bukan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi oleh transporter, di mana sampai hari ini semua limbah medis bekerjasama dengan pabrik pengolahan limbah medis yang ada di Mojokerto, Mas.
1: Oke.
2: Jadi di persyaratannya itu mereka wajib pembuangannya itu melalui transporter, di mana transporter itu juga membuangnya di Mojokerto.
1: Baik. Jadi limbah medis itu tidak ditangani pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, tapi oleh vendor tersebut ya, Pak Remon ya.
2: Iya.
1: Baik. Ya, nah, sebetulnya vendor tersebut kan sudah bekerja sama ini Pak dengan misalnya klinik kesehatan atau fasilitas kesehatan begitu. Nah, mengapa kemudian akhirnya ada limbah medis jarum suntik ini Pak? Maksudnya dugaannya ini siapa yang membuang limbah medis ini sembarangan ini Pak Remon?
2: Ya, sampai belum menemukan siapa yang membuat. Tetapi memang dalam proses pembuangan itu kan memerlukan biaya, Mas. Mungkin dalam hari ini pihak ketiga yang ditunjuk untuk membuang bisa jadi juga melakukan pelanggaran ataupun dari oknum dari petugas itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Tidak membuang secara sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Baik.
2: Kalau untuk kita, untuk di Kota Malang, kan kita ada Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengolahan sampah. Di mana di pasal 45/16 membuang sampah setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan yang telah ditentukan. Terus melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pembuangan akhir. Dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan dan dilarang mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sehingga memang dari perda kita memang untuk perlakuan untuk limbah sendiri itu berbeda, Mas.
1: Baik. Artinya apa yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuang limbah medis tersebut melanggar perda ya, Pak Remon ya?
2: Ya, melanggar perda, Mas.
1: Oleh karena itu Pak Wahyu Hidayat, Bapak Wali Kota bersama Polresta Malang Kota mengambil sikap untuk menelusuri siapa pelakunya dan bisa ada tuntutan hukum terhadap pelaku begitu ya Pak Remon ya.
2: Benar, Mas.
1: Baik, nah setelah diamankan kemarin Pak bersama petugas Puskesmas Arjowinangun, lantas limbah medis ini bagaimana Pak penanganannya Pak Remon?
2: Di masing-masing rumah sakit, klinik atau puskesmas mereka semua ada kerjasama dengan transporter untuk pembuangan limbah medis.
1: Jadi
2: limbah medis itu nanti akan disalurkan atau diambil oleh transporter dan sesuai dengan kerjasamanya akan dikirim ke untuk limbah B3 ini Jawa Timur bahkan Indonesia Timur itu pembuangannya di pabrik di Mojokerto.
1: Baik, jadi titip dulu istilah kata di Puskesmas Arjowinangun untuk diserahkan ke transporter yang ada di Mojokerto itu untuk diolah begitu ya Pak, untuk ditangani ya Pak Remon ya.
2: Iya, benar Mas.
1: Baik, siap. Pak Remon mengantisipasi hal serupa terjadi kembali nih Pak di wilayah Kota Malang, limbah medis agar tidak dibuang sembarangan begitu. Maka dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana upaya pengawasannya begitu Pak Remon?
2: Jadi memang melalui RT melalui Pak Lurah yang tersampaikan ke RT RW kita selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa salah satu Mas yang boleh saya sampaikan pertama setiap orang dilarang memasukkan air limbah ke air tanah, mata air dan danau tertutup. Yang kedua, memasukkan sampah limbah padat, limbah lumpur B3 dan atau limbah B3 ke badan air. Yang ketiga, dilarang merusak kondisi fisik dan fungsi badan air. Karena seperti yang kemarin itu kan dibuangnya di selokan atau di sungai kecil. Yang berikutnya juga dilarang perbuatan yang menimbulkan pencemaran air. Melepaskan jenis invasif produk kerasa genetik ke badan air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Di luar itu juga di tempat kami di TPA Tukuturang kita kan juga ada pemilahan Mas yang kita lakukan karena limbah B3 itu juga kadang terdapat dari rumah tangga, apakah itu berbentuk bekas baterai atau bekas lampu atau bekas pampers, itu yang kita masukkan dalam kriteria limbah B3. Kita sangat berharap untuk masyarakat dan ke depan sesuai dengan arahan Pak Wali kita akan menerapkan pemilihan sampah mulai dari rumah tangga. Nah, tetapi nanti untuk pelaksananya akan tersampaikan setelah ada surat edaran dari Bapak Wali Kota.
1: Baik, siap. Pak Remon, kemarin salah satu yang dikhawatirkan oleh warga melalui Pak Lurah kan disampaikan adanya pencemaran begitu ya Pak. Kemarin kan dibuang di aliran air begitu Pak Remon dari limbah medis tersebut. Selanjutnya dari lingkungan Dinas Lingkungan Hidup akan ada observasi lebih lanjut terkait dengan ada atau tidaknya potensi pencemaran yang kemarin ditimbulkan atau bagaimana ini Pak?
2: Kebetulan karena kemarin pengamatan di lapangan, jadi limbah medis tersebut adalah limbah yang kadaluarsa yang belum pernah dipakai. Jadi kondisi alat suntiknya itu masih baru, tetapi belum dipakai sehingga dibuang sehingga tidak terdapat pencemaran air di lokasi tersebut.
1: Baik.
2: Sehingga secara kondisi lapangan untuk air aman. Dan limbah sudah diambil atau sudah disingkirkan dari arah tersebut, Mas.
1: Baik, siap. Tinggal warga sekitar ya, Pak, atau di wilayah lain di wilayah Kota Malang ini lebih kuat lagi pengawasannya sehingga tidak ada orang yang buang sampah sembarangan, apalagi limbah medis di lingkungan kita, begitu ya, Pak Remon?
2: Ya benar Mas, saya berharap kepada masyarakat sesuai dengan peraturan, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di sungai, walaupun itu mungkin mudah dilakukan, tetapi mengikutilah aturan diberikan pemerintah. Karena di perda kita juga mengatur hukuman bagi yang membuang sampah tidak pada tempatnya, ataupun denda material bila ditemukan warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
1: Jih, baik, siap. Pak Raymond, terima kasih banyak Bapak sudah bersama Pro 1 RRI Malang pagi hari ini.
2: Iya Mas, sama-sama.
1: Jih, selamat kembali beraktivitas Pak Raymond. Lain waktu izin kita bisa sama Mas. Kembali ya Pak.
2: Ya,
1: salam sehat. Kasih, selamat pagi Pak Raymond.
2: Ya. Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Dr. Andes Gamaliel Raymond Hati Goran Matondang MAP merespon tanggapan pendengar yang prihatin dengan limbah medis di Bumiayu yang dibuang sembarangan pendengar. Terkait dengan hal tersebut, Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat juga ikut geram ya. Oleh karenanya, Wali Kota Malang memerintahkan pencarian pelaku pembuangan limbah medis di saluran irigasi Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Ia menegaskan pendengar bahwa pelaku ini harus diproses hukum karena pembuangan limbah medis sembarangan merupakan tindak pelanggaran yang serius. Menurutnya tidak boleh buang limbah medis sembarangan dan sudah ada aturannya. Makanya pihak pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menelusuri siapa pembuangnya. Itu bisa dikenakan sanksi hukuman begitu pendengar. Pemkot Malang kini berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkapkan pelaku. Ia juga menghimbau seluruh fasilitas kesehatan mematuhi aturan pengelolaan limbah medis agar tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat. Ada video dari keterangan yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat seputar upaya pemerintah Kota Malang dan Polresta Malang Kota dalam mengungkap pelaku ya dari pembuang limbah medis sembarangan tersebut. Coba kita dengarkan bagaimana statement yang disampaikan oleh Wali Kota Malang mengenai hal itu pendengar.
3: Di tengah pengelolaan sampah yang lebih baik, kemarin kan ada pembuangan.
4: Iya.
3: Mungkin arahan dari Pak Wali.
4: Ya itu kita masih cari, kan nggak boleh kan buat sampah, buang apalagi limbah medis. Tapi ada aturannya, ini kan dicari. Kita juga ada kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menelusuri siapa pembuangnya. Itu kan bisa kena masuk hukuman juga. Ya saya mengimbau kepada semua yang terutama petugas kesehatan. Ikutlah aturan, jangan buang seenaknya. Walaupun itu belum digunakan, itu kan juga bukan alat suntik katanya. Jadi alat itu infus, tapi belum digunakan, tapi tidak ada luasa. Tapi ya tetap salah, karena jalan dibuang tidak alat. Saya sedang ditelusuri siapa pembuangnya.
3: Pak, ini kan bukan temuan pertama kan? Ya. Sudah ada beberapa kali dan turun ya. Tahun inilah ya. Seperti pembuangan limbah medis seperti ya. Itu. Mungkin ketegasan dari Pak Wali
4: ya. Ke depannya sudah ada. Ini kan nanti udah ranahnya kepolisian ya, karena ini ada sanksi pidananya. Jadi nanti saya meminta pada nanti ada telusuran, mudah-mudahan nanti akan ketemu siapa pembuangnya dan kita bisa langsung buat sanksi dan proses hukum supaya ada yang efek jeranya.
1: Itu dia tadi pendengar keterangan langsung disampaikan oleh Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat, bekerja sama dengan kepolisian ya, pemerintah Kota Malang dalam mengungkap siapa sebetulnya pelaku pembuang limbah medis yang ada di kawasan Bumiayu. Ternyata ia juga menyoroti kasus serupa itu beberapa kali terjadi dalam setahun terakhir pendengar, dan meminta penindakan tegas agar menimbulkan efek jera. Jadi digambarkan tadi ya, sebelumnya warga menemukan limbah medis B3 berserakan di saluran irigasi kawasan Bumiayu pada Rabu 13 Mei 2026 dan temuan itu langsung ditangani pihak terkait karena dikhawatirkan membahayakan lingkungan sekitar begitu ya. Nah, Anda sebagai warga masyarakat juga patut pengawasannya lebih intensif begitu pendengar. Jangan sampai saluran air kita atau lahan-lahan di wilayah tempat tinggal kita yang tidak dihuni ini jadi tempat pembuangan sampah sembarangan apalagi limbah medis. Itu kan bahaya sekali pendengar ya, apalagi misalnya yang dibuang adalah limbah medis yang sudah sempat dipakai begitu. Jadi mohon kesadaran bersama untuk mengawasi lingkungan kita begitu pendengar, agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Nah, saya mau info juga untuk Anda ini pendengar, belakangan lagi marak informasi terkait dengan aksi curanmor ya. Warga Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang diharapkan kewaspadaan terkait dengan hal tersebut. Aksi curanmor terjadi kembali tanggal 15 Mei 2026 di kawasan Jalan Sukun Gempol RT 6 RW 9 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sukun Kota Malang pada Jumat dini hari. hari 15 Mei 2026. Jadi berdasarkan informasi dari pelapor, ini kendaraan yang hilang merupakan Honda Vario 125 warnanya hitam dengan nomor polisi N2546ACQ. Sekali lagi, Honda Vario 125 tipe motornya pendengar warnanya hitam, nomor polisinya N2546ACQ, dan saat kejadian pemilik motor ini diketahui sedang tidur di dalam rumah. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah dua orang pria, satu orang menunggu di atas sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya masuk ke rumah dan mengambil kendaraan korban, dan saat kejadian pemilik rumah lupa untuk mengunci pagar. Nah ini dia pendengar, setelah berhasil membawa motor korban, kedua pelaku langsung meninggalkan lokasi, dan akibat kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Korban diketahui telah melaporkan kasus ini ke Polsek Sukun untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sekali lagi hati-hati pendengar ya, kalau mau beristirahat, utamanya saat malam hari, pastikan kendaraan dikunci ganda, kalau bisa ada pengaman ekstra, kemudian pagar, begitu pendengar, harus dikunci, agar ya tidak timbul lagi potensi kehilangan kendaraan bermotor yang terjadi kembali pada warga di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, khususnya di Jalan Sukun Gempol RT 6 RW 9. Jadi untuk Anda yang mungkin sempat melihat ada motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi N2546ACQ, mungkin boleh difoto, didokumentasikan atau di video siapa yang mengendarai, lokasinya di mana, waktunya kapan, begitu pendengar, dan dilaporkan ke aparat penegak hukum setempat ya, agar memudahkan rekan-rekan kepolisian dalam mengungkap pelaku aksi curanmor yang merugikan warga di Jalan Sukun Gempol RT 6 RW 9. Sekali lagi tadi motornya itu tipenya Honda Vario 125, nomor polisinya N2546ACQ pendengar. Nah, selain itu saya juga sampaikan ada informasi dari BPBD ini terkait dengan adanya 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau peta rawan bencana di Kota Malang. Hal ini disampaikan pendengar oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, yang menuturkan bahwa pemetaan itu hasil kerjasama bareng antara BPBD Kota Malang bersama tim ahli dari Universitas Negeri Malang. Berdasarkan dari 57 kelurahan Kota Malang, diketahui rumah-rumah yang berada di zona merah itu tersebar di 40 kelurahan, di antaranya kerawanan yang bisa terjadi antaranya bencana adalah ancaman banjir, kemudian tanah longsor, hingga cuaca ekstrim seperti pohon tumbang, begitu mendengar. Untuk Anda yang tinggal di daerah rawan bencana ya, mungkin dikuatkan kembali ketahanan bencananya. Biasanya di wilayah kita kan ada kelurahan tangguh bencana, begitu kalau di wilayah Kota Malang ada desa tangguh bencana, ada kecamatan tangguh bencana, begitu mendengar. Mudah-mudahan dengan skill, dengan kemampuan penanganan bencana, pencegahan bencana, walaupun kita tinggal di daerah rawan bencana, bencana bisa kita minimalisir resikonya, begitu mendengar. Itu dia tadi segenap informasi yang kami bawakan dalam program Halo RRI hari ini 18 Mei 2026. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih yang sudah bergabung melalui WA, yang sudah komen-komen di live TikTok, sudah absen-absen menggambarkan kondisi wilayahnya. Terima kasih pendengar, Anda bisa akses terus siaran kami di Pro 1 RRI Malang, di RRI Digital, ataupun di www.rri.co.id. Kalau ingin mengikuti Halo RRI, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Malang setiap hari Senin, kemudian hari Rabu, dan juga hari Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa Halo RRI 20 Mei mendatang ya, dari pukul 9 hingga pukul 10 di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca 18 Mei 2026 untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya oleh perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Kali ini sudah bersama kita melalui sambungan telepon ada Bu Retno yang siap berbagi informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini untuk Anda. Assalamualaikum, pagi Bu Retno.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
3: Kabar baik hari ini, Bu, sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Monggo informasi perakiraan cuaca hari ini, Bu Retno.
4: Baik, selamat pagi, menjelang siang ya para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca sebelum hari ini ya, hari Senin 18 Mei 2026. Cuaca hari ini diprediksi didominasi oleh kondisi berawan ya. Ada potensi hujan di siang atau sore hari dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Malang Raya. Untuk siang hari ini diprediksi suhu mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 98%. Sementara untuk angin diprediksi bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Ya, sementara untuk informasi tinggi gelombang di selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Seperti itu, Mas Arga.
3: Atas kondisi itu, Bu Retno, ada himbauan khusus yang mau disampaikan kepada pendengar, Ibu?
4: Karena hari ini masih ada diperkirakan potensi hujan untuk sore ya, siang atau sore hari, meskipun prediksinya ringan. Namun demikian, masyarakat tetap ini ya, bersiap-siap ya, sediakan payung, kemudian jas hujan bagi masyarakat yang mau atau merencanakan beraktivitas di luar ruangan seperti itu. Kemudian tetap update informasi perakiraan cuaca maupun informasi peringatan dingin. Peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG di kanal-kanal resmi BMKG ataupun di sosial media ataupun di aplikasi info BMKG, karena kan cuaca itu ini ya bisa berubah dengan cepat seperti itu. Untuk itu perlu selalu diupdate seperti itu.
3: Baik, terima kasih banyak Bu Retno untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Baik, sama-sama Mas Arga.
3: Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Demikian tadi pendengar informasi perakiran cuaca disampaikan perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang untuk wilayah Malang dan sekitarnya 18 Mei 2026.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
5: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Lintas informasi.
3: Pembukaan pelatihan berbasis kompetensi APBD DBHJHT gelombang kedua tahun 2026 Kabupaten Pasuruan hari ini resmi dimulai. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
6: Hari ini digelar pelatihan berbasis kompetensi ataupun DBK APBD DBHJHT gelombang 2 tahun 2026 sekaligus pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah FKLPID Kabupaten Pasuruan, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, kemudian juga perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saat ini masih berlangsung dan kita dengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmat Sarifuddin.
7: Disediakan Kabupaten Pasuruan untuk BLKD. Kalau dulu sering kita kenal namanya BLK. Kemudian setelah kegiatan yang terdiri dari peserta pelatihan berbasis kompetensi K2, kemudian dari FKLB KMKRD, stakeholder Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, baik dari Kadin Abdindo atau Hedlock dan program perusahaan anggota FKLID periode 2026-2029. Kemudian tujuan pelatihan hari ini, tahap 2 tahun ini, ada 4 tujuan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi industri, antara lain kejuruan forklift, kemudian tas, operator CNC dan teknik kelistrikan. Kemudian nanti pada saat yang sama ada juga Jin nanti di luar aula yang sebelah akan ada pengumuman keputusan forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri, karena sedianya hari ini kita akan mengajukan pengumumannya. Ada beberapa perusahaan yang masih
3: itulah tadi pendengar pembukaan pelatihan berbasis kompetensi APBD DBHJHT gelombang kedua tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan yang dilaporkan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
0: Lintas informasi.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Rahayu Jafar akan temannya Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Malang siang ini. Dan kami akan hadirkan perbincangan melalui dialog interaktif pengarus utamaan gender dan inklusi. Hari ini kita akan berbincang seputar mengenal autisme lebih dekat bersama guru SLB Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang. Bagaimana informasi selengkapnya? Oleh karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
8: Punya identitas diri yang sah? Untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Malang. Senang sekali pada pagi hari ini saya Rahayu Japar kembali hadir dalam dialog interaktif Malang menyapa siang. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pengurusutamaan gender dan juga inklusi mengenal autisme lebih dekat. Untuk membahas perbincangan kita pada pagi hari ini, menjelang siang ini, maksud kami, telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Malang, Ibu Yunita Diana Sari, ya, SAAK. Beliau adalah guru SLB Autis di Laboratorium Universitas Negeri Malang. Selamat siang, Bu Yunita.
1: Selamat siang, Mbak Ayu.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Baik, baik.
0: Baik, ya. Ibu, saya panggilnya Ibu Yunita atau?
1: Ibu Nita aja.
0: Ibu Nita, baik, ya. Bu Nita. Sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan seperti apa peran Bu Yunita di SLB Autis Laboratorium UM saat ini.
1: Iya, baik, terima kasih. Saya adalah guru di SLB Autis Lab UM sejak tahun 2003. Jadi pertama kali berdiri SLB ini adalah tahun 2003. Saya mengajar di sana sampai dengan saat ini. SLB Autis Lab UM ini adalah SLB yang mengkhususkan pelayanan untuk anak-anak dengan kebutuhan autisme, gitu ya. Jadi kalau di SLB yang lain mungkin ada banyak ketunaan, tapi kalau di SLB Autis ini memang kami khususkan untuk autis saja, gitu.
0: Baik, ini kalau mendengar kata pengarusutamaan gender dan juga inklusi, Bu Nita, menurut Ibu sebenarnya makna sederhananya seperti apa?
1: Sebenarnya kalau di bilang kalau saya di autis ya, jadi autis itu kan dianggap berbeda gitu ya, dianggap berbeda gitu. Kalau bagi saya sebenarnya sama saja gitu, anak autis dengan anak-anak yang lain sama aja, cuma mereka itu hanya berbeda cara saja. Jadi berbeda cara bagaimana kita memberikan informasi, bagaimana kita menangani mereka, itu lebih ke situ sih gitu. Jadi karena ada beberapa hal yang mungkin secara anak-anak autis ini ada hambatan ya, ya di situ, di situ, lebih ke situ sih, lebih ke caranya aja. Tapi kalau secara umum anak-anak autis dengan anak-anak yang lainnya sama aja gitu.
0: Oke, okay. Ini kalau kita lihat kalau dari latar belakangnya Ibu seorang akuntan ya.
1: Iya betul.
0: Tapi justru terjun di dunia semacam ini gitu. Ya. Nah ini apa yang membuat Bu Nita akhirnya berpikir untuk fokus ke sini?
1: Ya. Sebenarnya dari awal saya dulu kalau ditanya cita-citanya apa gitu, saya kepengen mengajar di sekolah khusus. Waktu itu saya belum, waktu saya SMA ya, saya belum ada autis ya. Autis kan masih baru-baru tahun 2000-an ya gitu. Jadi saya sekolah khusus atau mungkin di rumah sakit jiwa atau mungkin di panti jompo gitu. Jadi saya suka gitu. Terus waktu kuliah, waktu itu kan zaman dulu kan kalau kuliah kan kalau kita bakat minatnya di apa, belum ada yang mengarahkan ke yang tepat gitu ya. Ya saya kuliah karena dulu SMA di IPS, jadi saya kuliah di ekonomi gitu. Pas lulus, keinginan saya itu yang tidak bisa terbendung. Akhirnya saya waktu lulus itu ada informasi tentang anak dengan kebutuhan autis. Saya mendengar, saya cari info apa ya autis itu. Saya lihat kok saya tertarik gitu ya. Terus akhirnya saya apply dan diterima di situ gitu. Waktu itu saya ngajar di sebuah pusat terapi di Malang gitu.
0: Baik, berarti ini bermula dari pusat terapi tadi ya, sampai akhirnya terjun ke sini. Nah, Ibu kan udah lama banget ini di dunia autisme gitu ya. Apa tanda-tanda awal mungkin autis yang bisa dikenali oleh orang tua sejak dini, Bu?
1: Oh iya, kalau autis itu kan mereka kan karena ada gangguan di susunan pusat syaraf ya, yang membuat terganggunya di area perilaku, komunikasi dan interaksi gitu ya. Jadi kalau kita melihat anak, misalnya anak kita ya atau anak orang lain gitu ya, dari kecil sudah muncul tanda-tanda misalnya kesulitan kontak mata gitu kan. Terus ada anak-anak yang beberapa anak yang tidak mau atau sulit untuk dipeluk gitu ya, menghindari pelukan, menghindari kontak mata. Nah itu bisa menjadi salah satu tanda gitu ya. Terus makanya kalau masih kecil gitu kan kadang-kadang kita ada suara gitu kan kalau anak-anak kecil kan biasanya kalau sudah umur 1 bulan atau berapa kan dia berespon ya dengan suara, dengan cahaya gitu. Nah, kalau itu tidak ada pada anak-anak, nah itu perlu kita mulai aware gitu ya. Selain itu kadang-kadang itu bisa kita deteksi pada waktu anak-anak misalnya umur di usia dini mereka masuk ke PAUD, ke TK gitu kan. Biasanya kan anak-anak itu kan suka bermain ya bersama teman-temannya ya. Anak-anak ini cenderung lebih suka mereka menyendiri gitu ya. Mungkin mereka ada dalam satu area bermain, satu komunitas bersama teman-temannya, tapi terlihat mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka datang berkumpul bukan untuk bermain bersama teman, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ya, itu yang perlu kita mulai tahu ya, tanda-tanda itu. Jadi kalau misalnya melihat tanda-tanda seperti itu, mungkin orang tua butuh aware untuk mencari informasi gitu. Kadang-kadang selain itu ada juga anak yang lambat bicaranya gitu. Jadi sudah umur misalnya 2 tahun tapi kok belum keluar suara, dia belum ada respon untuk diajak berkomunikasi. Nah, itu perlu orang tua cari tahu informasi untuk harus bagaimana gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya autis ini bukan kondisi kejiwaan ya?
1: Bukan. Jadi ada mitos di masyarakat kalau autis ini adalah penyakit gitu ya. Bukan, autis itu bukan penyakit. Jadi gangguan perkembangan yang mereka bukan butuh penyembuhan. Kalau sakit kan butuh disembuhkan.

0: kalau misalkan anak-anak kami dia gila gitu. Ya. Padahal kan sebenarnya bukan seperti itu ya.
1: Bukan. Jadi kalau misalnya mereka itu sulit untuk berkomunikasi, berinteraksi bukan karena dalam tanda kutip gila itu ya, bukan. Karena memang gangguan di susunan pusat syaraf itu yang membuat mereka menerima informasi itu informasi tidak bisa diterima dengan baik oleh mereka gitu.
0: Tadi dikatakan bahwa memang autis ini bukan penyakit, jadi dia tidak bisa sembuh. Ya, tapi apakah bisa membaik?
1: Bisa.
0: Ininya seperti apa?
1: Bisa. Jadi anak-anak dengan gangguan autisme, kalau misalnya penanganan itu bisa sejak dini, makanya ya saya selalu bilang ke orang tua, jadi kalau sudah melihat tanda-tanda itu segeralah datang gitu, datang ke ahlinya, misalnya ke dokter, cari informasi, cari kira-kira diagnosanya apa, cari informasi sebanyak-banyaknya, datang ke sekolah atau ke pusat terapi untuk segera ditangani gitu. Jadi anak-anak dengan gangguan autisme ini dengan penanganan yang tepat, dengan terapi yang maksimal, mereka bisa lebih baik gitu. Jadi kontak mata bisa dibentuk, komunikasi bisa dibentuk, perilaku yang awalnya sering tantrum bisa lebih dikendalikan gitu. Dengan apa? Dengan terapi. Jadi makanya di sekolah kami tuh kami menerima gangguan autisme mulai dari sejak dini. Jadi kita ada kelas terapi, kelas intervensi. Untuk apa? Supaya lebih dini, lebih awal mereka bisa terdeteksi, bisa ditangani lebih cepat gitu.
0: Oke. Jadi sejak awal usia berapa sebenarnya anak-anak ini bisa dikenali kalau mereka memiliki autis?
1: 1 tahun sebenarnya bisa. Jadi mereka kesulitan kontak mata atau misalnya, jadi kita tes aja kalau kita sebagai orang tua ya, orang tua baru gitu ya, kita punya bayi gitu ya, kita tes dengan peluit, kita membunyikan peluit di sebelahnya dia, terus dia tidak respon, itu tanda-tanda yang perlu kita waspadai gitu. Jadi kita misalnya pakai senter, kita inikan cahaya, terus dia tidak melihat. Nah itu sebenarnya itu tanda-tanda yang sudah bisa kita lihat gitu. Kalau misalnya dipeluk, kalau bayi kan biasanya suka dipeluk ibunya, ya dia tidak suka dengan sentuhan, itu juga adalah tanda-tandanya gitu sebenarnya.
0: Oke, jadi autis ini lebih ke apa ya? Mungkin agak pendiam ya anaknya ya? Atau ada tanda-tanda lain juga selain yang tadi Bu sebutkan?
1: Ada, autis itu ada yang pendiam ya, hipo, ada juga yang hiperaktif. Jadi dia aktif banget gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol perilakunya gitu. Nah, itu orang tua harus mulai paham nih ya, mulai sadar ya, harus seperti apa ini ya.
0: Oke, jadi apakah anak autis ini juga memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak pada umumnya ketika diarahkan dengan benar gitu?
1: Iya, bisa. Jadi sebenarnya autis ini apa ya? Mereka juga sama seperti anak-anak yang lainnya ya. Sebagian ada yang punya bakat di bidang tertentu, ada minat tertentu di satu bidang, misalnya di bidang musik atau di bidang lukis atau apapun itu sebenarnya ada gitu. Cuma perbedaannya kalau anak-anak yang lain itu kan mudah ya, hampir semua orang bisa membimbing dia untuk diarahkan. Nah, kalau anak-anak autis sih butuh cara khusus gitu. Jadi si guru ini atau mentor, misalnya dia kalau punya bakat di satu bidang gitu ya, harus tahu karakteristiknya dia itu seperti apa gitu. Jadi supaya bisa apa yang kemampuan atau ilmu yang kita punya itu bisa kita transfer ke dia dengan caranya dia gitu.
0: Jadi penyebabnya autis ini sebenarnya apa, Bu Nita?
1: Secara pasti belum diketahui sebenarnya. Jadi ada yang bilang ini genetik, ya genetik, terus juga memang ada kerusakan di sistem pusat syaraf di otak gitu ya. Mungkin pada saat mamanya hamil mungkin ada mungkin kejadian atau apa yang membuat itu terjadi gitu. Lebih ke situ sih.
0: Oke, untuk anak-anak autis ini memang masih banyak stigma di masyarakat. Yang tadi saya bilang dianggap gila, kemudian atau mungkin ada yang menganggap aneh. Nah, menurut Bu Nita, stigma apa yang paling sering ditemui?
1: Yang paling sering saya temui ya, saya kalau misalnya ketemu dengan orang-orang gitu ya, kadang-kadang kita sering ya di sekolah itu mengajak anak-anak itu keluar ya, untuk mereka belajar bersosialisasi dengan dunia luar, misalnya ke MOG gitu kan, atau ke tempat-tempat tempat umum gitu, ke pasar gitu. Mereka melihatnya zaman dulu ya ini ya,

0: kita bandingkan zaman dulu itu mereka melihatnya takut, gitu ya. Takut kadang-kadang kan anak-anak tiba-tiba lari, tiba-tiba tantrum. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mereka tidak nyaman, tiba-tiba mereka bisa datang ke orang itu, misalnya bisa memukul atau apa. Cuma sekarang kalau saya lihat itu masyarakat itu sudah mulai aware dengan anak-anak gitu. Jadi kalau kita mengajak mereka ke misalnya ini ya, mall gitu ya, mereka sudah melihat, terus biasanya kan kita pakai seragam gitu, mereka, oh anak-anak autis. Jadi mereka sudah tidak melihat dengan sebelah mata gitu ya, sudah mulai tahu gitu ya. Bahkan kalau kita datang ke sana, satpam pun yang ada di mall itu pasti akan memberikan akses yang seluas-luasnya, dan mereka ikut menjagai anak-anak gitu. Jadi kami cukup senang dengan itu, bahwa ternyata masyarakat sudah mulai paham ya apa itu autis, dan mereka sudah mulai peduli dengan anak-anak gitu.
1: Oke, ini kalau kita ngomongin konteks pengarusutamaan gender dan inklusi, kenapa penyandang autisme ini perlu mendapatkan ruang yang setara dengan anak-anak yang biasa?
0: Karena sebenarnya mereka itu sama dengan anak-anak seperti kebanyakan gitu, teman-temannya gitu. Mereka itu kalau menurut saya tidak berbeda, hanya kalau saya kita jangan berusaha untuk membawa mereka menjadi seperti teman-temannya gitu ya, memaksakan mereka menjadi seperti teman-temannya. Jadi biarkanlah mereka itu berkembang sesuai dengan kapasitas mereka gitu ya. Jadi mereka bertumbuh sesuai dengan kemampuan mereka, apa yang mereka bisa itu kita kembangkan. Jadi tidak melihat bahwa temannya ini lebih daripada dia gitu.
1: Oke. Nah, kemudian untuk gejala ini pada anak-anak, anak laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan antara gejala autisme pada anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki, Bu?
0: Oh, gitu. Tidak ada. Jadi sama aja ya.
1: Iya, betul. Nah, untuk keluarga nih yang akhirnya tahu anaknya ini didiagnosis autisme, apa yang mungkin bisa dilakukan? Pasti kan orang tua inginnya anaknya normal gitu ya. Jadi pasti agak shock dan kaget juga. Nah, ini apa yang sebaiknya dilakukan ketika pertama kali tahu kalau anaknya ternyata autis?
0: Iya. Yang pertama, orang tua pasti shock, itu wajar ya. Jadi yang pertama adalah bahwa orang tua harus bisa menerima kondisi bahwa anak saya autis. Itu menurut saya itu paling penting. Karena dengan begitu maka orang tua akan bisa berpikir, oh kedepannya apa gitu. Kalau orang tua belum bisa menerima, masih denial, itu menurut saya lebih sulit gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah orang tua bisa menerima kondisi anaknya, terus datang ke ahlinya, datang ke dokter untuk mencari informasi, kira-kira anak saya ini diagnosanya apa? Apakah autis, apakah ADHD, ataukah ada gangguan yang lain? Nah, setelah itu saran dokter apa? Jadi kita datang ke ahli, kemudian sarannya apa? Misalnya, oh hari ini harus diterapi, ya segera lakukan terapi. Kalau misalnya terapi ini butuh dukungan dengan misalnya dia umurnya sudah layak masuk sekolah gitu ya. Masukkan ke sekolah juga, supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa berbaur dengan teman-temannya yang lain, karena itu penting. Gangguan pada autis ini kan ada gangguan interaksi sosial, komunikasi. Jadi mereka butuh sebenarnya itu, meskipun secara kemampuan mereka ada hambatan, tapi kalau mereka tidak diterjunkan langsung bersama dengan anak-anak itu, mereka tidak akan bisa belajar gitu ya. Gitu.
1: Nah, tadi Ibu katakan ada autis, kemudian ada ADHD. Mungkin orang-orang masih banyak yang belum paham ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara autis, ADHD dan kondisi-kondisi lainnya.
0: Sebenarnya ADHD itu kan masuk dalam spektrumnya autis ya, gitu. Jadi kalau anak ADHD itu lebih kepada gangguan konsentrasi, dia hiperaktif gitu. Tapi sebagian besar dari mereka itu memahami gitu. Jadi kemampuan pemahamannya itu bisa lebih ini ya. Kalau misalnya diperintah mereka sebenarnya paham, cuma mereka tidak bisa mengontrol perilakunya. Jadi mereka aktif lari sana lari sini. Jadi kesulitan konsentrasi. Kalau dikasih satu tugas gitu, diberikan satu tugas, mereka belum selesai sudah lari kemana, lebih ke situ sih kalau ADHD gitu.
1: Oke, kalau kita lihat anak-anak autis ini perkembangan fisiknya juga dengan anak-anak normal kan agak berbeda ya, kelihatan dari fisiknya juga. Nah, ini gimana?
0: Sebenarnya enggak juga kalau secara fisik itu sama Mbak Ayu. Jadi orang kalau datang ke sekolah autis ya, kalau melihat secara fisik ya, tidak ada bedanya dengan mereka yang lain. Cuma saat mereka kelihatan misalnya berinteraksi, perilaku mereka yang membuat itu jadi kelihatan. Oh, kok ada anak yang mengepak-ngepakkan tangannya, misalnya. Atau mungkin dia rocking, jadi suka kalau duduk itu suka goyang-goyang, atau dia suka liatin daun-daun, lihat benda yang berputar, ya itu baru kelihatan. Tapi kalau secara fisik mereka sama dengan anak-anak yang lain gitu.
1: Oke. Seberapa penting sebenarnya dukungan keluarga untuk anak-anak autis?
0: Sangat penting, sangat penting. Jadi keluarga menjadi, kalau menurut saya, menjadi pondasi yang utama, karena kan mereka lebih banyak waktunya di rumah, ya. Jadi lagi-lagi keluarga berkolaborasi dengan sekolah atau pusat terapi. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan di pusat terapi, di sekolah, itu sebisa mungkin dilakukan juga di rumah. Jadi ada kesinambungan gitu, ya. Jadi kalau hanya di sekolah atau di pusat terapi saja, di rumah tidak dilakukan, maka saya rasa itu susah gitu, ya, anak-anak untuk bisa lebih progresnya lebih baik gitu. Jadi dukungan keluarga sangat penting. Jadi mereka menjadi, kalau menurut saya, menjadi role model bagi anak-anak, ya, untuk bisa mereka mencapai perilaku yang kita inginkan gitu.
1: Okay. Jadi memang dukungan keluarga ini sangat penting. Yeah. Tapi kemudian banyak juga orang tua yang minder punya anak autis, mungkin karena tekanan sosial dan lain sebagainya, yeah, gitu. Nah, ini gimana cara menghadapi tekanan sosial? Ya mungkin sekarang udah banyak yang aware, tapi masih masih banyak juga yang mengendar estimate gitu.
0: Iya. Iya, itu pesan saya mungkin kepada para orang tua yang kadang-kadang masih aduh, saya kok malu ya gitu, ya. Malu ya misalnya mengajak anak-anak ini pergi keluar, terus di luar dia marah-marah, dia teriak-teriak gitu. Jadi ayolah kita sama-sama mendukung anak-anak kita. Jadi ini kalau di sekolah saya, di sekolah autis itu, ya, anak-anak itu sering kita ajak keluar gitu, ya. Sering kita ajak keluar supaya apa? Masyarakat itu tahu, supaya mereka itu mengenal gitu, ya. Terus anak-anak juga belajar. Pernah kita mengajak anak-anak keluar, anak-anak tantrum di luar, orang-orang semuanya ngeliatin. Kita sebagai guru, kita gak malu kok gitu, ya. Karena ini adalah bagian dari tugas kita untuk mengajari anak-anak bagaimana mereka bisa terjun di masyarakat, bagaimana mereka bisa bertemu dengan orang-orang di luar sana, dan juga mengajari masyarakat untuk mengetahui anak-anak ini seperti apa gitu loh. Jadi mengedukasi dua sebenarnya, anak-anak dan masyarakat juga. Dan apa yang kami lakukan ini, kami berharap orang tua juga lakukan itu gitu. Jadi kita tidak usah malu gitu. Anak-anak kita itu nggak apa-apa kok, mereka hanya berbeda cara aja, tapi mereka nggak apa-apa kok.
1: Jadi apa kemudian bentuk pendampingan yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk anak-anak autis?
0: Yang pertama adalah perlakukan mereka seperti anak pada umumnya gitu, ya. Kalau kita kepingin mereka itu, dalam tanda kutip, sebenarnya saya nggak suka ya dengan kata-kata normal ini, ya, dalam tanda kutip, itu perlakukan mereka seperti anak biasa, seperti anak normal gitu. Ajari mereka kemandirian. Kadang-kadang orang tua itu kasihan, ya. Aduh, anak saya sudah begini, terus disuruh begini, nggak bisa, susah, gini-gini, saya kok nggak tega, anaknya nangis, ya. Jangan lakukan itu. Jadi kita harus tega gitu, ya, ke anak. Demi apa? Demi perkembangan anak itu sendiri gitu. Kalau kita mau anak-anak kita itu bertumbuh dengan maksimal, ya, kita lakukan dengan maksimal. Jangan karena kasihan, jangan karena anaknya nangis, terus kita berhenti lakukan itu. Tidak. Jadi tetap lakukan itu sampai anak-anak benar-benar tahu bahwa begini, ya. Oh, ini mengajari aku untuk bisa lebih mandiri lagi, seperti itu.
1: Oke, tadi dikatakan bahwa anak-anak autis ini memang sama seperti anak-anak pada umumnya, hanya berbeda apa ya, mungkin ciri-cirinya tadi.
0: Iya, betul.
1: Cara-caranya aja, karena terganggunya perkembangan tadi. Nah, untuk itu harus dimasukin ke sekolah, karena mereka butuh interaksi sosial.
0: Betul.
1: Nah, untuk masukin sekolah ini memang harus ke sekolah SLB kah, atau bisa ke sekolah umum, atau seperti apa?
0: Autis ini ada beberapa kayak derajat gitu, ya, tingkatan, ya. Jadi untuk anak-anak autis dengan derajat yang istilahnya sedang ke berat, ya, itu memang agak sulit untuk kita masukkan ke inklusi. Jadi mereka memang kita sarankan untuk masuk ke sekolah khusus,
1: okay.
0: SLB, terapi atau sekolah khusus yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, hmm. gitu kan. Tapi bagi anak-anak dengan autis yang ringan, kita bisa masukkan mereka ke inklusi, supaya apa? Supaya perkembangan mereka bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman mereka yang ada di luar sana. Mereka bisa meniru teman-temannya, mereka bisa punya kesempatan yang sama seperti teman-temannya juga yang ada di luar sana. Bagi mereka yang sekolah di sekolah khusus, sebenarnya mereka juga ada interaksinya juga kan. Kalau di sekolah autis itu ya, di UM itu, kita satu kelas itu ada 7 siswa dengan 2 guru. Ya, itu memungkinkan mereka untuk bisa berinteraksi dengan teman sebayanya gitu. Terus ada juga waktu-waktu tertentu di mana kita ada program seperti program klasikal gitu ya. Semua anak berkumpul di aula, ada pembelajaran klasikal, ada pembelajaran tentang jual beli, ada pembelajaran tentang bagaimana kemandirian, berinteraksi di situ semuanya. Jadi itu bagian dari yang kita lakukan gitu.
1: Ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Biasanya satu kelas itu ada berapa, 20 apa 30 yeah. orang dengan satu guru.
0: Yeah.
1: Tapi kalau di SLB ini
0: yeah.
1: 7 murid dengan 2 guru. Nah, yeah. ini kenapa?
0: Iya. Yeah. Kita lihat ke belakang dulu ya. Jadi sebelum dengan 7 murid 2 guru, di sekolah kami itu saya ingat awal tahun 2003 satu murid satu guru. Jadi meskipun di kelas itu ada 2 murid, ya ada 2 guru gitu kan.
1: Okay.
0: Itu untuk melatih mereka, karena autis zaman dulu itu, anak-anak yang dulu itu saya melihat lebih agresif dibanding yang sekarang. Okay. Gitu ya. Mungkin karena pengetahuannya masih minim ya, jadi harus bagaimana, jadi kan nggak tahu. Jadi itu, terus setelah itu kita tambah lagi. Jadi dengan 2 anak 2 guru kita tambah jadi 3 anak 2 guru. Kita tambah lagi 4 anak 2 guru. Kenapa? Saat mereka belajar one on one, satu orang, satu anak, satu guru, mereka bisa gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita gabung dengan temannya, mereka terdistraksi.
1: Okay.
0: Jadi mereka terganggu gitu. Akhirnya tidak bisa konsentrasi. Nah, itu yang kita ingin bentuk, bahwa anak-anak itu harus bisa meskipun sendiri, meskipun bersama temannya, harus bisa konsentrasi, harus bisa mengikuti. Nah, itu. Seperti okay, itu. Jadi untuk ke tahap 7 siswa 2 guru itu tahapannya itu tadi ya. Jadi one on one dulu, terus jadi 2 anak satu guru, 3 anak satu guru gitu. Seperti itu.
1: Oke, jadi memang butuh ekstra ya, ya untuk mendampingi anak-anak autis ini. Nah, tadi dikatakan juga bahwa ada tingkatannya ya, ada derajatnya, ada yang ringan, ada yang berat gitu, ada yang sedang. Nah, kemudian yang ringan ini bisa dimasukkan ke sekolah inklusi.
0: Iya.
1: Nah, seperti apa autis dengan gejala ringan seperti ini?
0: Jadi kalau di autis itu kan kita ada checklistnya DSM-5 itu ya, untuk mengetahui jadi misalnya di area interaksi dan komunikasi itu ada berapa bagian yang dia checklistnya banyak. Nah, itu. Jadi kalau bagi mereka yang ternyata dia ini autis tapi gejalanya ringan kok gitu, dia bisa kok untuk disekolahkan di sekolah inklusi, ya di situ gitu. Jadi dari anak-anak ini kan sebelum masuk sekolah kan mereka ada namanya assessment ya. Jadi tim assessment ini akan melihat gangguannya di mana saja, seberapa berat, harus seperti apa gitu ya. Kalau di sekolah kami, setiap siswa yang masuk itu melalui proses assessment untuk melihat kebutuhannya apa. Hambatannya di sini, dia butuh ini. Ternyata dia bisa ya di area akademik, dia gini. Oh, kita sarankan saja ke orang tua untuk inklusi, tapi sorenya bisa tetap terapi di sini. Jadi ada kombinasi, jadi di combining gitu ya, antara sekolah reguler dengan terapi seperti itu.
1: Nah, apakah sekarang ini untuk sekolah umum, karena kan memang masyarakat sudah mulai aware apa segala macam ya, apakah di sekolah umum ini guru sudah cukup siap untuk mendampingi anak-anak autis walaupun autis ringan?
0: Ya. Secara umum saya kurang tahu ya, karena kan saya tidak ada di sekolah di sekolah umum situ, di sekolah inklusi. Cuma sepertinya pemerintah juga sudah menyiapkan gitu untuk shadow atau pendamping bagi mereka-mereka yang berkebutuhan khusus gitu. Setahu saya di sekolah reguler itu mereka menerima anak-anak inklusi itu dengan kuota gitu, supaya supaya dalam satu kelas itu tetap kondusif gitu ya. Misalnya kuotanya dalam satu kelas 2 anak gitu. Sepertinya itu juga mereka menyiapkan guru pendamping untuk si anak ini gitu. Okay. Supaya dalam proses belajar mengajar, dalam proses mereka belajar, mereka bisa mengikuti seperti teman-temannya.
1: Oke, nah kemudian untuk tantangan terbesar anak autis ini dalam berinteraksi di lingkungan sosial seperti apa, Bu? Ini mungkin anak-anak autis kan banyak dianggap kayak aneh atau apa gitu sama teman-teman sebayanya. Kemudian mungkin bisa jadi diejek, dibully dan lain sebagainya. Ini gimana cara kita agar anak-anak sebaya mereka ini bisa menerima
0: autis? Iya, ini saya kalau berkaitan dengan ini saya sering dapat curhatan dari orang tua gitu ya. Kadang-kadang anak saya itu bermain bersama teman-teman, bersama tetangganya, tapi kadang-kadang dia itu bikin ini, Bu Nita, jadi bikin rusuh gitu ya, gitu ya. Karena sebenarnya bukan tujuannya bikin rusuh ya, mereka belum tahu gitu. Jadi saya sarankan bagaimana untuk menjelaskan kepada teman-temannya ini bahwa teman kalian ini berbeda loh gitu. Jadi minta tolong untuk tolong ayo dibantu gitu. Teman sekalian itu sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya sama seperti kalian, cuma dia sedikit berbeda saja dengan caranya, mungkin cara bermainnya atau cara berinteraksinya gitu. Jadi mengedukasi orang-orang di sekitar, teman-temannya di sekitar itu menurut saya itu penting banget gitu ya. Jangan hanya karena kita bawa mereka ke lingkungan terus diejek, kita jadi kayak berkecil hati terus enggak lagi jangan gitu. Jadi tetap lakukan itu, tetap semangat, karena itu sangat membantu anak-anak, sangat membantu mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi mereka gitu.
1: Oke, tadi sempat juga Bu Nita katakan bahwa penyandang autisme ini kalau misalkan diarahkan dengan benar, bahkan mereka bisa lebih baik daripada anak-anak normal pada umumnya. Nah, mereka juga punya banyak bakat. Ini bagaimana cara menemukan dan mengembangkan bakat-bakat pada anak-anak autis?
0: Jadi tidak mudah ya memang ya, karena anak-anak ini kan untuk menggali potensi bakat itu butuh waktu yang tidak pendek gitu ya, butuh waktu panjang gitu. Jadi kalau di sekolah kami itu kita ada namanya ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler musik, lukis, tari, art and craft, dan tartil Al-Qur'an. Jadi kita lihat. Jadi guru itu akan melihat siswanya ini kira-kira dia bakatnya di mana ya. Kalau sudah kelihatan, oh sepertinya dia suka melukis atau menggambar, oh sepertinya dia tertarik dengan alat musik, dengan menyanyi. Jadi kita di sesi ekstrakurikuler itu kita masukkan anak-anak itu ke kelas-kelas itu untuk kita bimbing, kita lihat. Nanti satu semester kita lihat apakah benar dia ini bakatnya di sini atau dia cuma suka menyanyi aja, tapi sebenarnya dia kemampuannya kurang gitu. Jadi dilihat, kita lihat di situ gitu ya. Dari situ akan tersaring, oh anak-anak ini ternyata dia pintar melukis ya, dia nyanyinya bagus, dia olah gerak tubuhnya bagus sehingga dia bisa menari. Kalau di sekolah itu kemarin ada murid kita yang sudah ikut lomba melukis gitu ya, terus ikut mengisi acara dengan menyanyi, mengisi acara di UB, mengisi acara di, jadi beberapa kali diundang untuk mengisi acara menyanyi. Nah itu dari situ kita, dari itu awalnya ya dari kelas ekstrakurikuler itu tadi gitu ya. Kita cari bakatnya di mana, kalau sudah tahu kita kembangkan.
1: Oke. Jadi apa kemudian hak-hak dari penyandang autisme yang memang harus dipahami oleh masyarakat?
0: Bahwa mereka itu punya hak yang sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi masyarakat jangan memandang mereka dengan sebelah mata gitu ya. Jadi bahwa mereka ini ada, mereka ini perlu untuk diakui, disamakan dengan teman-teman yang lain, mereka perlu untuk didukung untuk mereka bisa seperti dengan teman-temannya, gitu, bisa berkembang dengan baik seperti dengan teman-temannya.
1: Oke, kalau dulu anak-anak autisme ini masih dipandang sebelah mata dan sekarang sudah mulai aware ya, masyarakat sudah mulai menerima dan sudah mulai peduli. Nah, bagaimana kemudian peluang pendidikan dan dunia kerja untuk penyandang autis kalau Ibu lihat saat ini?
0: Kalau saya lihat ya, mungkin anak-anak, karena murid saya masih sebatas SMA ya, jadi saya belum tahu apakah mereka akan nantinya di dunia kerja itu akan bisa diterima atau tidak gitu ya. Mm-hmm. Cuma saya lebih ini sih ke berpesan kepada mungkin instansi-instansi atau mungkin dunia kerja, tolong lihat mereka gitu ya. Kalau misalnya mereka ada yang mampu untuk melakukan pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan di perusahaan bapak ibu atau apa, nggak apa-apa. Coba beri kesempatan kepada mereka gitu ya, meskipun itu dengan pendampingan, supaya mereka apa ya sebenarnya punya hak yang sama dengan yang lain yang mungkin memang tidak bisa secara mandiri mereka lakukan itu. Tapi kalau misalnya itu diberikan kesempatan dengan bimbingan, siapa tahu kedepannya mereka bisa lebih baik lagi gitu.
1: Oke, jadi apakah penyandang autisme ini ketika dewasa memiliki potensi untuk bisa hidup mandiri?
0: Bisa ada, bisa. Jadi kita punya murid murid awal kita berdiri tahun 2003 itu, yang dia kuliah, bisa kuliah gitu ya. Okay. Dia lulus. Ada juga murid kami beberapa saat yang lalu saya dengar bahwa dia bisa bikin buku. Jadi ada dua buku yang dia buat,
1: author,
0: ya, dia author gitu ya. Jadi saya melihat, oh ternyata anak-anak ini bisa ya, gitu ya. Dengan penanganan yang tepat, dengan dukungan yang baik dari semua pihak, mereka bisa kok seperti yang lainnya.
1: Gitu. Oke, jadi kalau Ibu lihat sejauh ini peran pemerintah sekarang, mungkin komunitas dalam mendukung kehidupan inklusi bagi para penyandang autis.
0: Sejauh ini. Pemerintah sudah apa ya, saya lihat ya, dengan adanya sekolah inklusi memberikan kesempatan kepada anak-anak, dengan perhatiannya kepada sekolah-sekolah khusus, jadi ada event-event yang bisa diikuti oleh anak-anak, misalnya event O2SN ya, FLS3SN itu yang bisa diikuti anak-anak, itu mewadahi mereka untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri, untuk bisa menunjukkan bahwa mereka juga bisa lakukan itu, mereka juga mampu gitu.
1: Oke, kalau di dunia digital saat ini, bagaimana media dan dunia digital dapat membantu kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang autisme, Bu Nita?
0: Iya, jadi kalau kita sebagai guru ya, kita banyak misalnya posting anak-anak. Kita sekolah juga punya Instagram gitu, yang untuk mengedukasi orang tua, anak-anak ini seperti apa saja kegiatan mereka di sekolah, apa yang bisa mereka lakukan, prestasi apa yang bisa mereka raih. Itu dari situ semakin banyak orang yang nge-share itu, nge-post itu, maka saya rasa masyarakat juga akan banyak tahu gitu ya. Kemarin ini ada program baru kita di sekolah autis, ada Duta Sahabat Autis gitu ya. Jadi anak-anak belajar untuk menunjukkan kemampuan mereka gitu. Jadi bagaimana mereka bisa melatih percaya diri, kemampuan mereka di bidang yang mereka minati gitu, meningkatkan kemandirian mereka, itu bagus untuk mereka.
1: Baik, terakhir mungkin Bu Nita sebagai closing statement, harapannya mungkin sebagai seorang guru di SLB Autis ya, Laboratorium UM. Ini harapan Ibu terhadap masyarakat khususnya yang ada di Malang ya, mungkin secara umum Indonesia ya, dalam memperlakukan penyandang autisme ke depan seperti apa?
0: Jadi mari kita sama-sama mendukung anak-anak dengan kebutuhan autisme ini, karena setiap anak itu kalau menurut saya istimewa dengan cara mereka masing-masing. Jadi kita jangan memaksa untuk atau mengubah mereka menjadi sama seperti temannya. Tapi mari kita membantu mereka untuk bisa bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya gitu ya. Jadi apa yang mereka bisa, apa yang mereka punya itu bisa muncul, bisa dikembangkan, sehingga mereka bisa punya hak dan porsi yang sama seperti teman-teman yang lainnya gitu. Jadi mari lihat mereka sebagai anak-anak seperti kebanyakan lah gitu ya.
1: Oke. Kalau boleh mungkin satu lagi buat para orang tua yang di luar sana mungkin memiliki anak-anak penyandang autis.
0: untuk para orang tua, semangat, kalian adalah mitra kami guru-guru ya, untuk bisa bersama anak-anak. Jadi jangan pernah patah semangat. Jadi apapun kemampuan yang dimiliki anak kita, jangan pernah membandingkan dengan kemampuan anak yang lain gitu ya. Anak si A bisa ini, si anak saya belum, jangan gitu. Jadi fokus kepada anak-anak kita sehingga kita bisa melihat potensi apa yang ada di anak kita untuk bisa kita kembangkan gitu. Kalau kita membandingkan dengan yang lain, yang terjadi adalah kok nggak bisa ini ya, jadi kelemahannya malah yang muncul gitu. Tapi kalau kita fokus kepada anak kita, maka kita akan tahu potensinya di sini. Jadi kita bisa bergerak untuk bersama anak-anak untuk mendukung dan mengembangkan apa yang mereka bisa gitu.
1: Oke, baik Bu Nita, terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Persatu RRI Malang siang hari ini, luar biasa sekali. Dan pendengar, autisme ini bukan untuk dijauhi tapi dipahami begitu ya. Dan mari kita bersama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, saling menghargai dan juga memberi ruang yang setara bagi semua, termasuk bagi para penyandang autisme. Karena setiap anak punya istimewa yang berbeda ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Nita, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Demikian dialog interaktif Malang siang ini, kali ini terkait tema pengarusutamaan gender dan inklusi mengenal autisme lebih dekat. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer GOR Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan.

0: kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
1: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya banggalah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
0: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
2: Ya, masih ini luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk APB Manager Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket dari kemarin buat juara, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
0: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
3: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
0: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dengarlah, Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali lagi bersama kami di Malang Siang ini. Masih bersama saya, Raff Jafar, yang akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Lintas informasi siang mendengar peneliti Universitas Brawijaya kembangkan rambut jagung jadi bahan aktif sunscreen. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Hanum Octavia. Hanum.
1: Ya, sudah pendengar, limbah pertanian berupa rambut jagung kini mulai dinilai sebagai bahan bernilai guna tinggi. Melalui riset yang dilakukan oleh dosen Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya FTABUB, Dr. Rosalina Ariesta, rambut jagung berpotensi dikembangkan menjadi bahan aktif dalam produk tabir surya atau sunscreen. Selama ini rambut jagung kerap dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal produksi jagung di Indonesia yang tinggi terus menghasilkan limbah rambut jagung dalam jumlah besar. Dalam penelitiannya, tim menyoroti kandungan pigmen alami pada rambut jagung yang kemudian diuji lebih lanjut untuk mengetahui potensi pelindungan terhadap paparan sinar ultraviolet. Hasil riset menunjukkan bahwa rambut jagung memiliki sifat protektif, yakni mampu menyerap cahaya termasuk sinar UV yang berbahaya bagi kulit. Temuan ini membuka peluang baru dalam pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alami, sekaligus mendukung konsep keberlanjutan dengan memanfaatkan limbah pertanian. Kedepan, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk mengoptimalkan formulasi serta memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan rambut jagung dalam produk komersial. Namun demikian, inovasi ini dinilai menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam mengubah limbah produk yang bernilai tinggi di bidang kesehatan dan juga kosmetik. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih Hanum laporan Anda. Mendengar, selanjutnya kita beralih ke final Lomba Bertutur Kota Batu, Angkat Cerita Rakyat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rizky Darmawan. Rizky.
2: Ya, baik saudara pendengar, suasana penuh semangat dan nuansa budaya lokal terasa di Geraha Pancasila Kota Batu saat final Lomba Bertutur Tingkat SD dan MI se-Kota Batu digelar. Kegiatan yang mengangkat tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus menjaga kekayaan cerita rakyat daerah. Sebanyak 50 siswa-siswi sebelumnya mengikuti tahapan seleksi lomba bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final dan tampil membawakan cerita rakyat dengan penuh penghayatan di hadapan dewan juri dan juga para tamu undangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan semata, tetapi juga sarana memperkuat budaya lokal di kalangan generasi muda. Cerita rakyat merupakan bagian penting dari identitas budaya yang perlu terus diwariskan. Abdul Rais menyampaikan bahwa tema lomba tahun ini berkaitan dengan pelestarian budaya kearifan lokal untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Ia juga mengapresiasi kemampuan para finalis yang tampil dengan sound baik dalam membawakan cerita. Selain melatih kemampuan berbicara dan berekspresi, lomba bertutur juga diharapkan mampu meningkatkan minat anak-anak terhadap budaya daerah yang mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Para peserta tampak percaya diri saat menyampaikan kisah-kisah rakyat dengan gaya dan karakter masing-masing. Tidak hanya berhenti di tingkat kota, lomba ini juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat Provinsi Jawa Timur. Nantinya, peserta terbaik akan mewakili Kota Batu dan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Dinas Kearsipan Kota Batu. Pemerintah Kota Batu berharap melalui kegiatan ini, cerita rakyat tidak hanya menjadi warisan yang dikenang, tetapi juga terus hidup di tengah generasi muda. Lomba bertutur dinilai menjadi salah satu cara efektif mengenalkan nilai budaya, moral, dan kearifan lokal kepada anak-anak dari sejak dini. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, berikan demikian lintas informasi siang. Lintas.

0: pada pinggir jalan, bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang ini mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya yang dipicu oleh pertemuan lempeng tektonik dan aktivitas patahan lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso mengatakan selama periode 8 hingga 14 Mei 2026 tercatat 226 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Menurut Rico, aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur ini masih dipengaruhi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia serta aktivitas sesar atau patahan lokal di daratan Pulau Jawa. BMKG mencatat gempa bumi yang terjadi selama periode tersebut didominasi gempa dangkal. Dari total 226 kejadian, sebanyak 180 gempa merupakan gempa dangkal, 45 gempa menengah, dan 1 gempa dalam. Sementara itu, magnitudo terbesar tercatat di magnitudo 4,03 dan magnitudo terkecil di magnitudo 1,09. Aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 13 Mei 2026 dengan total 61 kejadian. Meski aktivitas kegempaan cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode pemantauan. Namun BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi resmi terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami melalui kanal resmi BMKG, aplikasi info BMKG, dan juga media sosial resmi BMKG.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3039BAZ atas nama pelapor Muhammad Zulfi Akbar, atas nama STNK Rahayu dengan nomor telepon 0889-9697-8688, beralamat di Jalan Manggar nomor 50 RT 5 RW 10 Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hilangnya di sekitar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda pendengar yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Muhammad Zulfi Akbar dengan nomor yang tadi, atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081333 3674.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan saya Raja Pon masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Malang siang ini. Dan seperti biasa pada jam 12 siangan ini 12-an siang maksudnya ya, kita ada di program Pesona Malangan. Dan di Pesona Malangan kali ini saya mau bagi informasi mungkin ya buat yang belum tahu nih sejarah dari batik Malangan. Ada motif apa aja kira-kira untuk batik khas Malang ini? Nanti akan saya bagi informasinya setelah yang satu ini. Tetap di Pro 1 RR Malang.

Pendengar, Malang memiliki batik khas yang pastinya biasa disebut dengan batik Malangan ya, atau batik Malang. Dan ciri khas batik Malangan ini terlihat dari motif batik dan juga pewarnaan yang cukup unik. Berbeda jika dibandingkan dengan daerah penghasil batik lainnya, motif batik Malangan juga memiliki makna sendiri. Batik Malangan pada umumnya mengangkat tugu Malang sehingga bunga teratai dan juga topeng Malang sebagai motif utama. Tugu ini berasal dari relief candi di Malang dan monumen kota Malang. Bunga teratai adalah bunga yang disukai Kendedes dan tumbuh di sekitar monumen tugu ya, sehingga juga merupakan simbolis penduduk Malang. Salah satunya adalah supporter bola Arema. Topeng Malang merupakan kebudayaan dan seni asli dari daerah Malang juga. Demikian sebagian menurut Latif dan Sayatman dalam jurnal berjudul Eksplorasi Desain Motif Baru Batik Malangan. Dan motif khas batik Malangan ini disebut juga dengan Malang Kucet Suara, terdiri dari 7 simbol khas Malang seperti Tugu Malang tadi ya, mahkota, kemudian rumbai singa, bunga teratai, arca, sulur-sulur, dan juga isen-isen sebelah ketupat. Motif Malang Kucet Suara merupakan motif yang sudah memiliki hak paten pendengar. Oleh karena itu, motif Malang Kucet Suara tidak dapat sembarangan diperbanyak. Dan berikut akan saya bagi informasinya terkait dengan motif-motif batik khas Malang yang dikutip dari laman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah motif Tugu Malang. Simbol kota Malang merupakan prasasti berdirinya kota Malang, juga sebagai perlambangan keperkasaan dan juga ketegaran. Diharapkan pemakaiannya menjadi orang yang kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya ada motif mahkota. Simbolisasi mahkota Raja Gajayana yang pernah membawa Malang mencapai puncak kejayaan. Ini diharapkan untuk yang menggunakannya bisa mencapai puncak kejayaan dalam hidupnya. Next ada rumbai singa yang melambangkan ikon kota Malang yang berjuluk Singo Edan. Ini melambangkan semangat yang menyala dan pantang menyerah yang diharapkan untuk para penggunanya juga senantiasa memiliki sifat yang demikian. Selanjutnya ada bunga teratai, dan salah satu simbol kota Malang ini memang melambangkan keindahan yang juga memiliki kesuburan. Pada cerita kuno, bunga teratai merupakan bunga tempat Dewa Wisnu dan Dewa Pemelihara Alam bertahta. Diharapkan untuk yang menggunakan batik dengan simbol bunga teratai ini senantiasa subur, makmur, dan terpelihara jiwa juga raganya. Masih ada 3 lagi motif batik Malangan, yakni bunga teratai tadi udah ya. Ada kemudian arca, sulur-sulur, dan juga isen-isen belah ketupat. Nanti akan saya bagi informasinya setelah lagu yang satu ini. Iya.

Masih di Pesona Malangan dan kita masih membahas terkait dengan motif-motif daripada batik Malangan. Kalau tadi saya sudah kasih informasi terkait motif-motif sebelumnya ya. Tadi ada Tugu Malang, kemudian Mahkota juga Rumbai, Singa, dan Bunga Teratai. Sekarang kita mau bagi informasi lainnya, ada Arca. Ini perlama kekayaan khasanah Kota Malang, yakni Candi Singosari yang pernah mengantarkan Malang menjadi salah satu kekuatan dunia di Indonesia Antara pada masa silam. Nah, ini penggunanya diharapkan untuk bisa senantiasa berjaya. Selanjutnya ada motif sulur-sulur, simbol bahwa kehidupan ini akan terus berlangsung dan tumbuh serta berkembang. Ada sulur yang terhenti sebagai simbol bahwa kehidupan tidak kekal. Namun sebelum terhenti ada sambungan berikutnya yang menunjukkan bahwa manusia itu akan musnah, namun akan selalu berganti generasi yang baru. Diharapkan penggunanya ini senantiasa bisa introspeksi diri bahwa manusia itu adalah makhluk yang fana. Dan yang terakhir adalah motif isen-isen belah ketupat, simbol dari relief Candi Badut yang merupakan salah satu khasanah kekayaan budaya Kabupaten Malang. Belah ketupat ini memberikan makna pengakuan bahwa manusia tidaklah sempurna, sehingga sangat tidak pantas untuk menyombongkan diri. Dan penggunanya diharapkan untuk senantiasa bisa introspeksi diri, low profile, rendah hati begitu ya. Nah itu dia motif beberapa motif batik khas Malangan yang tentunya ada di wilayah Malang Raya. Pendengar, saya masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan juga bahwa nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti berita siang. Stay tune terus di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Sari berita, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar penguatan program pendidikan yang diikuti oleh para guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di Kota Batu. Staf khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi Kreatif Yopi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Senin 18 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar juga pemirsa. Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar penguatan program pendidikan yang diikuti para guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di Kota Batu. Berikut informasi selengkapnya dari Rizky Darmawan.
1: Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan penguatan program pendidikan di Hotel Aston Kota Batu. Kegiatan ini menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Mariman Darto. Acara tersebut mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia. Kegiatan diikuti para guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, Mariman Darto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Mariman menilai kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan pengembangan pendidikan daerah.
2: Ya, pertama, saya terima kasih banyak ke pemerintah Kota Batu, wabil khusus Mas Alfi ya, yang hari ini bisa mengundang kami. Persiapannya memang sangat mepet, tetapi karena beliau sahabat, jadi semuanya akan saya laksanakan sesuai dengan perintah beliau. Pertama itu, kemudian yang kedua, karena sekalian, forum seperti ini menurut saya baik. Kami bisa turun dan mendengar, kami banyak mendengar berbagai keluhan dari teman-teman di guru, di kepala sekolah, pengawas tadi.
1: Menurut Mariman, forum seperti ini memberi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk mendengar langsung aspirasi dari tenaga pendidik. Berbagai masukan dari guru dan kepala sekolah dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan pendidikan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah juga berharap kualitas pendidikan di Kota Batu semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Staf khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi Kreatif Yopi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Berikut laporan Hanum Octavia selengkapnya.
3: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yopi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yopi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati karya tetap berasal dari manusia. Yopi menilai kreativitas manusia tetap menjadi unsur utama dalam menghasilkan karya yang bernilai dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk tidak takut pada perkembangan teknologi, melainkan memanfaatkannya sebagai sarana memperkuat kreativitas.
4: Oleh sebab itu, saya percaya pemusik yang banyak belajar, pemusik yang meningkatkan referensi skillnya, pasti punya lifetime lebih panjang daripada yang mengandalkan alam saja atau bahkan alam yang tidak dilatih. Bukan alam tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada gift di situ juga cukup sulit. Nah, apa hubungan dengan teknologi tadi? Saya balikkan ke teknologi. Karena kita di 10 tahun itu ada sebuah teknologi ketika saya rekaman terpakai pita, namanya pita rekaman, yang trackingnya itu sedikit.
3: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yopi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Octavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Khairul Umam mengabarkan ribuan wisatawan padati Gunung Bromo saat libur panjang. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kawasan wisata Gunung Bromo kembali dipadati ribuan wisatawan saat libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Data dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan yang masuk melalui 4 pintu akses yakni Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo sejak Kamis hingga Jumat mencapai sekitar 5 hingga 6.000 orang. Kepadatan wisatawan terlihat di sejumlah titik favorit seperti Lautan Pasir, Kawah Bromo, hingga Bukit Teletabis, dan hamparan savana, serta di kawasan penanjakan. Kepala BB TNBTS Rujianta Yahya Nugraha mengatakan, lonjakan wisatawan sudah terlihat sejak awal libur panjang. Meski meningkat, jumlah tersebut masih berada di bawah kunjungan saat libur lebaran. Sementara itu, operator jeep Wisata Bromo Cak Man menyebutkan terjadi lonjakan tamu pada bulan Mei ini hingga 70% dibanding April kemarin dengan mayoritas wisatawan lokal.
6: Suasana liburan bulan ini, bulan Mei, mulai dari April lah, itu ramai, wisatawan meningkat pas.
7: Lokal apa wisatawan asing?
6: Sama, lokal juga meningkat, asing juga meningkat, tapi yang paling banyak itu lokal.
7: Sampai berapa persen naiknya mas?
6: Kira-kira
7: dibanding ya, bulan kemarin?
6: 60-an lah, 60%-an lah meningkatnya.
7: Harapannya gimana mas?
6: Ya untuk harapan saya itu ke depan semoga pelayanan kita bisa menjadi lebih baik untuk Bromo ini, itu agar supaya bisa lebih ada lagi.
5: Ia pun berharap dengan meningkatnya jumlah wisatawan ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga menghimbau kepada seluruh pengunjung untuk tetap mematuhi aturan serta menjaga kebersihan di kawasan wisata. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Masduki melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke kabar olahraga. Fisioterapis Arema FC nyatakan bek sayap Ahmad Maulana sembuh secara medis dengan kondisi fisik mencapai 75%. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapis Arema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh. Namun yang perlu ditingkatkan saat ini adalah kondisi siap bertanding dan mental yang baru mencapai sekitar 75% dari kondisi optimalnya. Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch Pakis Malang dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani terapi pemulihan secara intensif. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi PR Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%.
2: Kalau untuk saat ini, dia di angka 70-75% ya. Kalau kita untuk kembali ke bermain atau game, minimal kembali ke program latihan, ya kita harus menempuh sekitar 90%, 90-95%. Kalau untuk 100%-nya kan bertahap. Tapi kalau untuk anunya ya kita mungkin sekitar tunggu 20% lagi.
1: Dengan waktu yang masih tersedia sebelum musim kompetisi berikutnya, tim medis dan kepelatihan Arema FC optimistis bahwa Ahmad Maulana dapat kembali ke performa terbaiknya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kita habis bergeser ke Pasuruan. Pendengar juga pemirsa, memunculkan Grandmaster Nasional, ratusan pecatur ikuti Open Chess Turnamen Piala Bupati Pasuruan. Kabar selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
1: Ratusan pecatur dari berbagai penjuru Nusantara mengikuti Open Chess Turnamen 2026 Piala Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Turnamen ini dilaksanakan di halaman gedung DPRD Kabupaten Pasuruan dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Ketua Panitia Turnamen Hendri Sulfianto menjelaskan total ada 250 peserta yang mengikuti turnamen. Dari jumlah tersebut paling banyak didominasi kategori senior. Sistem pertandingan menggunakan sistem Swiss 10 menit plus 3 detik, di mana pada setiap putaran pemain akan dipasangkan dengan pemain lain yang memiliki jumlah poin yang sama atau hampir sama. Pemenang akan mendapatkan 1 poin, remis akan mendapatkan setengah poin, dan kalah akan mendapatkan 0 poin.
2: Ini totalnya kita batasi sampai dengan 250 peserta. Ada dua kategori, senior sama junior. Untuk SD SMP kita jadikan satu karena kita melihat nanti ada agenda pendidikan ya, nanti hari Senin besok itu anak SD sama anak SMP yang kelas 1 dan kelas 2 itu ujian. Makanya kita jadikan 7 babak, sistem Swiss 7 babak. Sistemnya itu setiap pertandingan setiap babak itu 10 menit plus 3 detik. Apabila nanti bidak putih jalan namun bidak hitam sampai dengan waktunya belum menjalankan, dia nilai akan kalah.
1: Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengaku baru pertama kali melihat turnamen catur profesional. Ia dibuat kaget ketika melihat antusiasme peserta yang bukan hanya berasal dari Pasuruan saja, namun sampai Nusa Tenggara Barat, Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya. Kedepan ia berharap agar turnamen catur kembali dihelat dengan lebih meriah lagi.
3: Pada pagi hari ini dilaksanakan kegiatan Open Chess Turnamen. Saya juga kaget ternyata yang hadir juga dari banyak dari luar Kabupaten Pasuruan. Ini menjadi motivasi bagi pecatur Kabupaten Pasuruan untuk terus mengasah, sehingga nantinya kita berharap ini ada efeknya meningkatkan kemampuan dari pecatur kita. Insya Allah untuk kedepannya kami bersama Pak Bupati akan terus mensupport sehingga di Kabupaten Pasuruan muncul Grandmaster yang saat ini mungkin masih belum ada Kabupaten Pasuruan. Kami menyampaikan kepada Mas Bupati agar menjadi kalender kegiatan hari jadi Kabupaten Pasuruan. Kalau kami bersama Pak Bupati siap untuk mensupport itu.
1: Dari ratusan peserta, panitia akan mengambil 30 pemenang untuk kategori senior dan 25 juara kategori junior. Juara 1 sampai 10 akan mendapatkan trofi dan sertifikat atau penghargaan. Emil Albert melaporkan.

Pendengaran pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Par mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah kepikiran gak sih lingkaran yang biasanya ada di kotak obat itu artinya apa? Sini aku kasih tahu. Kalau lingkarannya berwarna hijau, artinya obat tersebut adalah obat bebas. Biasanya sering ditemukan pada obat-obatan yang dijual di warung-warung atau di apotek karena memang boleh untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Kalau lingkarannya warna biru dengan garis tepi berwarna hitam, artinya obat tersebut masuk dalam kategori obat keras. Akan tetapi, masih bisa dijual serta dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Sebagai obat keras, maka penggunaan obat ini dibatasi untuk setiap takarannya. Ada lagi obat dengan logo lingkaran pada kemasan obat berwarna merah dan memiliki sebuah tanda khusus pada logo berupa huruf K. Obat ini hanya diperjualbelikan di apotek dengan menyertakan resep dokter.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: kalian sepakat sih kalau satu lagu dari Payung Teduh ini, perempuan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan ya tadi judulnya, ini menjadi lagu romantis panjang masa, karena memang seromantis itu lagu ini ya. Enak banget dengerin siang-siang di tengah cuaca yang agak sedikit mendung ya di Kota Malang, khususnya di area Jalan Candi Panggung. Saya Rahayu Jafar akan temani Anda mendengar di 100% Indonesia segmen request kali ini nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, bisa langsung WhatsApp dan SMS di 081-555-6915. Sudah ada telepon yang masuk aja, gercep banget. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Rahayuku yang cantik.
0: Waduh, terima kasih loh Mas Faris.
1: Gercep sekali.
0: Gercep banget ya. Ketawa. Langsung aja begitu begitu ngomong langsung di telepon saya. Begitu.
1: Aku harus bener-bener ini nunggu ekspresinya penyiarnya dulu. Ternyata Kak Rahayu gitu. Ternyata dari situ yang menelitinya ya. Langsung deh, langsung hati ketak-ketuk langsung memanggil.
0: Oke.
1: Iya, ini padahal aku masih berbatuk loh ini Kak Rahayu, tapi kenapa sudah seneng udah ketawa gitu ya?
0: Oh gitu, lagi gak enak badan.
1: Kalau badannya enggak, cuman tenggorokannya
0: yang lagi enak. Oke, iya karena ini kan hujan-hujan terus juga ya, lagi
1: betul. Peralihan ya, dari musim hujan ke musim panas. Makanan yang kena yang micin-micin itu kan nggak bisa emang karena
0: dikurangin berarti, bukan dikurangin, di stop
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Dan aku memang kalau udah keasikan itu nggak bisa direm deh kayaknya, terus saja.
0: Aduh, habis pakai micin enak sih ya.
1: Nah itu masalahnya, enak terus asin gitu.
0: Nah kayaknya itu
1: aku tuh paling nggak bisa kayaknya Kak Rahayu, enak makannya besoknya langsung batuk gitu.
0: Oke. Jadi mulai sekarang jangan makan micin ya Mas Faris, walaupun enak tapi okay, daripada nanti jadi batuk-batuk lagi kan.
1: Betul, gak enak kayaknya batuk jadi gak bisa nyanyi gitu ya.
0: Betul, gak bisa nyanyi, gak bisa nelpon juga. Nanti pas nelpon batuk-batuk terus.
1: Betul, jadi Kak Rahayunya jadi nyari-nyari ya. Kok tuh Mas Faris cuman
0: iya, biasanya lewat, selalu nelpon kan.
1: Coba lewat WA aja gitu ya. Tapi siang hari ini saya berupaya nelpon ini Kak Rahayu ya.
0: Oke.
1: Karena saya siang hari ini tidak sendirian.
0: Dengan
1: tapi nanti
0: siapa?
1: Orangnya biar naik sendiri.
0: Siapa tuh?
1: Ya bestiku yang dari yang di Semeru itu Pak Ismoyo.
0: Oh, udah janjian ya?
1: Iya, udah kerasa banget kalau Kak Rahayu yang siaran jadi janjian.
0: Oke deh.
1: Mumpung hari ini hari bebas ya, kan kalau kemarin kan pas Kak Rahayu buka interaktif ternyata udah keburu ke Jakarta gitu, terus akhirnya nggak jadi minta lagi.
0: Iya.
1: Sayang banget ya.
0: Sayang ya. Okay,
1: tapi
0: deh,
1: keberuntungannya pada siang hari ini berarti Kak Rahayu ya. Langsung request dulu.
0: Oke, request lagu apa ya Mas Faris?
1: Pengen dengerin lagunya itu sih, aku masih suka lagunya Nadif Bahasa Lama.
0: Yang mana tuh?
1: Apa sih judulnya itu? Tanpamu apa lupa aku judulnya.
0: Kota jadi, ini
1: ya,
0: beda
1: kota
0: tanpamu
1: ini
0: sih.
1: Tak sama tanpamu.
0: Tak sama tanpamu. Iya, oke, siap.
1: Betul.
0: Saya juga suka banget lagu lupa itu lagi.
1: Wah, kan sehati kan?
0: Iya.
1: Jangan-jangan Kak Rahayu ini seumuran sama saya nih lagunya kok sama saya.
0: Ya, emang seumuran ya kita, Mas?
1: Enggak tahu.
0: Emang umur berapa, Mas?
1: Ya, aku lah coba tebak aja kalau aku 89 gitu.
0: Lo kan sama kan berarti?
1: Tuh, gitu ya?
0: Heeh.
1: Nah, kan berarti jodohnya Kak Rahayu bener dong ya. Pantes ya. Setiap kali aku nelpon selalu ketawa dulu sebelum ngobrol.
0: Iya,
1: ya,
0: karena harus ketawa. Nanti kalau nangis pikirannya Kunti.
1: Bener, berarti ini memang ini khusus untuk Mas Faris ya, kata Sari ya. Biar Mas Farisnya tidak sedih, akhirnya dipertemukan sama Kak Ayu.
0: Iya, jadinya karena Mas Arinya sudah out.
1: Nah, biar Mas Farisnya keselimur gitu ya, bisa jadi seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi lagi ada di kantor nggak orangnya hari ini?
0: Barusan pulang sih, udah diganti.
1: Oh, udah ganti. Oh, masuk pagi.
0: Iya, masuk pagi dia tadi.
1: Wah, sayang sekali. Tapi sayang kan ya, masih ada penggantinya di sebelah ya.
0: Tentu saja masih.
1: Ya. ada Kak Aji di Santoso ya.
0: Benar.
1: Tak lanjut salam-salamnya.
0: Oke, silakan, silakan.
1: Biar nanti yang lain-lain biar bisa langsung gabungan juga itu ya. Juga buat Pak Suranto ya. Juga Pak Ismoyo tadi, terus Pak Suko yang di mana?
0: Yang di Sidoarjo.
1: Juga buat Mas Rendra di Jember, Mbak Herlina di Pasuruan. Untuk semuanya pendengar Persatu semuanya tanpa terkecuali ya Kak Rahayu ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Rahayunya terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Mas Faris.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Sampai jumpa lagi, ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pendengar, saya akan menunggu Anda nanti ya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau request lagu, kirim-kirim salam kayak Mas Faris tadi, bisa langsung WhatsApp atau WhatsApp call di nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau gitu sekarang langsung aja kita putarkan satu lagu dari miliknya Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Pendengar kita ada kehilangan satu lembar STNK di sini dengan nomor polisi AG3606OCA dengan nama pelapor Agustina Ika Putri Suryaningtyas atas nama STNK Abdul Wahid dengan nomor telepon 0821 4016 1682, beralamat di Dusun Dawung RT 55 RW 13 Pagar Wojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Malang. Hilangnya di sekitar wilayah alun-alun Kota Batu. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengalihkan kepada Agustina Ika Putri Suryaningtyas dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke bagian layanan dan pengembangan usaha, nomor telepon di 081 3333 6074. Kita mau angkat telepon dulu di 100% Indonesia segmen request kali ini. Sudah ada yang masuk, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Rahayu Jafar.
0: Selamat siang Pak Suranto.
1: Iya, ketemu lagi ya, tadi Faris sekarang aku ya.
0: Iya. Ini juga kayaknya Pak Iswoyo mau telepon cuman belum bisa angkat. Nanti
1: setelah ini.
0: Habis ya, ini ya Pak Iswoyo ya, habis Pak Suranto
1: harus
0: ya.
1: Harus bersabar ya.
0: Iya.
1: Sudah ketahuan ya, ketahuan Pak Iswoyo, ketahuan teleponnya, ketahuan.
0: Oh, ada teleponnya tadi barusan masuk.
1: Oh, ya enggak apa-apa. Kak Rahayu, kalau memungkinkan aku bisa nge-request lagu judulnya Mengertikah atau Mengertilah tahun 98 ya, coba ada enggak, lihat.
0: Itu lagunya siapa itu?
1: Siapa itu? Mengertikah dingin juga. Coba lihat ada enggak di situ, coba. Judulnya Mengertikah.
0: Mengertikah. Mengertikah. Sebentar. Ya. Ya, kok
1: enggak ada.
0: Oke, kayaknya enggak ada deh.
1: Kalau enggak ada ya udah yang gampang aja kalau enggak ada.
0: Mengertikah Hedi Yunus.
1: Bukan yang perempuan.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Oh ya udah. Kalau gitu yang gampang aja, Audi, janji di atas ingkar.
0: Janji di atas ingkar.
1: Biar kakak gak pusing.
0: Oke, okay. Tapi ini ada sih, Mengertilah, cuman bukan Mengertikah.
1: Siapa?
0: Ada Kamaya, ada Magenta. Magenta ini kayak band ya, bukan cewek ya.
1: Ya udah, ini aja, janji di atas ingkar ya.
0: Janji di atas ingkar, baik.
1: Biar lebih gampang, biar gampang nyarinya.
0: Oke.
1: Okay. Itu pasti ada kan?
0: Ada. Kalau ini pasti ada.
1: Ya. Oh, ternyata sama Faris sama-sama tahun kelahiran 89 ya.
0: Betul.
1: Oh, sama-sama tahun kelahirannya ya.
0: Iya.
1: Kalau tanggal bulan enggak apa-apa dirahasiakan. Pokoknya tahunnya sama gitu ya.
0: Dirahasiakan betul-betul.
1: Iya, enggak apa-apa. Aku menghormati kan. Kalau aku sih enggak rahasiakan, bebas ya. Kalau aku lahir 26 Maret. Iya, kalau aku lahir 26 Maret 76. Sekarang 50 tahun.
0: Oke, berarti udah lewat ya, Pak ya?
1: Iya, udah lewat Maret 2 ya? Bulan lah.
0: Oke, okay. Gak apa-apa lah, selamat ulang tahun Pak, 2 bulan
1: ya,
0: yang lalu.
1: Makasih. Jadi yang mau merasakan silakan, yang aku pun gak apa-apa, bebas, kita menghormati kan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau aku pribadi sih itu lahirnya 26 Maret tahun 76, sekarang 50 tahun, lebih 2 bulan.
0: Iya.
1: Gitu ya, salam buat Faris, Bro Ismoyo, ya juga kakak ya, selamat bertugas ya, dan juga untuk pendengar semua yang lainnya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Oranto, terima kasih, ditunggu lagunya. Ya buat Pak Iswoyo, Pak Mustofa ya udah ada ya telepon. Tapi ini kok teleponnya mati-mati sih Pak Iswoyo, kita coba angkat. Halo, selamat siang Pak Iswoyo.
2: Selamat siang Mbak Rahayu.
0: Selamat siang.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Rahayu Wilujeng, kalau bahasa Jawa kan gitu.
0: Apa tuh artinya?
2: Rahayu Wilujeng itu artinya sehat selalu gitu.
0: Oh iya, amin. Jadi doa ya berarti nama saya ya.
2: Kalau bahasa medoknya always happy.
0: Always stay healthy and healthy ya.
2: Selalu bahagia.
0: Oke.
2: Okay. Rahayu Wilujeng. Mbak, ini intermezzo sedikit ya.
0: Oke.
2: Okay. Intermezzo sedikit. Anu, bener enggak kalau hati perempuan itu bagaikan bank gitu?
0: Bagaikan bank?
2: Setuju enggak?
0: Bank apa nih maksudnya?
2: Hati wanita itu seperti bagaikan bank. Bank BRI, BCA, dan lain.
0: Konteksnya apa dulu nih? Aku
2: konteksnya gini. Soalnya kan hati wanita tidak akan berbunga kalau tidak ada saldonya.
0: Oh gitu, betul sekali sih, saya sepakat itu.
2: Setuju gak?
0: Sepakat, sepakat, sepakat.
2: Oke. Ada lagi ini mbak, tebak-tebakan ya.
0: Apa tuh?
2: Bisa dipegang tapi gak bisa disentuh, apa itu ya?
0: Bisa dipegang tapi gak bisa disentuh.
2: Betul.
0: Bisa dipegang tapi gak bisa disentuh.
2: Aneh kan?
0: Aneh, bisa dipegang tapi
2: gak
0: bisa
2: disentuh. Tapi ada jawabannya.
0: Apa tuh?
2: Langsung aja ya, saya jawab. Okay. Janji bisa dipegang tapi nggak bisa disentuh.
0: Oh
2: kan?
0: Iya betul janji ya. Iya ya, benar.
2: Terus kemudian sekarang minta lagu aja.
0: Oke, lagunya apa?
2: Dulu lagunya itu Mbak Rayu yang siapa itu, Rio Febrian sama Margaret yang
0: coba
2: yang
0: kita
2: diperbarui itu.
0: Rio Febrian ya, sebentar.
2: Apa ya judulnya enggak?
0: Saya juga enggak lupa.
2: Ispokaiku wis.
0: Karisma ya. Cinta ya.
2: Oh iya iya iya.
0: Oke, siap siap.
2: Sampan kok enggak lupa.
0: Ini langsung dicari.
2: Oh gitu. Iya, Karisma Cinta betul.
0: Oke.
2: Salamnya tadi ada Pak Suranto ya. Juga Faris. Mm. Dan untuk semua pendengar RRI Malang se-Indonesia.
0: Baik, terima kasih.
2: Untuk apa? Halo?
0: Iya.
2: Untuk Mbak Rahayunya?
0: Iya.
2: Burung gelatik, burung kakatua.
0: Cakep.
2: Sudah cantik, baik hatinya.
0: Oke.
2: Baik. Haji Sarkum naik sepeda. Assalamualaikum semuanya, dadah.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Agung Iswoyo, ditunggu lagunya. Yang mau telepon bisa ke WhatsApp call aja ya, jangan ke nomor biasa. Kalau mau telepon biasa nanti di nomor telepon 0341 495850. Kalau ke nomor WhatsAppnya tadi khusus untuk WhatsApp call ya, jadi gak bisa diangkat untuk yang telepon biasa. Sambil menunggu telepon WhatsApp call di nomor 081 555 615, kita mau putar lagu dulu. Tadi yang udah di request sama Pak Suranto sama Agung Iswoyo ya, Janji di Atas Ingkar dulu, baru abis itu nanti Rio Febrian. Ini dia Audi dengan Janji di Atas Ingkar.

0: Lintas informasi pendengar, polisi amankan dua pencuri jeruk di Malang, satu pelaku pernah di penjara. Informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin. Syam?
1: Ya baik, pendengar, dua pria diamankan Polres Malang usai diduga mencuri puluhan kilo jeruk di kawasan Kecamatan Turan, Kabupaten Malang. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang pernah dipenjara pada tahun 2023. Pengungkapan kasus itu dilakukan gabungan Satreskrim Polres Malang bersama Polsek Turen setelah menerima laporan warga terkait pencurian hasil kebun jeruk. Kasubag Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi di dua lokasi kebun jeruk di wilayah Turen. Bambang menjelaskan, kasus itu terungkap setelah seorang saksi merasa curiga melihat sepeda motor tanpa plat nomor terparkir di area kebun jeruk dekat lokasi kebun jeruk tersebut. Kedua pelaku langsung diamankan di lokasi bersama barang bukti berupa dua karung jeruk seberat 53 kg, satu unit sepeda motor, serta tas berisi alat yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. Polisi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus serupa di wilayah lain, sebab salah satu pelaku diketahui pernah terlibat kasus pencurian dan menjalani hukuman penjara. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Turen untuk proses penyidikan lebih lanjut. Demikian Syamsuddin, laporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Syam, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Selanjutnya ada informasi kehilangan, telah hilang satu lembar SNK dengan nomor polisi W1436CG atas nama pelapor Anida atas nama STNK Lilis Fauzia dengan nomor telepon 0811-3662-000 beralamat di Perum Cakalang Indah 1 nomor 286A RT 006006 Kelurahan Palawijen, Kecamatan Blimbing. Hilangnya di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Untuk Anda pendengar yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Anida dengan nomor tadi atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon di 081-3333-6074. Dan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu bisa telepon di 081-555-6915 tapi lewat WhatsApp call ya. Jangan lewat telepon biasa karena tidak bisa diangkat. Kalau mau telepon biasa di 0341-495-8550. Dan saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu sambil menunggu telepon juga WhatsApp dari Anda pendengar Prosatu RRI Malang. Saya akan putarkan sebuah lagu dari miliknya Angie dengan Berhenti di Kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

100% Indonesia segmen request. Kita masih ada waktu sekitar 30 menitan lagi ya di sesi hari ini 100% Indonesia segmen request. Buat Anda yang mau request lagu, silakan telepon ke WhatsApp call aja, jangan telepon ke telepon biasa ya. Kalau mau telepon biasa di nomor yang beda di 0341495850, karena dari tadi banyak banget yang telepon ke nomor WhatsAppnya Pro 1 nggak bisa diangkat karena memang nggak connect ke komputer. Jadi kalaupun diangkat suaranya gak kedengeran nanti. Jadi kalau mau telepon biasa langsung ke nomor telepon Pro 1 aja di 0341495850. Dan untuk nomor WhatsAppnya itu khusus untuk WhatsApp call aja di 081-555-600-915. Dan WhatsApp udah ada yang masuk juga, kita coba bacain dulu. Selamat hari Senin Kak Rahayu, Mas Amin Sumber Puncung minta lagunya Bondan Fit to Black. Waktu salam buat semua pendengar RRI. Saya selalu untuk kakak, semangat bekerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Amin. Ditunggu aja lagunya Bondan Fit to Black ya. Waktu judulnya ya. Kemudian ada Mbak Herlina yang ada di Pasuruan, katanya pengen dengar lagunya Wali yang judulnya Dik. Salamnya untuk Mas Faris, Pak Suranto. Terus juga Pak Iswoyo ya, juga kru Pro 1 RRI Malang. Semuanya aja selamat siang buat Mbak Rahayu, keluarga sehat bahagia selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Erlina yang ada di Pasuruan. Luar biasa sekali, setiap kali WhatsApp selalu diakhiri dengan doa untuk saya ya. Terima kasih Mbak Erlina, semoga doa baiknya kembali ke Mbak Erlina semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita mau puterin lagu tadi yang sudah di request oleh Bas Amin ya di Sumber Pucung. Kita coba cari dulu judulnya Waktu tadi ya. Bondan Prakoso Petsu Black. Ya udah ketemu lagunya buat Mbak Erlina, juga ditunggu lagunya tadi, request lagunya Wali ya judulnya Dik. Kita puternya nanti setelah satu lagu dari miliknya Bondan Prakoso ini, spesial buat Mas Amin di Sumber Pucung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres.

Ya itu tadi dia lagu dari miliknya Wally dengan Dick. Spesial buat Mbak Herlina yang ada di Pasuruan tadi yang sudah request lagunya Wally tadi ya. Dan kita masih akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia, 100% Indonesia di edisi kali ini. Nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia.

0: Indonesia Barat. Dan saya mau baca WhatsApp dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum Mbak Rahayu yang suaranya merdu banget. Aduh, terima kasih Bu Lili ya di Barang Raya. Terima kasih Bu Lili request lagunya Katon Bagaskara yang Dinda. Dinda di mana ya? Matur nuwun ya. Baik, terima kasih juga untuk Bu Lili yang ada di Barang Raya. Ditunggu aja lagunya Bu Lili, nanti akan saya putarkan. Selanjutnya ada Rena di Lawak Baru, katanya pengen dengar lagunya Tiket yang judulnya Belahan Jiwa. Salam buat semua kru Pro Satu aja. Oke, ditunggu juga lagunya. Ya, kita masih punya sekitar waktu 20 menitan lagi ya di 100% Indonesia segmen request kali ini. Jadi buat yang mau request, silakan WhatsApp aja langsung. Jangan lama-lama, nanti akan saya bacakan dan akan saya putarkan langsung lagunya. Jika ada ya, kalau nggak ada mohon bersabar, nanti diganti sama lagu lain. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagunya Katon Bagaskara spesial buat Bu Lili yang ada di Barang Raya, judulnya Dinda di mana.
1: Ada suara orang punya. Ini orangnya sih misalnya serius kan. Kayak gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
2: Pak, gak

Pendengar, ada satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6707EBD atas nama pelapor Hasanuddin, atas nama STNK Hasanuddin, dengan nomor telepon di 0856-0825-6193. Alamat di Dusun Langlang 1 RT 2 RW 1 Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Udin. Dan atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan perkembangan usaha. Nomor telepon di 081-3333-6074. Kemudian ada berita panggilan dari Pengadilan Negeri Malang kepada nama Rizky Hafizuddin, beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi 9243 Orodo Klojen Malang. Diharapkan saudara bisa menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara nomor 198 pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk acara pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 74/PDT.G/2026/PN.MLG dengan Pina Trihesti. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan dari Rizky Hafizuddin, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami hingga pukul 14.26 waktu Indonesia Barat hari ini. Waktunya saya Raja Japar harus pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini, juga 100% Indonesia segmen request. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini. Yang belum sempat dibaca WhatsApp, SMS, juga teleponnya belum sempat diangkat, besok bisa gabung lagi ya di jam yang sama. Dan setelah ini akan ada Dia Laras yang temani Anda di Malang sore ini, yang nantinya juga akan ada dialog UMKM berbicara dari brand kuliner ke beragam usaha. Nanti bersama dengan narasumber Indri Dwi Cahyani, owner Ayam Bakar Keju. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Iya pendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai masuk di UMKM Bicara, kami hadirkan lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pros 1 RRI Balai.
0: Jalan Nasional Gondang Legi Balekambang ditargetkan rampung Desember 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Awang, silakan. Ya, Awang, silakan laporan Anda.
2: Ya, benar menyambut Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Daerah Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi SIJULES atau Sistem Informasi dan Juru Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Ardiante pada Senin siang tadi. Kepala KPBPI Indra Kustiadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan ekonomi syariah. Indra menyebut perkembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk upah pemotongan hewan dan juga bersertifikasi halal. Yang menilai Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk dirinya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Melalui pelatihan SIJULES, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah. Sedangkan perasaan Awang kepada Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih Awang Sukmawan melaporkan untuk sore hari ini dari wilayah Malang ya. Untuk sore ini melaporkan tentang... Ya, Awang tadi melaporkan terkait dengan... Baik, kita beralih ke kabar selanjutnya ya. Ada William Latan yang akan melaporkan Jalan Nasional Gondang Legi Balekambang ditargetkan rampung Desember 2026. William, silakan.
3: Baik, proyek peningkatan Jalan Nasional Gondang Legi Balekambang di Kabupaten Malang dipastikan bakal tuntas pada Desember 2026. Target itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Warga atau DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, yang akrab disapa Oong. Proyek yang terbagi dalam dua paket pekerjaan ini semula memang dijadwalkan rampung pada pertengahan 2026. Namun proses pembebasan lahan yang masih berlangsung menyebabkan terjadinya penyesuaian jadwal. Oong menjelaskan bahwa hingga akhir April 2026, progres fisik keseluruhan jalur tersebut telah mencapai 60%. Pekerjaan memang sudah berjalan, namun ada beberapa segmen yang menunggu kesiapan lahan. Dekatnya, Desember 2026, keseluruhan ruas jalan sudah selesai dikerjakan. Kendala utama proyek ini adalah pembebasan lahan di paket Gondang Legi Wonokerto atau Lot A yang masih menyisakan sekitar 100 bidang tanah. Pelebaran jalan menjadi 13 meter membutuhkan tambahan lahan di sisi kiri dan kanan di jalur yang ada saat ini. Dengan penjadwalan ulang, paket Wonokerto Simpang B yang tidak memiliki hambatan lahan ditargetkan selesai lebih cepat, yakni pada September 2026. Pemerintah Kabupaten Malang bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali terus mengkoordinasikan percepatan. Kontraktor yang menggarap proyek ini juga telah menyiapkan jembatan alternatif di titik-titik krusial agar proses konstruksi tidak menghentikan akses warga. Jalur Gondang Legi Balekambang merupakan akses utama menuju pantai Balekambang dan sejumlah desa wisata. Masyarakat sekitar berharap peningkatan kualitas jalan dapat mendukung perekonomian setelah proyek tersebut tuntas. William Latan melaporkan.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Halo pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita hadirkan UMKM Bicara. Nah, untuk hari ini dari brand kuliner ke beragam usaha. Ini para UMKM berkumpul di sini ya. Jadi untuk Anda yang ingin tahu begitu ya, ada pasti kita tuh ada naik turunnya gitu ya kalau ngomongin UMKM. Nah, untuk tahu gimana caranya atau strateginya, tipsnya gimana untuk terus ya berkembang di bidang UMKM ini, dari apapun jenisnya, mulai dari kuliner atau mungkin dari craft gitu ya, apapun gitu, macam-macam kalau di UMKM ini. Anda bisa menyimak UMKM Bicara hari ini hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, membangun usaha memang bukan perkara yang gampang gitu ya, karena banyak juga para pelaku UMKM ini mulainya itu dari satu langkah kecil, satu produk sederhana, kemudian pelan-pelan berkembang dan jadi peluang usaha yang lebih besar. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih sebuah brand kuliner itu bisa berkembang jadi beragam usaha, buka peluang baru dan juga memperluas mimpinya. Ini gimana cara mewujudkannya ya? Sudah hadir bersama kami narasumber kita, ada Mbak Indri Dwi Cahyani, owner dari Ayam Bakar Keju dan Dapur Aisyah, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Indri.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mbak Indri?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat, bisa agak dekat ke mikrofon biar kedengeran suaranya ya. Oke, jadi hari ini Mbak Indri datang ke sini untuk menceritakan nih, gimana awal mulanya ada Dapur Aisyah ya. Dapur Aisyah, atau banyak ragam usaha nih yang dikerjakan sama Mbak Indri selama ini.
1: Jadi hari ini terima kasih sekali kesempatannya untuk saya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang produk saya ini. Sebenarnya banyak banget usaha saya, cuman hari ini saya mau spesifik ke makanan aja, ke ayam bakar keju gitu. Nah, kalau boleh cerita, usaha ini kurang lebih 1,5 tahun kak, 1,5 tahun. Karena sebelumnya dulu saya usaha di daerah Suhat. Itu saya jual nasi rames itu sehari 25 menu. Nah, itu kurang lebih 10 tahun berjalan, alhamdulillah rame. Saya ingat waktu itu satu hari saya bisa habis 25 kilo nasi.
0: Masya Allah ya.
1: Nah, kemudian rumah saya ini ditaksir sama kampus Asia. Itu akhirnya karena penawarannya bagus, akhirnya saya jual. Saya jual, kemudian saya pindah ke daerah Tegal Gondo, tepat di belakang kampus Universitas Muhammadiyah, kampus 3. Nah, di sana saya mengembangkan usaha saya dengan konsep sebelumnya, cuman tidak jalan. Tidak jalan. Saya juga mau menarik customer saya yang di Suhat untuk ke lokasi saya yang baru terlalu jauh. Nah, akhirnya, nah ini saya bikin produk ini sekiranya anak-anak mahasiswa doyan, terus juga nggak ribet masak dengan banyak varian menu. Nah, akhirnya terciptalah ayam bakar keju ini.
0: Ayam bakar keju ini sebelumnya sudah pernah bikin menjadi menu andalan gitu, atau ini baru trial and error ternyata kok banyak yang suka gitu Mbak Indri?
1: Sebenarnya saya lihat makanan-makanan viral, karena saya lihat di medsos itu kan kayak ada ayam celup, cuman kalau saya incipin rasanya tuh nggak meresap sampai ke daging dalamnya ya, karena cuman dicelup, akhirnya yang berasa bumbu celupannya itu kan cuman area luarnya aja.
0: Benar.
1: Nah, akhirnya saya ini sama anak saya bikin inovasi gimana ya Bun supaya dagingnya ini juga berasa saus-sausnya. Akhirnya kita geprek dulu. Habis kita geprek, kita kasih topping saus, terus kita torch. Jadi kan dengan torch itu kan panas, bumbunya juga meresap.
0: Terus kayak ada aroma-aroma khas gitu kan kalau di torch itu ya.
1: Aroma kayak ada smoke
0: gitu. Benar. Oke. Oh, berarti gitu ya. Jadi melihat dari yang viral, apa yang rame, terus dimodifikasi gitu ya Mbak Indri ya. Terus waktu di apa ya, ditawarkan gitu, responnya gimana tuh?
1: Alhamdulillah responnya juga positif semua gitu loh. Jadi saya itu pertama ajak teman-teman saya gitu, eh kita arisan di rumahku ya hari ini ya gitu. Nah terus aku bikinin ayam bakar keju, enak nggak gitu, enak-enak, gimana kalau aku mau jual, gini lah jual aja gitu, gas aja ayo gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya orang kan biasanya cuma dicelup-celup aja, kalau ini kan digeprek, terus ditors, jadinya ada aroma smoke-nya gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya saya sama anak saya itu jualan di depan rumah waktu itu. Ya alhamdulillah sekarang masih direnovasi kak. Kita kan jualan cuma take away aja, karena jualannya di teras, makanya sekarang kita renov biar orang juga bisa dine in ya, makan di tempat gitu.
0: Oke. Alhamdulillah sekarang lagi renov juga ya. Berarti kemungkinan mulai kapan nih bisa mulai dine in ini kalau ayam apa istilahnya, ayam geprek keju ya?
1: Ayam bakar keju.
0: Oke, siap. Berarti mulai kapan perkiraan ada bisa mulai dine-in gitu?
1: Insya Allah 1 bulan ya. Cuma kalau order online, take away, kita everyday selalu open kak.
0: Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa kalau online gitu?
1: Online itu biasanya kita kan jam 8 sampai jam 9. Cuman ada customer itu suka meruput. Misalnya, mbak aku mau dong tapi jam 5 pagi. Ya hah? Jam 5 pagi, please dong mbak gitu, karena acaranya pagi gitu. Oke deh, gak apa-apa kayak gitu, jadi fleksibel. Sayang kan kalau nolak rezeki ya kak.
0: Betul. Jadi mending dibelain apa, bangunnya lebih pagian, prepare gitu ya. Berarti terima pesanan juga ya Mbak Indri ya?
1: Iya, kadang ada orang gitu beberapa, mbak aku bisa gak pesan di luar menu ini gitu. Ya apa, menu apa ya, kayak menu campur gitu, kayak ada sambal goreng kentang, oke lah bisa. Saya gitu, makanya fleksibel aja lah gitu.
0: Butuhnya apa gitu, udah ready aja Mbak Indri ya.
1: Ayo deh gitu, kadang gitu, mbak bisa gak bikin rice ball untuk anak TK? Ya bisa, mau budget berapa nanti aku buatin, kayak gitu. Jadi fleksibel aja gitu.
0: Oke. Nah Mbak Indri, kalau awalnya kan Mbak Indri itu kan jualan nasi rames ya, apalagi udah 10 tahun gitu. Dengan menu yang beragam, tapi itu ya udah selalu itu-itu terus gitu loh. Nah kemudian setelah 10 tahun merasa apa istilahnya, comfort zone-nya ada di situ, terus akhirnya beralih kan mulai dari nol lagi gak sih Mbak Indri? Nah gimana, ada tantangan tersendiri gak gitu ketika memulai lagi dari nol gitu?
1: Aku ya gitu, aku harus menguatkan diri juga, menguatkan mama aku. Jadi ma, sekarang rumah kita pindah gitu. Dulu yang biasanya setiap hari ketemu 25 kilo beras, mungkin hari ini cuma 1-2 kilo beras gitu. Jadi ya gak apa-apa, dulu kan memang rumah saya ini kayak di gang kak. Jadi sirkulasi udara dan mataharinya kurang gitu loh. Nah kalau pindah di rumah yang baru ini, mataharinya, sirkulasinya tuh bagus gitu. Terus alhamdulillah juga ada anak kos. Kita kan gak mungkin mah jualan nasi terus. Usia semakin tua, tenaga juga semakin berkurang gitu. Ya udah gak apa-apa gitu. Sekarang ya ini, ya akhirnya kan aku jualan ini juga, awalnya juga masih sepi kak, masih sepi gitu. Kadang aku coba daftarkan ke marketplace kayak ke GrabFood, ShopeeFood, itu seharian kadang nggak bunyi. Sampai aku mikir apa nggak berhasil ya aku daftar ini. Terus aku telepon saudaraku, coba dong kamu order di resto aku gitu, bisa nggak gitu. Oh bunyi ternyata. Berarti udah berhasil gitu. Insya Allah ya 1 mingguan baru ada 1-2 gitu. Baru 1 bulan itu ya minimal 8-10 gitu tiap harinya.
0: Oke. Alhamdulillah ya. Tapi kalau di lingkungannya juga hampir setiap hari pasti ada yang order gitu ya, selain online ya.
1: Terus aku juga buka booth kak. Jadi rumahku ini kan agak jauh sedikit dari kampus UNMU. Saya buka booth di kontainer itu di belakang kampus UNMU persis, tepat di gerbang nomor 2 dekat Indomaret itu kan area parkir. Nah alhamdulillah di situ rame.
0: Oh gitu. Oke.
1: Sama kita juga ikut, ini sering ikut event-event.
0: Oke.
1: Kayak di sekolah, SMP, SMU, kemudian di kampus atau di public area gitu. Biar orang lebih mengenal ayam bakar keju. Kayak gitu kak.
0: Oke, berarti sering ikut acara-acara kayak konser-konser gitu ya? Nah itu tuh biasanya kalau konser tuh Orang tuh pasti bakal lapar ya abis
1: lapar
0: dan haus gitu. Jadi harus sering-sering ikut event itu supaya brandnya orang makin banyak yang tahu gitu ya. Oke, jadi sekarang akhirnya solusinya untuk bisa, biasanya orang datang kalau di Suhat dulu, sekarang kita yang datengin masanya gitu ya, Mbak Indri ya.
1: Oke. Jemput bola.
0: Jemput bola, setuju. Nah, Mbak Indri kan tadi bilang tuh kalau nggak cuma ayam bakar keju aja, tapi apapun deh diterima gitu, orderannya apa aja. Nah, ini kan di depan kita sekarang tuh ada banyak tuh selain ayam bakar keju. Nah, mungkin bisa di spill dong, apa aja sih yang Mbak Indri biasanya produksi?
1: Ini aku produksi itu ayam bakar keju itu dulu cuman varian ayam-ayam aja. Di situ ada tartar, ada keju, bolognese, mentai, barbecue, kemudian hot lava. Nah, terus seiring berjalannya waktu kita juga bikin dimsum. Dimsum kukus, ada yang dimsum goreng. Kemudian ada Mariam buttermilk. Saya nggak bawa testernya semua, Kak, jadi Kak keburu.
0: Nggak apa-apa, ini udah sebagian ya di bawah ya.
1: Ada mochi juga.
0: Ada yang manis juga ya.
1: Mochi gitu. Nah, kemudian ada juga snack gitu. Jadi saya itu mikir gimana ya, pokoknya setiap hari harus ada pemasukan gitu. Rekeningku ini setiap hari harus bunyi gitu loh. Jadi apa sekiranya orang butuh gitu loh. Orang kan mungkin butuh makanan berat gitu, butuh snack, misalnya ada saudara datang mau buat suguhan gitu. Nah, saya juga sediain snack. Jadi baratnya orang itu, Mbak, ada oleh-oleh bisa kirim, nah gitu. Jadi di rumah itu ada pastel cubit, ada curly cheese, ini keriting keju, ada kacang, bawang, macem-macem. Insya Allah 25 varian snack di rumah. Jadi teman-teman itu kalau butuh oleh-oleh atau camilan, entah itu untuk arisan gitu, udah tinggal telepon, udah langsung kirim.
0: Siap. Jadi semua ya, di wilayah mana aja, Kota Malang sampai
1: luar kota
0: juga ya. Oh iya sih, kalau kering gitu kan masih awet ya.
1: Jadi aku kasih bubble, kasih box gitu yang tebel, kemudian aku bungkus lagi pakai plastik hitam, Kak, takutnya kan kena air, biar nggak rembes gitu. Nanti aku carikan ongkir yang termurah, jadi gitu yang amanah. Kadang kalau apa, beberapa ekspedisi itu kalau makanan itu suka dilempar-lempar, dibanting. Nah, kalau kita ini udah punya langganan itu udah tahu, Pak, ini kue ya, Pak, tolong yang amanah gitu, apa, jangan dilempar apa dibanting gitu, biar nggak remuk. Karena ini kan rawan ya.
0: Benar. Paling jauh sampai ngirim kemana ini, Mbak Indri?
1: Ke Jayapura.
0: Wow, ke Jayapura jauh banget ya.
1: Iya, Jayapura. Kalau ke Jakarta itu ada beberapa wilayah itu saya kirim pakai kalok.
0: Kalau gitu gimana?
1: Kereta api.
0: Oh, gitu.
1: Jadi orangnya nanti bisa ngambil ke stasiun. Dan itu cepet. Itu kan kayak one day service ya, 24 jam udah nyampe. Dan tingkat resiko remuknya nggak terlalu daripada ekspedisi darat gitu loh, Kak. Gitu.
0: Berarti ke Jakarta, Jayapura, banyak ya kota-kota lainnya.
1: Banyak, Banyuwangi, Mojokerto, Solo. Aduh, mana lagi ya?
0: Berarti kalau yang snack-snack yang di luar ayam bakar keju ini sudah lama berjalan atau barengan nih?
1: Dulu gini ceritanya, Kak. Waktu saya pindah rumah itu di tahun 2018. Nah, karena saya memulai usaha makanan dari nol itu sepi, akhirnya aku mulai ini masukkan snack-snack ini kayak ke toko oleh-oleh, ke supermarket gitu. Nah, alhamdulillah ketemu COVID.
0: Iya benar, ini kan 2019-2020 ya, ada COVID.
1: Ya Allah, itu dulu saya ingat itu 30 toko yang saya drop kue saya. Nah, ada COVID itu kan semua dibatasin ya ruang gerak kita. Betul, kita nggak boleh keluar, toko nggak boleh buka. Jadi semua snack saya itu diretur. Dibalikin, saya masih ingat itu. Terus saya juga bingung, usaha apa ini aku? Wes bingung ya, gak ada pemasukan, baru beli rumah udah ibaratnya udah koret-koret ini, Kak. Karena habis beli terus direnov. Terus kerjaan kan otomatis ini ada pandemi, gak bisa lancar kita. Terus aku gini, ya Allah gimana ini? Nah, alhamdulillah Allah itu menutup rezeki satunya, membuka lagi satunya. Saya ketemu teman itu, teman kuliah, dia produksi bantal guling. Saya masih ingat itu. Akhirnya dia gini, ayo ikutan jual bantal gulingku yuk, gitu, online-online aja gitu. boleh deh aku beli 10 aja. Oke, gak apa-apa. Nah itu aku posting-posting aja, Mbak. Ya Allah, itu 10 bantalnya cuma sehari ludes.
0: Alhamdulillah.
1: Terus besok nambah gitu loh, jangan cuma ya udah satu koli isinya 33. Mm-hmm. Ya udah itu akhirnya ketemu lagi distributor spray, distributor karpet, sofa. Akhirnya aku jualan apapun, Mbak.
0: Okay.
1: Kayak panci-panci Cyprus itu. Tapi memang saya gini, saya mau jualan apapun tapi yang kualitasnya oke, enggak apa-apa mahal, cuman customer itu lega gitu loh, Kak.
0: Iya,
1: udah
0: betul.
1: Ngeluarin duit, kalau barangnya itu mantep, bagus, awet, itu kan ya seneng.
0: Betul, betul.
1: Nah, gitu. Makanya di rumah itu orang mau nyari bantal apa karpet itu juga ada.
0: Berarti tuh sampai sekarang masih jalan ya?
1: Masih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Masih, Kak. Saya gini, memang enggak banyak produk saya. Mm-hmm. Cuman kayak karpet itu saya nyetok masing-masing ukuran 2 pcs. Mm-hmm. Jadi orang biar ngelihat bahannya, megang, rasain, yeah, gitu loh barangnya. Kalau mau motif lain nanti saya telepon supplier, langsung saya kirim. Gitu. Mau kadang orang cuman gini aja, Mama, saya mau ke nikahan saudara, ada kado nggak, budget 500.000? Ada, Ma. Mau set panci, mau toples, informa, apa-apa. Gitu. Ya udah, oke, okay. Packing ya, Ma, kirim. Nah, kayak gitu-gitu, Ma.
0: Oke, oke. Yang penting orangnya udah tahu beres gitu ya, sampai
1: betul,
0: nyampe.
1: Kadang mungkin ada, mah ada, bikin hampers cantik ya, oke, okay, gitu.
0: Nah, ini kan berarti banyak yang dilakukan, yang dikerjakan ya. Maksudnya orderannya tuh nggak cuma tentang makanan aja, kuliner, tapi juga tadi bantal guling ada, spray, karpet, sofa, panci, bahkan hampers-hampers tadi. Ini gimana ngerjain ya, Mbak Indri? Ada timnya atau semuanya nih yang handle, terutama makanan tuh Mbak Indri sendiri atau gimana?
1: Ada sih, ada karyawan. Cuman kalau yang handle orderan orang ini, saya yang nerima, Mbak. Karena kayaknya kalau dilimpahin ke orang itu mumet kayaknya orangnya nanti ya. Jadi ada karyawan gitu yang khusus bantuin saya kalau masak ini gitu. Tapi kalau apa namanya yang mosting-mosting gitu itu biasanya saya gitu. Nanti karyawan paling tinggal packing aja, Mbak. Ini tolong kiriman bantal sama bean bag. Biasanya itu Jatim Park. Itu order bean bag, Kak.
0: Okay.
1: Bean bag yang buat
0: yang
1: duduk,
0: buat di pantai-pantai gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, siapin warna ini gitu. Nanti dikirim kurir saya.
0: Oke, gitu. Berarti udah ada karyawan. Sejauh ini ada berapa nih yang bantuin Mbak Indri nih?
1: Insya Allah 4.
0: Ada 4 orang ya. Oke, ada orang 4 ini di balik layar ya. Yang bantuin gimana Mbak Indri yang kontang-panting nyariin gitu ya. Tapi ada beberapa yang langsung dipegang sama Mbak Indri. Kalau Mbak Indri biasanya fokusnya di apa nih?
1: Semuanya,
0: semuanya,
1: Mbak.
0: Ya?
1: Karena kan untuk semua orderan itu pakai nomor saya.
0: Nomor pribadi. Okay.
1: Jadi kalau ke admin itu kadang nanti apa nggak terpaham gitu loh, Kak. Soalnya juga barangnya banyak, jadi ya udah wes aku yang handle, pokok kalian yang packing aja gitu.
0: Okay.
1: Nanti aku kasih note, ini packing kirim ke sini, ini ke sini, pakai ekspedisi ini gitu.
0: Dan sejauh ini juga 4 karyawan ini udah loyal dari awal mulai gitu ya?
1: Iya, ada yang baru, ada juga yang udah lama, Kak.
0: Oke. Nah, Mbak Indri, kalau bicara soal apa ya, usaha, istilah kata UMKM ini, apalagi Mbak Indri kan banyak yang dikerjakan tuh, gimana sih gitu? Yang paling penting tuh apa? Apalagi udah ada pengalaman 10 tahun jualan juga gitu. Apa sih yang apa ya, poin yang paling penting gitu untuk membangun satu usaha itu? Tidak hanya di kuliner mungkin ya, karena kan Mbak Indri banyak nih yang dikerjakan. Apa nih kira-kira yang poin paling penting gitu?
1: Konsisten ya.
0: Konsisten.
1: Kadang ada orang memulai usaha itu di, merasa, duh kok sepi ya. Itu kadang udah gampang menyerah. Nah itu jangan gitu loh. Gak mungkin orang itu usaha langsung sulapan. Itu kayaknya malah orang nanti heran bertanya-tanya, orang ini baru buka makanan sehari kok
0: langsung
1: baris ya, pakai ilmu apa ini? Jurus apa ini?
0: Iya.
1: Ya memang semuanya kan gak bisa instan. Semuanya perlu proses gitu. Pokoknya ya sabar, ya ikhtiar, dibarengin doa. Dan juga itu tadi juga kita harus, kan ini zamannya digital ya, medsos kan juga penting. Kita juga perlu itu gitu.
0: Untuk promosi ya. Mm-mm. Berarti ini Mbak Indri pegang sendiri nih medsosnya atau ada tim medsos sendiri?
1: Ada
0: gitu?
1: Ada anak saya gitu. Kalau yang ini yang Dapur Aisyah ini anak saya biasanya bikin konten-konten gitu.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah kan anak saya 4 Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cowok semua.
0: Oke, okay. Tapi bisa ya. Maksudnya kayak anak-anak muda tuh kan sekarang emang sangat fokus di kayak konten-konten gitu. Bisa ya.
1: Bisa. Nah yang pertama itu sekarang SMK kelas 2 itu kembar Mbak.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dia bisa bantuin kayak Kak, sound schedule habis tolong bikinin siap gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Ayo Kak bikinin ini, misalnya saya keluar karyawan ada yang Kak ada orderan ini oke okay, buatin gitu. Udah bisa, alhamdulillah bisa. Kadang pas event basar kebarengan. Kak, kamu di event yang ini sama pegawai ini, Bunda yang di sini sama Mbak ini ya. Ngono oke, Bun gitu. Udah alhamdulillah udah bisa bantu.
0: Bisa jalan ya. Jalan. Wah, mantap. Oke, okay. Mbak Indri tadi kan juga bicara nih kalau misalnya usaha itu gak bisa instan ya, gak, bukan kayak kita lagi sulapan tiba-tiba langsung rame, kemudian langsung cuan gitu ya. Nah, gimana dengan apa ya, pelaku usaha mungkin ada pendengar yang lagi sekarang ini mulai baru, mulai merintis gitu. Dan ada pertimbangan juga takut mencoba hal baru. Kayak tadi kan Mbak Indri udah nyaman di Nasi Rames, udah coba di Nasi Rames tapi kayak responnya kurang. Dan kita kan harus mau gitu untuk membuka apa ya, hal baru lagi gitu, coba-coba lagi yang baru. Karena mungkin pendengar ada yang, aduh aku khawatir gagal deh. Gimana sih kalau Mbak Indri melihat risiko di dunia bisnis terutama?
1: Risikonya, pasti ada risiko dong semua hal itu. No risk, no story. Kalau gak ada risiko, gak ada cerita, Mbak. Kalau mau memulai usaha itu ya usaha sesuai dengan passion kita ya, kesukaan kita. Kayak suami saya sukanya di otomotif. Ya dia sampai sekarang jual beli mobil walaupun gak punya showroom. Dia jualan di rumah. Kan gak perlu, sekarang itu kan ibaratnya apa-apa serba online ya. Jadi kita

0: Kadang kalau modal insya Allah bisa dicari. Kadang kita gak sadar barang-barang yang kita butuhkan untuk memulai jualan itu lo udah ada di rumah.
1: Betul, dapur aja udah bisa menghasilkan sebenarnya ya Mbak Indri.
0: Bener, kita sekarang itu gak perlu sewa tempat. Kita gak perlu tempat yang bagus, yang estetik. Kita tinggal sekarang itu modal HP sama kuota atau wifi ya. Kita udah bisa buka resto di Shopee Food, Grab Food. Betul. Kayak gitu kan. Bisa. Itu yang misalnya dia passionnya di kuliner. Misalnya di kue pun juga bisa kayak gitu. Gitu. Insya Allah semuanya bisa kok diawali dengan modal kecil gitu. Yang penting yaitu tadi niat.
1: Betul, dan hilangkan rasa malas tadi ya. Jangan idenya cuma ada di angan-angan aja gitu.
0: Kadang
1: ya.
0: Kadang saya juga sering apa ya, sering menghimbau ke teman-teman saya khususnya yang ibu-ibu wanita gitu. Kebanyakan teman saya itu emang gak bekerja. Gitu, kadang melihat saya itu, duh kamu tuh sibuk banget kayak gitu. Saya gini, kamu harus kerja loh. Wanita itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Jangan memulai usaha di saat suami pensiun atau suami meninggal, kamu mulai usaha dan sedangkan anak-anak kamu udah besar dan butuh biaya banyak. Ayo sesegera mungkin kamu memulai usaha gitu loh. Gak usah gengsi kayak gitu loh. Kadang orang kalau ngelihat story WA saya itu, ya Allah Mbak, buahnya
1: sampai titik-titik-titik gitu ya.
0: Aku itu kadang Mbak, gak semua barang yang aku posting itu ready. Kadang itu aku gini, ah posting kasur, ah padahal kasur itu ada di supplier aku. Kasur kan harganya kalau sama divannya katakanlah 4-5 juta yang biasa itu ya. Iseng-iseng aku posting, lo gitu lo ada yang nyantol Mbak lo.
1: Kalau dari rezeki ya.
0: Makanya jangan takut posting, uang posting lo gratis.
1: Iya.
0: Cuman memang ya itu jangan males, jangan gengsi kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Kadang
0: loh.
1: Kena gengsi itu terlalu gede jadinya nggak jalan-jalan ya.
0: Betul gitu loh. Aku kadang sama temanku, ayo dong gitu usaha apapun. Ini ada teman yang memulai kayak budidaya ikan gitu. Aku support ini. Kadang aku support temen gitu seperti ini kak, kamu usaha apa sih gitu, aku bantu posting, aku bantu jual di toko aku. Kayak ada temen yang produksi Mariam buttermilk itu enak banget, sumpah gak ada tandingannya. Jadi kalau saya biasanya beli Mariam itu ketika dipanasin masih harus dicampur mentega. Kalau punya temen aku, dipanasin menteganya udah keluar. Ya Allah enak banget, dan itu aku ngirim itu sampai puluhan pack itu keluar kota dan dijual lagi. Jadi teman-teman aku, kamu usaha apa? Ayo aku bantu jual, aku bantu posting di toko aku kayak gitu. Aku juga support usaha teman-teman aku juga gitu. Yang sofa juga gitu. Apa sih reparasi sofa bisa nggak bisa? Aku posting ya. Gitu juga ada, Mbak aku mau reparasi sofa dong bisa bisa gitu.
1: Jadi pokoknya apapun deh ya gitu. Dan ternyata dari apa yang kita lakukan ternyata juga sebenarnya ada orang tuh butuh ya gitu loh. Cuman mereka mungkin gak tahu harus kemana. Dan ternyata Mbak Indri bisa memfasilitasi itu gitu kan. Oke, nah Mbak Indri dengan banyaknya barang yang dijual, kemudian tadi ikut event-event, tentu harus bagi waktu sama antara, maksudnya kayak satu titik sama titik yang lainnya kan saya bagi tugas gitu kan. Gimana cara bagi waktunya Mbak Indri? Kan gak bisa kebelah nih gitu loh. Jadi kayak rumah bisa jalan, jangan lupa juga healing-healingnya gitu kan, gak kerja-kerja-kerja gitu. Gimana cara Mbak Indri bagi waktu supaya bisa balance antara bisnisnya sama keluarga, sama mungkin apa kegiatan anak-anak di sekolah juga gitu.
0: Kalau kegiatan sekolah anak misalnya memang orang tua harus hadir, itu ya aku hadir Mbak. Kadang kebarengan event gitu. Bu, maaf ya kok kebarengan event, aku agak telat ya datang ke acara anak. Iya gak apa-apa kayak gitu. Memang harus balance Mbak, antara kerja. Toh kita kerja loh ya buat anak, buat keluarga, apalagi anak saya banyak. Jadi harus semangat kerjanya. Nah gitu harus balance. Kalau misalnya apa namanya ada event yang bersamaan di hari dan di jam yang sama, kita ya udah by phone aja. Kan ada mama saya yang standby. Kadang kalau tiap event di luar tuh ada aja yang ketinggalan gitu, barang gak tahu apa gitu, mama ketinggalan tolong ma grabin, okay, gitu. Pokoknya ya itu support sistemnya keluarga kita, kerjasama bareng-bareng gitu. Gak mungkin semua itu bisa saya lakuin sendiri. Kadang kalau mama saya tuh masya Allah bener-bener ya bantu banget gitu loh, walaupun di usianya yang udah gak lagi muda. Kadang order

0: Kesadaran yang harus kita bangun jam 12 malam, jam 1 pagi, karena harus goreng ratusan ayam. Mama itu selalu standby gitu loh. Karena kan gak, pegawai semua itu gak ada yang tidur di rumah, Mbak. Cuman ART aja. Jadi mereka paling pagi juga maunya kan jam 5 apa jam 6 gitu.
1: Nah dari situ support system itu dari keluarga yang paling penting,
0: paling
1: ya.
0: Paling penting keluarga.
1: Dan harus balance ya.
0: Harus balance. Nanti juga anaknya kan, mama bunda kok kerja terus sih.
1: Tapi gitu. Sejauh ini tuh, anak-anak gak ada komplain ya atau gimana nih?
0: Ya kadang komplain. Cuman harus di apa? Nanti anu ya, hari ini mama gak bisa antar bunda. Besok ya bunda ganti hari aja gitu. Okay. Yang penting jalan kan gitu.
1: Nah itu tuh. Jadi kalau misalnya kadang anak-anak kalau dilibatkan gitu juga
0: seneng
1: ya mereka ya.
0: Anak saya itu ada yang paling kecil usia 4 tahun itu kalau aku habis belanja gitu diangkatin, Aru jangan itu berat, tak apa-apa, Aru bantu bunda, Aru suka, oh iya good.
1: Jadi ini kerjaannya nggak melulu kan, kalau misalnya kuliner kan masak katanya nih urusan dapur, urusan perempuan, tapi nggak juga ya. Jadi karena anaknya laki-laki semuanya juga harus bantuin.
0: Ya semuanya harus kerjasama gitu. Saya juga mendidik anak saya itu tidak menjadi orang yang manja, yang suka perintah-perintah. Karena apa, saya juga gini, kamu jangan mengharapkan warisan orang tua. Karena warisan tuh gak ada, gak abadi. Tiba-tiba bunda atau papa bangkrut, hilang, gimana? Kita dari nol. Tapi kalau kamu punya skill, kamu bisa bangun, bangkit dari nol. Kamu bisa membangun usaha kamu. Jangan jadi orang malas, jangan jadi orang manja atau suka perintah-perintah, itu saya gak suka. Makanya ya gitu, saya didik anak gitu. Jadi ayo bunda banyak orderan, bantuin gitu. Jadi susah bareng-bareng, senang juga happy bareng-bareng gitu. Kayak gitu saya menanamkan ke anak-anak seperti itu. Jadi jadi jiwa pekerja keras gitu loh Kak. Seperti itu.
1: Okay. Nah Mbak Indri, biasanya apa sih yang paling banyak, kalau mungkin dari cerita dari sesama UMKM gitu ya, kesalahan yang paling sering dilakukan ketika mulai usaha atau mungkin udah di pertengahan gitu, tapi kok rasanya kayak gak ada perkembangan nih. Menurut Mbak Indri, biasanya kalau dari cerita-cerita pelaku UMKM yang lain tuh, kesalahan apa sih yang sering dilakukan?
0: Mungkin karena ini, aku pernah melihat itu, kita usaha itu perlu inovasi loh Kak. Kita jangan misalnya jual, jangan monoton itu-itu aja gitu. Kadang orang berulang kali makan dengan makanan yang sama, pasti akan bosan. Seenak apapun makanannya, pasti akan bosan gitu. Jadi apa, kalau bisa ada varian-varian lainnya gitu, menu-menu pendamping. Jadi kan orang banyak optionnya ya. Saya juga gitu, mau makan berat atau cuman snack aja yang gak kenyang-kenyang banget gitu. Saya kalau orang kan baca menu kadang bingung gitu, apa ya bu yang enak gitu, semuanya enak. Kamu udah lapar banget apa cuman pengen nyamil-nyamil aja? Jadi gitu, biar orangnya gak bingung lihat menu.
1: Iya. Karena banyak ya.
0: Jadi kebanyakan orang ya itu, mungkin inovasinya itu memang harus ditambah Mbak. Kalau orang usaha apapun itu jangan stuck itu-itu aja gitu. Jadi biar insya Allah makin berkembang gitu.
1: Siap, inovasi yang paling penting ya. Nah Mbak Indri, boleh dong di spill kalau di menu, apa ini nyebutnya, ini sebenarnya ayam bakar keju ini di bagian dari dapur Aisyah atau gimana sih?
0: Ayam bakar keju itu nama produk. Kalau dapur Aisyah itu kan nama restonya. Aisyah itu sebenarnya bukan nama saya, itu nama pemilik ruko sebelumnya.
1: Nah ini gimana nih?
0: Jadi orang-orang manggil Mbak Aisyah, bukan, nama aku Indri. Lula Aisyah itu siapa? Jadi saya beli ruko itu udah ada namanya akrilik gitu loh, kamu besar. Orangnya dulu itu ya buka resto, kafe, sama kayak minimarket juga gitu. Kalau mau aku buang itu kayak sewayang. Namanya bagus, artinya bagus, terus masih bagus, akrilik itu kan kalau pesen lumayan. Terus daripada mubazir kita pakai nama itu. orangnya kan pindah ke Kalimantan.
1: Oh gitu, oke. Jadi memanfaatkan yang ada gitu ya.
0: Jadi kalau dulu waktu di Suhat itu warung nasi Bu En, kan nama mama saya. Sekarang jadi dapur Aisyah.
1: Dapur Aisyah, oke. Mungkin bisa di-spill nih Mbak Indri, range harganya dari menu-menu yang ada di dapur Aisyah ini. Kan katanya supaya ramah di kantong, terutama anak-anak mahasiswa. Mungkin bisa kasih tahu range harganya berapa, terus menunya apa aja di situ gitu.
0: Aku kalau ayam itu semua menu itu insya Allah ramah di kantong. Hitungannya ini harga recehan kak, cuman rasanya juga nggak receh-receh banget.
1: Itu nggak kaleng-kaleng ya. Dari range berapa ini Mbak?
0: Dari 5.000.
1: Ah 5.000 udah bisa makan?
0: Itu mochi.
1: Oh mochi.
0: Jadi
1: okay.
0: Mochiku ada yang isi mangga asli. Wah. Terus sekarang kan ada leci. Leci lagi kalau lagi panen lagi harganya terjangkau. Aku pakai kadang anggur muskat. Jadi asli aku taruh dalamnya sama sedikit buat topping.
1: Kayak daifuku gitu ya. Mochi daifuku. Oke, terus habis itu?
0: Terus habis itu ada Mariam tadi 10.000.
1: Oke.
0: Terus ada sekarang aku ngikutin nih perkembangan kan ada mix platter. Ada sosis sama french fries. Nah, itu juga aku bikin biar anak-anak suka, lu ada mix platter Bu gitu. Jadi biar enggak bosen. Terus kayak ayam geprek itu 14.000.
1: Okay.
0: Itu udah aku kasih sama samosa segitiga khas Timur Tengah itu kecil itu.
1: Oh, berarti di dalamnya menu itu ada sudah tambah samosa.
0: Samosa.
1: Itu. Oh, gitu.
0: Gitu. Terus ada ini ayam bakar juga variannya banyak, ada barbecue, hot lava yang pecinta pedas, ada bolognese, tartar, itu asem. Jadi kadang orang kalau bingung, tangan kamu mana? Aku kasih saus buat incipin. Diincipin semua satu-satu aku kasih. Aku kasih, oh iya Bu, yang ini aja. Kadang kan orang gak ngerti, bolognese itu gimana rasanya, barbecue gimana gitu. Jadi ya itu, kita pokoknya sama pembeli itu yang apa ya, yang ramah, yang humble gitu. Jadi orang itu enak gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Apa makan beli itu enak gitu.
1: Oke, siap. Berarti range-nya dari 5.000 sampai yang paling mahal berapa?
0: 17.000.
1: Nah, ini sangat terjangkau banget ya, apalagi di kantong mahasiswa ini ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dikasih tahu alamat detailnya sama mungkin kontak WhatsApp ya. Nanti kan ada, biar ada tahu nih statusnya Mbak Indri nih, update-nya apa aja. WhatsApp-nya atau mungkin Instagram-nya juga ya, kasih tahu sosmed-nya ya. Oke, silakan.
0: Ini kalau mau order juga bisa chat admin di 085-108-356-789. Nanti kalau ini maintenance Shopee dan lain-lain udah bisa, bisa langsung ketik aja Dapur Aisyah ayam keju gitu, Tegal Gondo biasanya. Tapi kalau kita cuman Dapur Aisyah ayam keju gitu udah keluar kok kak. Biasanya di searching gitu.
1: Siap. Baik, itu di Google Map juga ada ya?
0: Ada.
1: Nanti bisa search aja di situ ya.
0: Iya.
1: Terus Instagramnya tadi apa berarti namanya?
0: Instagramnya tadi Dapur Aisyah. Sebentar kak, aku jadi lupa.
1: Nah ini nih, kalau misalnya mau order, mau lihat-lihat dulu gitu ya, biar tahu tampilannya kayak gimana sih. Kalau sekarang ini yang ada di sini itu adalah dimsumnya. Terus
0: ini dimsum mix kak, ini dimsum goreng keju. Terus ada dimsum kukus. Ini juga ada 3 topping. Biasanya orang kan kalau jual cuma mentai aja. Kalau aku bisa mix, mau keju, mau bolognese, mau tartar. Kadang kalau yang udah manula lansia itu gak suka topping ya, maunya yang original. Nah gitu juga bisa, sesuai request aja.
1: Siap.
0: Kadang ada orang, mbak bisa gak ditulisin happy birthday atau sempro kayak gitu-gitu, bisa sesuai request.
1: Siap. Nah itu nanti untuk Anda pendengar yang pengen pesen ya di Dapur Aisyah, bisa hubungi 085-108-356-789.
0: Terus di IG-nya ini Dapur Aisyah. Dapur AISYAH.MLG.
1: At Dapur Aisyah titik MLG. Nah itu dia. Mbak Indri, makasih banyak ya waktunya ya, udah main-main ke RRI.
0: Terima kasih juga kesempatannya.
1: Sama-sama. Semoga semakin laris manis bisnisnya.
0: Amin.
1: Ditunggu nanti berarti bulan depan. Satu bulan lagi atau dua bulan lagi nih dine in udah bisa ya di sana ya.
0: Iya, insyaallah, insyaallah.
1: Amin. Benar-benar makin rame.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Mbak Indri, sehat selalu.
0: Mbak juga sehat dan sukses selalu, Mbak.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti UMKM Bicara bersama dengan Mbak Indri yang aduh semangatnya ini mudah-mudahan bisa menular ya ke Anda pendengar yang juga sebagai pelaku UMKM. Kalau Mbak Indri ini di bisnisnya di kuliner tapi juga ke beragam usaha yang lainnya, tadi semuanya dijual deh pokoknya, yang pokoknya menghasilkan cuan gitu ya. Nah, untuk Anda juga terima kasih sudah menyimak ya UMKM Bicara untuk hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Info Prima.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sebutan plastik.
3: Ini adalah sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Malang pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, merasa sangat bangga sapinya kembali dipilih presiden untuk kurban tahun ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama, SPPG Kota Malang minim masalah, wali kota klaim keberhasilan MBG berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional, BGN. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN, yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
3: Beberapa staff card yang ini kita selalu untuk bisa keliling, kita melihat, dan tidak hanya di SPPG-nya saja, nanti juga sekolah-sekolah saya minta sudah memberikan laporan, memberikan respon kepada Satgas, bagaimana kondisi ini saat ini. Jadi kita sebaiknya tidak hanya kita turun, tetapi juga melaporkan, terutama juga dari sekolah-sekolah, dan mereka nanti akan merasakan dan mengetahui terkait dengan nasib. Tapi dalam proses, kita akan turunkan Satgas ini ke seluruh SPPG.
2: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini di Kota Malang terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Awang Sukmawan, RRI Press Udara untuk Indonesia.
0: Staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati, karya tetap berasal dari manusia.
5: Bukan alat, tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada gift di situ juga cukup sulit. Nah, apa hubungannya dengan teknologi tadi saya balikkan ke teknologi? Karena kita di 10 tahun itu, ada sebuah teknologi ketika saya rekaman itu pakai pita, namanya pita rekaman, yang trackingnya itu sedikit.
4: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yofi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Fisioterapis Arema FC tegaskan bek sayap Ahmad Maulana sembuh secara medis dengan kondisi fisik mencapai 75%. Berikut informasi selengkapnya.
6: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapis Arema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh.
7: Dia di angka 70-75% ya. Nah, kalau kita untuk kembali ke bermain atau game, minimal kembali ke program latihan, ya kita harus sampai sekitar 90%, 90-95%. Kalau untuk 100%-nya kan bertahap. Tapi kalau untuk anunya ya kita mungkin sekitar tunggu 20% lagi.
6: Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch Pakis Malang. Dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan, serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani terapi pemulihan secara intensif. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi BRI Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan Jetis, harga sapi dibanderol mulai 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Seorang pembeli, Sukrianto, menyatakan setelah melihat ratusan sapi di pasar, ia akhirnya membeli seharga 23 juta 400 ribu rupiah untuk kurban.
1: Dambal napa pak nih?
2: Korban pak.
1: Korban sendiri?
2: Betul. Belas nih.
0: Menjual sapi, Ahmad Syaiful Wahid menjelaskan peminat sapi untuk kebutuhan kurban selama 3 tahun terakhir meningkat. Saat ini pun harga sapi berangsur mengalami kenaikan dibanding sebelum hari raya kurban.
3: Jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu sebenarnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak, terus sapinya berkurang gitu mbak. Peminatnya alhamdulillah di pasar-pasaran Tulung Agung, pasaran Jawa Timur yang saya lalui, yang saya alami, saya kan keliling pasar, itu peminatnya banyak sekali. Banyak sekali karena ya sekarang mungkin mayoritas ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik.
0: Syaiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu diantaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini, ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Informasi berikutnya, pendengar, bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu keberadaan ibu kandung yang diduga membuang bayi tersebut. Berikut informasi selengkapnya, Aris Deka.
5: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu, polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
6: Tiang golek ramban ini loh, sutem ini loh, nggih tiang are terus ana Surabaya terus diceluk nih tiang sampai mriki. Terus digendong di ketok mriki. Pakai topok, pakai biasa pakai baju bayi kan gitu. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek biru, dimasukin di dalamnya, jadi bayi keringetan.
5: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Faktor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri mengatakan, BS, ayah dari bayi itu sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lili mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
7: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit sama tadi sudah Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi untuk edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana nanti kita berikan solusi yang terbaik.
5: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Sri Wahyuni. Gita, silakan.
8: Baik, terima kasih Madaristu. Pendengar, lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis di Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
9: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
10: Sudah ada, tapi sebagian dititipkan dan sebagainya yang diambil.
9: Pembeli dari mana, Pak?
10: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari Desa Pakong, Bumbungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelanggan-pelanggan lama.
9: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban, baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
8: Baik, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Nastiti, silakan Dini.
11: Baik, terima kasih rekan kita. Pendengar dan pemirsa, Suiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, bangga sapinya kembali dipilih oleh Presiden untuk kurban tahun ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
12: Seekor sapi jenis Simmental Crossing asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Idul Adha 2026. Sapi bernama Satria tersebut memiliki bobot mencapai 1,2 ton, ternak milik Suwiknyo, warga Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, Lamongan. Suwiknyo mengaku bangga, sekaligus terharu karena kandangnya kembali dipercaya menyediakan sapi kurban presiden. Menurutnya, ini merupakan kali kedua sapi hasil peternakannya dipilih pihak istana. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat kurang lebih 2 bulan terakhir. Tim dari Dinas Peternakan, baik dari tingkat kabupaten hingga provinsi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sapi, mulai kesehatan hingga bobot badan.
13: Di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim. Sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria. Jadi sebelumnya kan dua bulan sebelumnya kan sudah ada tim verifikasi dari tingkat Dinas Peternakan. Ini tidak lain dari Dinas Provinsi. Tapi alhamdulillah dari sekian peternak di Lamongan yang dipilih, yang ditunjuk bisa memenuhi kriteria, alhamdulillah di kandang saya.
12: Rencananya sapi Simmental Crossing tersebut akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Varian Reki melaporkan.
11: Mendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan bahwa jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026, polisi petakan potensi konflik dan juga memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026, Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan di sejumlah wilayah yang dipetakan rawan konflik. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terdapat 6 desa yang masuk kategori atensi khusus karena berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa.
15: Ini tahapan-tahapannya semua kita sesuaikan dengan tahapan dalam pasaran pengenalan mulai dari mengawali kemudian melaksanakan dan kekuatan yang kita kerahkan itu sesuai dengan jumlah pemilihan kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tetap kita menggunakan kekuatan Polres, kemudian Polresta, kemudian juga ada penguatan dari kekuatan reorganisasi di Paskeraja. Detail masing-masing daerah desa itu tentunya bervariasi.
14: Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.200 personil gabungan disiagakan. Mereka akan mengawal seluruh tahapan pilkades, mulai dari pengundian nomor urut, masa kampanye, pemungutan suara pada 24 Mei nanti, hingga tahapan pencoblosan. Christian Tobing menegaskan, desa-desa yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengamanan lebih ketat dan intensif. Selain pengamanan untuk pilkades, pihak kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim pendukung agar menjaga situasi tetap kondusif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
11: Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya membagikan perkembangan Cina dan rahasia di baliknya kepada masyarakat Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Gusnia.
16: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSB terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pintar Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSB Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pintar Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
17: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSB ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
16: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
18: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
16: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Anu Kusuma, melaporkan.
11: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pekan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
19: Sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kejuaraan Provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai 17-21 Mei 2026 di Gelora Pancasila, Surabaya. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo yang membuka Kejurprov menegaskan bahwa kejuaraan Provinsi Pencaksilat Jawa Timur 2026 menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik menuju pesilat dasar serta kompetisi Prapon 2027 dan PON 2028. Bambang Haryo berharap para atlet dapat menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan agar tercipta kompetisi yang sehat.
20: Ajang ini tentu adalah ajang untuk menseleksi. Untuk yang juara tentunya akan mengikuti puslada provinsi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur yang akan datang, dan tentunya ini akan menuju ke Prapon di 2027 dan PON di 2028.
19: Sementara Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan. Ia menilai kejuaraan seperti ini sangat penting untuk menjaga pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet pencak silat Jawa Timur. Ia mengapresiasi inisiatif BHS yang dinilai berperan penting untuk menghadirkan event pencak silat tingkat provinsi maupun daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun prestasi atlet secara berkelanjutan.
1: Dan ini penting sekali dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi.
19: Nabil juga menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat daerah terhadap olahraga pencak silat. Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai kota dan kabupaten dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencak silat Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember. Sudah ada rekan Sandy Wira. Sandy Wira, silakan.
21: Baik, terima kasih Dini. Gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026 menjadi wadah cinta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
22: Semangat kreativitas dan edukasi mewarnai pelaksanaan gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026, hasil kolaborasi antara Bank Indonesia Jember dan LPP RRI Jember. Kegiatan yang diikuti pelajar sekolah dasar ini menjadi sarana menanamkan kecintaan terhadap rupiah sejak usia dini. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah SOS MSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara RRI dan Bank Indonesia Jember. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
23: Gebiar lomba menggambar Championship 2026 kerjasama RRI Jember dengan Bank Indonesia Jember. Dan pelaksanaan lomba ini bertujuan untuk memberikan wadah bagaimana kreativitas anak-anak Jember, khususnya adik-adik SD, dengan harapan lebih cinta dan bangga akan rupiah sejak dini.
22: Melalui lomba menggambar yang digagas oleh Bank Indonesia Jember dan bekerja sama dengan LPP RRI Jember, diharapkan anak-anak dapat menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya mencintai dan menghargai rupiah sebagai simbol identitas bangsa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
24: Ya baik, terima kasih untuk Sandy. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
25: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
24: Ya, jamaah haji asal Tulungagung siapkan fisik dan mental jelang berangkat ke Tanah Suci. Berikut laporan Oni Arianto.
26: Seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, ia mengaku lebih berhati-hati menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ahmad, Senin siang, mengatakan persiapan spiritual menjadi hal utama yang ia lakukan sebelum berangkat. Ia berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan, sehingga perlu menjaga kesehatan lebih ketat.
27: Istilahnya usaha, ya, pasrah, antar teman-teman di sana, ya, pasrah, jangan main-main di sana, menjaga diri, menjaga lisan, menjaga.
21: Usianya berapa sih, Pak?
27: 65.
21: 65. Ya. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga, ya. Lah ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
27: Ya, kesehatan ya, siap obat.
21: Ya, ya.
27: Dari puskesmas.
21: Ya. Oh, dari puskesmas.
27: Dari puskesmas ya, dari obat yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan biasa kan punya tablet. Madaran.
26: Ahmad menambahkan informasi mengenai cuaca di Tanah Suci yang panas menjadi perhatian tersendiri. Karena itu ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah. Sementara itu, jadwal kedatangan jamaah haji ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Kabupaten Tulungagung, kloter 104 juga dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Oni Arianto melaporkan.
25: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
24: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
25: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami dalam Malang sore ini. Saya Diah Laras yang akan terus temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabar gembira, Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik ya, sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang ingin bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi, seperti di Samsat Induk dan Walkthrough Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai 12 siang, sedangkan di hari Jumat buka jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Payment point Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan juga bisa. Hari Senin sampai Jumat buka jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Hari Jumat payment point buka jam 8 pagi sampai setengah 11 siang, sedangkan untuk Samsat Keliling buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Dan untuk hari Jumat, bukanya dari jam 8 pagi sampai setengah 11 siang. Nah, selain itu ada juga payment point di Tumpang Lawang dan juga Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari. Tentu ini memudahkan masyarakat untuk bayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Selain itu juga informasi untuk Anda sore hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4863EFL atas nama Rifka Pratiwi. Alamatnya di Jalan Margo Basuki 40A Jetis RT1 RW1 Dau Malang, hilang di sekitaran Jetis Mulyo Agung Dau begitu ya. Nah, bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Rifka. Anda bisa hubungi di 0856-4883-7557 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34x674.

Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, saat Anda saat ini sedang di perjalanan, selamat sore, saya ucapkan hati-hati di jalan. Yang sudah sampai di rumah juga selamat beristirahat. Kami akan terus temani Anda di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Untuk yang di Probolinggo, Anda juga bisa mendengarkan kami di 88,3 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di App Store ataupun Play Store di smartphone Anda, pendengar. Informasi untuk Anda sore hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3119EDZ atas nama Yulian Budi Raharjo. Alamatnya di Jalan Margo Basuki 40A, Jetis RT 1 RW 1 Dau Malang. Hilang di sekitaran Jetis Dau, pendengar. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Rifka Pratiwi. Anda bisa hubungi di 0856-4883-7557 atau juga bisa hubungi kami ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4753EED atas nama Supriyadi, alamatnya di Dusun Harjo Kuncaran, RT 33 RW 10, Desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Supriyadi. Anda bisa hubungi di 0812-5256-3634 atau juga bisa ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Hubungi kami di 081-34-6074.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Anda masih dalam Malang sore ini pendengar. Beberapa waktu lalu ya, kemarin atau dua hari yang lalu ya, kalau gak salah itu dapat informasi begitu ya, bahwa ada percobaan penculikan anak di wilayah Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang. Nah, dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, kemudian bergerak cepat untuk menangani seorang perempuan asal Kabupaten Gresik yang viral di media sosial terkait dengan percobaan penculikan anak pendengar di Kelurahan Wonokoyo ya, di Kedung Kandang. Jadi perempuan inisial F, 49 tahun ini langsung dibawa ke shelter Dinsos Kota Malang setelah diamankan aparat kepolisian dan juga warga untuk menjalani asesmen mendalam. Nah, jadi dari Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, juga menegaskan penanganan ini dilakukan secara humanis untuk memastikan kondisi sebenarnya sebelum diambil langkah lanjutan bersama pihak keluarga dan juga instansi terkait. Jadi begitu menerima dari pihak kepolisian, kemudian dilakukan asesmen untuk memastikan kondisi psikologis, identitas, dan juga menelusuri untuk keluarganya sendiri ada di mana gitu ya. Nah, jadi hasil asesmen sosial ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut merupakan warga Kabupaten Gresik dan sudah lama mengalami gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ begitu pendengar. Jadi berdasarkan keterangan keluarga, kondisi ini sudah dialami sekitar 10 tahun terakhir. Jadi biasanya memang perempuan ini sering berjalan di pasar ataupun keliling ya di sekitar lingkungan rumah sebelum akhirnya kembali pulang. Tapi sekitar seminggu terakhir diketahui dia meninggalkan rumah. Jadi pihak keluarga ini melakukan pencarian sampai ke sejumlah wilayah termasuk Surabaya sebelum akhirnya kemudian dapat kabar bahwa ada di Kota Malang begitu ya. Nah, setelah dilakukan pendalaman bersama keluarga, jadi yang bersangkutan ini memang sudah sekitar 10 tahun mengalami gangguan kejiwaan dan sempat tidak pulang selama kurang lebih 1 minggu begitu. Nah, Dinsos Kota Malang juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait kondisi fisik dari perempuan tersebut pendengar ya. Jadi pembesaran pada bagian perut ini bukan disebabkan kehamilan, melainkan diduga akibat penyakit kanker rahim yang dialaminya pendengar. Jadi petugas sosial ini juga menyampaikan bahwa perempuan ini dikenal menyukai anak-anak begitu ya. Jadi saat ada di rumah, dia sering membeli makanan, kue gitu ya untuk anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kemudian setelah proses asesmen selesai, pihak keluarga dari Kabupaten Gresik kemudian datang ke Kota Malang untuk melakukan penjemputan setelah melalui proses reunifikasi keluarga supaya bisa mendapat pendampingan lebih lanjut ya. Nah, oleh karena itu diharapkan dari masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi seseorang sebelum mengetahui fakta sebenarnya. Jadi memang harapannya ya dari masyarakat untuk tetap tenang, tidak langsung menyimpulkan satu dari informasi yang beredar di media sosial. Nah, apabila Anda menemukan kondisi serupa, Anda bisa langsung melaporkan kepada aparat atau petugas terkait pendengar supaya bisa ditangani secara tepat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asyari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu syaraf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1923 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Brompton Kusuman, Mergangsang, Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, yang lagi di luar ruangan atau yang lagi sekarang udah ada di rumah begitu ya, selamat beristirahat untuk Anda sambil ditemani lagu-lagu yang kami putarkan dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Malang sore ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar terkait dengan kenaikan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah, disebut belum terlalu berdampak ya pada perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Malang, terutama untuk kebutuhan pokok harian yang tidak bergantung pada barang ekspor maupun impor, pendengar. Dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat hingga saat ini masih berjalan normal ya. Jadi tidak sampai saat ini masih dikatakan normal. Jadi untuk kebutuhan yang tidak terkait dengan barang ekspor impor masih dinilai normal begitu ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan, kebutuhan pokok di Malang yang tidak terkait ekspor impor ini masih normal. Nah, meski demikian, ia juga menyampaikan bahwa kenaikan dolar tetap akan berpotensi memicu kenaikan harga pada komoditas yang masih bergantung pada impor. Salah satunya adalah untuk kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe, pendengar. Jadi menurutnya kenaikan kurs ini otomatis akan mempengaruhi harga jual kedelai di pasaran. Jadi ini akan berpengaruh, biasanya harga per kilo berapa nanti akan ada kenaikan begitu, pendengar. Nah, kondisi ini dinilai perlu untuk diantisipasi terutama para pelaku usaha kecil yang menggunakan bahan baku impor. Nah, kalau di Kota Malang sendiri, kedelai banyak dimanfaatkan untuk produksi tempe dan juga aneka olahan seperti keripik tempe begitu ya. Nah, namun dari pihaknya juga menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk intervensi harga kedelai impor di pasaran. Jadi langkah yang bisa dilakukan adalah untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha ini supaya lebih bijak dalam menggunakan produk impor begitu ya. Dan meski ada potensi kenaikan harga bahan baku, ia memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap tempe di Kota Malang hingga saat ini masih cukup baik dan stabil.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wassalam.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya pendengar, masih dalam Malang sore ini, saya Diah Laras akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahu gak sih kalau biasanya ya, kita tuh kalau di lingkup dalam keluarga gitu ya, pengen tuh memberikan yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya belum menikah gitu, pengennya terbaik untuk keluarga, untuk orang tua khususnya, untuk saudara juga, mungkin adik atau mungkin kakak begitu ya. Tapi kan di dalam keluarga itu biasanya juga punya background atau latar belakang atau permasalahan beda-beda gitu loh. Nah, salah satunya yang mungkin juga ada di posisi kalau sekarang tuh istilahnya adalah generasi sandwich gitu ya, yang kita tuh harus menanggung beban hidup tiga generasi, mulai dari orang tua, diri sendiri, atau mungkin sudah berkeluarga nih ditambah sama anak begitu ya. Jadi kita kayak dihimpit gitu loh, kayak sandwich itu kita kayak ditekan dari atas sama bawah gitu ya. Nah, dari survei data indonesia.id di tahun 2023, Gen Z ya di Indonesia itu kurang lebih 46,3% menjadi generasi sandwich. Jadi harus bertanggung jawab untuk menghidupi diri sendiri, orang tua dan juga anak dalam waktu yang bersamaan. Nah, akibatnya 73,38% Gen Z yang jadi generasi sandwich ini merasa bersalah kalau tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang lainnya juga merasa khawatir dengan masa depannya sendiri, begitu ya. Nah, kalau bicara tentang fenomena ini, gimana terus terjadi dan gimana cara memutusnya, gitu ya. Tapi ternyata di dalam generasi sandwich sendiri, pendengar, itu ada beberapa kategori gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang generasi sandwich sendiri, sebenarnya istilah ini tuh pertama kali dikenalkan oleh Dorothy Miller di tahun 1981. Jadi generasi sandwich ini menggambarkan generasi orang dewasa yang harus menanggung kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus, yaitu orang tua, diri sendiri, dan juga anak. Jadi kondisi ini tuh digambarkan seperti sandwich di mana dagingnya atau di tengah gitu, yang di tengah generasi dewasanya ini terhimpit oleh dua roti, yaitu yang atas orang tua, bawah anak gitu ya. Nah, biasanya generasi ini ada di usia-usia antara 30 sampai 50 tahun, pendengar. Nah, ada tiga kategori di dalam sandwich generation ya, atau generasi sandwich. Ada tiga kategori. Yang pertama itu adalah traditional sandwich generation. Jadi ini maksudnya adalah mereka menanggung beban hidup orang tua dan juga pasangan dan juga anak begitu ya. Kemudian ada juga club sandwich generation. Jadi selain menanggung kebutuhan orang tua, pasangan, dan anak, mereka ini juga lebih harus bertanggung jawab atas kakek nenek dan juga mungkin cucu begitu ya. Nah, kemudian juga ada istilah atau kategori yang ketiga, open face sandwich generation. Jadi ini adalah untuk mereka yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak, tapi harus menanggung beban orang tua. Jadi ternyata untuk sandwich generation aja udah dibagi-bagi begitu ya kategorinya, ada tiga. Nah, generasi sandwich ini biasanya muncul karena kurangnya perencanaan masa tua yang baik. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan anak harus ambil peran untuk tanggung jawab mendukung kehidupan orang tuanya, pendengar. Nah, selain itu juga karena minimnya pengetahuan, kemudian juga perencanaan finansial jangka panjang, ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya generasi sandwich. Nah, ini kalau tidak diatasi, maka pola ini bisa berlanjut ke generasi berikutnya begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai generasi sandwich. Apa-apa saja yang harus dilakukan, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Tetap bersama kami masih dalam Malang sore ini. Oh ya, Anda juga bisa gabung bersama kami di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Sebagai generasi sandwich, kali aja ada yang sekarang posisinya sebagai generasi sandwich ataupun enggak, atau mungkin melihat ada temannya atau saudara begitu yang ada di posisi ini. Anda bisa sharing-sharing dong gitu ya, gimana mungkin ada hal yang bisa dilakukan supaya tetap aman gitu ya, untuk bisa apa ya, mempersiapkan masa depannya begitu tanpa harus terbebani banget gitu ya dengan misalnya orang tuanya, mau ada juga mungkin saudaranya gitu ya. Kasih tahu dong di WhatsApp ya, saya tunggu di 081-555-600-915 sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

Ya benar, gimana sih caranya untuk bisa memutus rantai generasi sandwich begitu ya? Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata ada 3 kategori itu untuk generasi sandwich. Ada traditional sandwich generation, ada club sandwich generation, dan juga open face sandwich generation. Dimana ketiganya ini punya tanggungan yang berbeda-beda, walaupun ibaratnya ini yang ditanggung tidak cuma diri sendiri dan juga keluarga inti, tapi juga ada orang lain begitu ya, seperti orang tua gitu, atau juga yang sudah punya anak gitu ya, juga dari pasangan, orang tua dan juga anak. Belum lagi kadang kalau di dalam keluarga itu ada keluarga besar, kadang saudara-saudara itu juga diharapkan. Biasanya orang tua nih yang mengharapkan bahwa saudara bisa membantu sesama saudaranya gitu ya. Nah kadang tuh kayak agak-agak kelewat nih membantunya gitu ya, tanggung jawabnya jadi kayak akhirnya jadi kewajiban. Dari yang awalnya membantu semampunya jadi seolah-olah harus dibantu gitu ya. Nah ini yang kemudian akhirnya jadi beban yang kemudian menggulung terus dalam waktu yang cukup lama. Nah gimana sih supaya masa depan ini tetap terjamin dan juga bisa terputus nih rantai generasi sandwich. Jadi jangan sampai kita sendiri menurunkan gitu ya, supaya anak kita jadinya menanggung kita sebagai orang tua gitu ya. Belum lagi anak kita tuh nanti akan punya keluarganya sendiri, punya anak gitu kan. Nah yang pertama itu adalah punya tabungan rencana ya. Jadi tabungan rencana itu adalah salah satu langkah yang penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jadi Anda bisa bikin tabungan berjangka dengan setoran rutin yang dipotong otomatis gitu ya dari rekening utama, atau istilahnya auto debit gitu ya, untuk berbagai tujuan kehidupan jangka panjang. Mungkin bisa untuk pendidikan anak, pernikahan anak di kemudian hari, dana pensiun juga ya. Nah di samping itu Anda juga bisa membuat tabungan berjangka untuk tujuan jangka pendek. Ini bisa berarti beda lagi gitu ya untuk tabungannya. Kalau yang jangka pendek ini biasanya dipakai untuk liburan, kemudian kasih reward untuk anak atau untuk self reward sendiri. Tapi ingat ya, reward ini jangan dikit-dikit, aku kayaknya butuh reward nih gitu. Tetap harus bijak begitu ya. Nah kemudian ini yang kemudian bisa melatih kedisiplinan terkait dengan keuangan, mengurangi risiko pengeluaran impulsif juga gitu. Nah kalau konsisten dilakukan, kemudian juga berkomitmen untuk menabung, nah ini Anda bisa menciptakan dana cadangan yang bisa mendukung berbagai kebutuhan Anda nanti di masa depan gitu ya. Jadi anggaplah sekarang ini ngempet dulu gitu ya, supaya nanti di masa depan ini lebih terjamin kebutuhannya gitu, karena kita sudah saving gitu ya. Nah kemudian yang kedua, Anda bisa merencanakan program pensiun sejak dini. Ini menjadi kunci untuk menjalani masa tua dengan tenang, pendengar. Jadi Anda bisa investasi gitu ya sejumlah uang Anda secara berkala, bisa ikut program pensiun gitu ya, yang bisa diakses nanti pada saat usia pensiun gitu ya. Nah mungkin Anda bisa seperti BPJS ketenagakerjaan gitu ya, atau mungkin ada dana pensiun dari perusahaan, atau mungkin dari investasi lainnya begitu yang bisa menjadi pilihan Anda. Nah kalau Anda punya dana pensiun yang cukup, nah ini nih yang nantinya membuat Anda jadi tidak bergantung pada dukungan anak di masa tua, dan ini bisa mempertahankan kemandirian Anda secara finansial, pendengar. Jadi orang tua merasa aman secara finansial, dan anak juga merasa tidak terbebani begitu ya. Kalau misalnya pengen ngasih aja gitu ya, kalau pas lagi enggak ya udah gitu. Yang penting orang tua ini juga ternyata kan masih bisa nih, karena punya dana pensiun sendiri untuk hari tuanya. Nah kemudian yang ketiga, pendengar, Anda bisa mengurangi gaya hidup konsumtif ya. Jadi gaya hidup konsumtif ini biasanya memang menjadi salah satu penyebab utama keuangan menjadi tidak stabil. Jadi Anda bisa mulai dengan menentukan prioritas kebutuhan, dan Anda bisa coba deh bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah kadang tuh ya kayak lapar aja,
Pengen makan. Tapi kita butuh makan. Nah, kalau pengen makan biasanya kita tuh memilih menu-menu favorit kita gitu ya, yang enak di lidah. Padahal sebenarnya kebutuhannya makan itu adalah supaya perutnya kenyang. Jadi bisa pilih makan di rumah dengan menu sederhana, dengan budget yang gak terlalu besar, itu juga bisa membuat perut Anda kenyang. Makan di luar dengan di resto fancy gitu ya, yang kelihatan mewah gitu ya, dengan menu-menu yang enak ya, itu juga bikin kenyang gitu. Tapi kan bisa nih dibedakan sebenarnya ini kita butuhnya nih yang mana sih gitu kan. Nah, kemudian Anda juga bisa fokus pada tujuan jangka panjang seperti tabungan, kemudian investasi atau dana darurat, dan juga hindari pengeluaran yang tidak perlu, pendengar. Jadi bisa ditimbang-timbang lagi. Katanya kalau misalnya mau beli itu kita harus tahan dulu selama berapa hari ya? 3 hari atau sampai 7 hari. Kalau selama hari 7 hari itu kita merasa oke-oke aja, enggak ada barang itu dan enggak kepikiran gitu ya. Jadi enggak perlu beli gitu ya, karena itu bisa jadi hanya keinginan yang impulsif gitu, pendengar. Nah, kemudian rancang anggaran bulanan, ini bisa memantau pengeluaran Anda dan menghindari pembelian impulsif. Jadi dicatat itu emang penting ya ternyata ya. Bisa merancang anggarannya dulu, terus dicatat pengeluarannya. Kira-kira kita pengeluarannya banyaknya ini di mana sih? Biasanya banyaknya tuh jajan gitu ya, kopi, makan. Nah, itu tuh. Dan juga nanti bisa kelihatan tuh untuk pembelian barang-barang impulsif gitu, dengan kata-kata lucu gitu tuh bisa lebih ditekan lagi. Kayaknya pengeluaran yang ini gak perlu deh untuk bulan depan. Nah, itu bisa menjadi evaluasi setiap bulannya supaya bisa mengurangi gaya hidup konsumtif. Nah, masih ada beberapa

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

yang bisa dilakukan untuk bisa memutus generasi sandwich begitu ya. Kalau tadi saya informasikan yang pertama punya tabungan rencana, kemudian juga bisa mempersiapkan program pensiun, kemudian kurangi gaya hidup yang konsumtif. Berikutnya apa lagi sih yang bisa dilakukan supaya bisa putus nih? Biar jadi mantan aja udah untuk generasi sandwich ini, gak usah balikan gitu ya. Sakit. Nah, yang berikutnya adalah siapkan dana pendidikan anak, pendengar. Jadi pendidikan ini adalah investasi yang berharga ya untuk anak, tapi pastinya juga perlu biaya yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk merencanakan biaya pendidikan melalui tabungan pendidikan sejak dini. Anda bisa menentukan sekolah yang sesuai dengan kemampuan finansial tanpa membebani keluarga. Nah, jadi kadang tuh untuk sekarang ini dinilai karena masih mampu untuk menyekolahkan anak, dipilihkan sekolah favorit dengan dianggapnya masih mampu begitu ya untuk membiayai sekolahnya. Namun kedepannya kalau misalnya sampai itu mengganggu untuk investasi yang lain ya, kayak tadi tuh tentang dana darurat, kemudian dana pensiun, nah itu sebaiknya dipertimbangkan kembali. Karena ketika fokus untuk memberikan dana pendidikan anak saja tanpa memikirkan yang lain, nah ini juga bisa menjadi generasi sandwich muncul nantinya gitu ya. Jadi Anda bisa menentukan sekolah mana sih yang kira-kira sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Tentu saja ini tidak boleh membebani untuk biaya-biaya keluarga yang lainnya gitu ya. Nah, Anda bisa perkirakan juga inflasi biaya pendidikan, kemudian Anda bisa pilih program tabungan pendidikan yang bisa melindungi kebutuhan pendidikan anak di masa depan. Itu tuh yang paling penting ya. Kemudian ini juga tidak kalah penting sebagai bentuk investasi dari kecil, yaitu mulai untuk mengajarkan anak menabung dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan mulai dini ya, sejak dini. Anda bisa mendorong anak untuk beli kebutuhan mereka sendiri dari hasil tabungan gitu ya. Jadi ajarkan untuk menabung. Nah, ini juga nantinya bisa menanamkan nilai-nilai kemandirian dan juga tanggung jawab finansial. Jadi supaya anak-anak tidak menganggap bahwa oh, orang tuanya nih ada terus duitnya gitu ya, beli terus gitu, dan tidak sempat untuk mengajarkan kepada anak gimana nih ada uang ini tuh apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana supaya bisa menabung dan kapan kita harus mengeluarkan uang tabungan ini untuk beli apa saja. Nah, itu yang bisa diajarkan kepada anak sejak dini supaya mereka bisa mandiri dan juga bertanggung jawab untuk finansial mereka begitu ya. Anda bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk mempersiapkan masa depan yang cerah dengan belajar mengelola uang secara bijak. Nah, kalau mereka udah terbiasa punya pola pikir yang seperti ini, diharapkan nanti itu akan terbawa sampai mereka dewasa, jadi bisa mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu dia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Oh ya, ini ada yang paling terakhir sebenarnya ya, itu adalah investasi ya. Jadi ini bisa, investasi ini dilakukan kalau ada benar-benar uang diem gitu ya, uang dingin yang nggak ada uang ini pun ya udah gitu ya. Jadi investasi ini cara untuk mengembangkan kekayaan dan memastikan masa depan finansialnya lebih stabil gitu pendengar. Jadi bisa pakai instrumen seperti properti, saham, reksadana atau obligasi begitu ya. Nah, pendapatan pasif yang dihasilkan dari investasi jangka panjang ini juga bisa mendukung kebutuhan di masa pensiun pendengar. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan, toleransi risiko dan juga profil keuangan pribadi. Nah, itu dia ya beberapa poin yang bisa dilakukan untuk bisa memutus rantai generasi sandwich. Mudah-mudahan bisa pelan-pelan begitu untuk kembali mengevaluasi keuangan. Masih belum ada kata terlambat ya kalau misalnya untuk memperbaiki secara finansial gitu ya, dilakukan evaluasi bersama dengan pasangan, melihat mana-mana saja nih yang bisa untuk di apa ya, kencangkan dulu nih, untuk dikurangi yang di bagian yang mana nih, mana yang perlu ditingkatkan nih untuk investasinya gitu ya. Nah, jadi untuk merencanakan masa depan finansial yang baik, nah Anda bisa menghindari jeratan generasi sandwich dan juga bisa memutus siklus beban finansial ini untuk anak-anak kita nanti juga gitu ya. Jadi perlu diingat juga bahwa kemandirian finansial ini tidak hanya membuat hidup kita akan lebih tenang, tapi juga bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi mendatang, yaitu anak-anak kita nanti pendengar.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Ya pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi dalam Malang sore ini kami ya pukul 19 waktu Indonesia Barat akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita dan dilanjutkan dengan Malang malam ini ada Ruli Suprayogo yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 12 malam. Saya Dia Laras pamit undur diri dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu
6: kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 Pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Ya sekarang menurun banyak loh. Ya. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
6: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
10: Satu bulan ini.
6: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
10: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Tapi harga belakangan naik ya Bu? Untuk
12: naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada batang bawang udah 5.000 sekilo.
15: Ini kalau yang mau jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
14: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah provinsi kan? Ya, itu saja.
15: Ini kalau untuk masih lagi
14: memang
15: jual
14: hari
15: ini dari mana?
14: Asik dari Naro, Naro Tani, Kabupaten Paniai.
15: Dari atas?
14: Iya.
15: Karena ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu belum beli 20, 30, 10 pembeli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari ini biasanya mama dapat berapa?
14: Dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
15: Ini iya. Mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraid, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram,
2: kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Malam ini pendengar, kami kembali menyapa Anda dan pastinya untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di hari ini, di hari Senin 18 Mei 2026. Kami haturkan selamat malam saja dan pastinya malam hari ini saya Rulis Prayoga yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Telah bersama kita ikuti pendengar warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti malam-malam ini dengan menghadirkan berbagai macam informasi ringan menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Dan pasnya juga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda, dilanjutkan dengan pesona budaya yang akan membahas tentang Serat Pararaton episode 24, berdirinya Kerajaan Majapahit. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan kita lanjutkan hingga nanti menutup kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prego yang akan menemani Anda di kesempatan hari ini, Senin 18 Mei 2026 di Malang malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: wajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Mendengar keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Jalan Veteran depan Universitas Brawijaya Kota Malang ini makin marak seperti itu ya. Padahal sejatinya kawasan yang digunakan berdagang oleh PKL ini sebenarnya adalah jalur pesepeda alias jalur hijau seperti itu ya. Dan bisa jadi ini sangat-sangat mengganggu arus lalu lintas seperti itu ya. Para PKL ini tidak hanya memungut di pinggir jalan tapi juga menempati jalur hijau yang sejatinya digunakan untuk pesepeda. Karena memang dikhususkan untuk jalur pesepeda ini sekali lagi untuk keamanan mereka seperti itu. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku telah berkali-kali melakukan operasi penertiban di kawasan tersebut. Bahkan sejumlah PKL juga telah menjalani sidang tipiring. Namun para pedagang ini tetap kembali berjualan di lokasi yang sama. Ia mengatakan penindakan rutin terus dilakukan termasuk penyitaan sejumlah perlengkapan milik PKL. Tapi hal ini dirasa masih belum sepenuhnya efektif. Dan menurutnya salah satu faktor yang membuat PKL tetap bertahan di kawasan ini karena tingginya aktivitas mahasiswa Universitas Brawijaya. Lokasi yang strategis membuat para mahasiswa menjadi lebih mudah untuk membeli makanan maupun minuman hanya dengan keluar dari area kampus saja. Karena itu Satpol PP juga meminta masyarakat dan mahasiswa untuk tidak membeli di lokasi ini agar para PKL tidak terus bermunculan seperti itu. Selain faktor ramainya pembeli, Mustaqim juga menilai sanksi tipiring yang dikenakan ini dianggap terlalu ringan. Rata-rata PKL dikenai denda sekitar 150 hingga 200 ribu rupiah. Satpol PP kini berharap peraturan daerah parkir Kota Malang yang baru segera disahkan. Dan dalam aturan tersebut, nantinya kendaraan milik PKL yang digunakan berjualan di lokasi terlarang akan digembok dengan biaya pembukaan gembok sekitar 500 ribu rupiah. Menurut Mustaqim, sanksi ini nilai lebih efektif menekan keberadaan PKL liar, mengingat sebagian besar pedagang di Jalan Veteran menggunakan kendaraan sebagai lapak mereka untuk berjualan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar, masyarakat di Kota Malang kini punya pilihan untuk mendapatkan minyak goreng. Jadi kalau misalnya butuhnya itu nggak terlalu banyak, nggak harus beli 1 liter atau setengah liter gitu. Tapi di bawah jumlah ini pun masyarakat ini bisa membeli minyak goreng sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini sekarang itu ada yang namanya depo pom minyak goreng yang baru saja diresmikan di Jalan Bukir Sari, Kelurahan Telus Rejo, Kecamatan Lawaru, Kota Malang. Yang dijual di pom ini adalah minyak goreng curah jenis CP10 atau setara premium. Nah, kalau misalnya Anda datang ke sana, namanya ini adalah Pomindo. Di Pomindo ini masyarakat bisa mendapatkan minyak kualitas premium setara minyak merek besar, tapi pembeliannya bisa menyesuaikan kemampuan. Jadi bisa beli cuma 5.000 atau bahkan 3.000 gitu bisa gitu ya. Karena memang konsepnya seperti pom bensin. Ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Parama Arta Buana, Yaya Sumantri, yang merupakan penyedia depo pom minyak goreng ini. Dengan kualitas setara premium, pom minyak goreng ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Per liternya, minyak goreng ini dibanderol Rp22.000. Nah, rata-rata minyak goreng premium dikemasan di pasaran ini harganya sekitar Rp23.000 atau Rp24.500. Ditegaskan minyak yang dijual ini bukan minyak subsidi sehingga tidak ada ketentuan harga eceran tertinggi. Pasokan minyaknya ini pun sama dengan asal sejumlah produsen besar seperti Sinarmas, Wilmar, Mahesa, dan juga Pelindo. Dan jadi ini bukan minyak curah yang keruh dan kualitasnya rendah gitu, enggak ya. Dan di Kota Malang ini merupakan pom yang pertama, tapi secara nasional ini merupakan depo ke-252 yang ada di Malang. Pomindo ini sudah hadir di 252 kabupaten dan juga kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, konsep pengembangan Pomindo ini dilakukan dengan skema satu daerah pilihan, satu depo, dan satu kelurahan, satu outlet. Nantinya terbuka peluang outlet dapat bermitra dengan berbagai pihak seperti Koperasi Merah Putih, BUMDES, DKM, sekolah, pondok pesantren, hingga perorangan. Depo Pomindo di Telus Rojo ini memiliki kapasitas tampung hingga 9 ton atau sekitar 9.000 liter minyak goreng. Sementara outlet yang akan dikembangkan di tingkat kelurahan memiliki kapasitas sekitar 1.000 liter. Selain menyasar masyarakat umum, Pomindo ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM, usaha kuliner, hingga industri. Walaupun demikian, pembelian tetap akan dibatasi untuk menghindari penimbunan. Ya, ditambahkan juga seluruh mesin takar di depo ini telah melalui tera ulang oleh UPTD Meteorologi Legal Diskopinda Kota Malang untuk memastikan akurasi volume minyak yang dijual kepada masyarakat. Kehadiran pom minyak goreng ini disambut positif oleh pemerintah Kota Malang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan Kota Malang, Eko Sri Yuliardi ini berharap keberadaan depo ini dapat membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ia menilai lokasi depo yang berada di tengah pemukiman juga memudahkan akses masyarakat maupun pelaku UMKM untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Mungkin.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro.

Rita baru saja pulang ngerjain tugas kelompok di rumah temannya. Hari sudah pukul 7 malam. Suasana malam minggu di rumah Gita tampak sepi. Tidak ada suara berat ayah. Suara khas bunda ngomelin kebandelan adik Gita yang namanya Kayla. Dan suara cempreng Kayla yang suka nyanyi-nyanyi gak jelas.

0: Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Bun. Bunda.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Bunda mana, Nek?
1: Bunda sama ayah tadi sama adik habis maghrib pergi kita.
0: Kok?
1: Ya nggak tahu, Nenek. Kamu sih pulangnya lama.
0: Kita kan ngerjain tugas sekolah, Nek. Pasti ayah sama bunda ngajak Kayla ke mall, kan?
1: Nenek nggak tahu, Gita. Bunda tadi cuma bilang mau pergi sebentar.
0: Bunda memang sengaja tuh kayaknya nggak mau ngajak aku.
1: Jangan berprasangka jelek kayak gitu. Kan kamu tadi nggak ada.
0: Bunda kan bisa nelfon, Nek.
1: Udah. Sebentar lagi juga bunda pulang. Pergilah makan sana dulu.
0: Nggak lapar.
1: Gita, kok ngomongnya sama nenek seperti itu?
0: Iya, Nek, maaf. Habis Gita kesel sama bunda sama ayah. Gita ke kamar dulu ya, Nek.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat.
0: Udah ditinggalin. Teleponnya nggak aktif lagi.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
0: Ayah juga nih, teleponnya sibuk terus. Pasti ayah sama bunda sengaja nih gak mau ngajak aku pergi. Selalu Kayla terus yang dibawa. Padahal aku kan juga anaknya. Halo, Feb. Feby.
3: Kok suara kamu lemas gitu, Git? Sakit ya?
0: Enggak.
3: Pasti lagi ngambek.
0: Kok tahu?
3: Tahu dong, Feby gitu loh. By the way, kamu kenapa gitu tadi di rumah Bella pain-pain aja deh?
0: Aku lagi kesel nih sama bunda sama ayah. Masa aku ditinggalin?
3: Emangnya bokap sama nyokap kamu kemana?
0: Tahu, ke mall kali.
3: Masa? Pastian. Gita gak diajak ya? Cup.
0: Iya udah deh, gak usah dibahas. Santai aja kali.
3: Ya santai, tapi gak usah ngotot juga kali.
0: Sorry, Feb. Habis aku kebawa perasaan.
3: Dalam banget. Baru ditinggal bunda sebentar aja udah kebawa perasaan. Gimana kalau sebulan, dua bulan, seperti aku? Ya, mewek deh.
0: Udah, Feb. Kok kamu ngeledekin aku terus?
3: Abis, kamu kayak anak kecil sih. Katanya gaul, jenius. Gak taunya. Masih anak bunda, ditinggal sebentar nangis.
0: Ngeledek mulu nih, aku tutup nih teleponnya.
3: Ya jangan, sorry. Sampai lupa nih, aku nelpon mau nanyain tadi gimana tugas kita. Udah selesai belum? Maaf ya, tadi aku harus cepat-cepat pulang. Biasa.
0: Udah, makanya aku tadi telat pulang, sampai ditinggalin.
3: Loh, kok ke situ lagi? Cerita yang lain dong, terus siapa tadi yang ngantar kamu pulang?
0: Bella sama mamanya. Kamu sih, Feb, gak setia kawan, pulangnya duluan.
3: Kan tadi aku udah bilang, aku disuruh jagain adek karena mama mau nganter tante periksa kehamilan. Terus, tadi jadi tambah daunnya, Git?
0: Gak jadi, tokonya udah tutup. Tapi kulihat-lihat prakaranya kita oke juga loh, mirip pengasli.
3: Siapa dulu ketua kelompoknya? Gita gitu loh.
0: Kan karya kita bersama, Feb. Mudah-mudahan dapat nilai A ya.
3: Amin, mudah-mudahan ya, Git. Biar kekesalan kamu karena ditinggal malam minggu terobati.
0: Mulai lagi nih.
3: Habis, gak nyangka aja seorang Gita yang katanya super bisa mewek juga. Hanya karena hal kecil, gak diajak jalan sama bunda.
0: Bukan karena gak diajak jalan loh, Feb.
3: Terus meweknya kenapa?
0: Ya karena aku tuh gak dikasih tahu kalau bunda itu mau pergi jalan.
3: Ya, itu sama aja. Namanya juga anak bunda. Jadi kemana-mana bunda mau pergi harus ngelapor dulu ke kamu.
0: Iya dong. Aku kan juga gitu, kemana-mana harus ngelapor dulu sama bunda.
3: Itu kan kewajiban kita sebagai anak, Git. Biar orang tua gak bingung dan khawatir.
0: Loh, kalau bunda pergi dan gak ngasih tau aku kan juga bingung, Feb, khawatir.
3: Ala ngeles, bilang aja kamu iri sama Kayla, karena kakaknya gak diajak juga.
0: Febi!
3: Oke, Git, udah dulu ya, sepertinya mama manggil tuh.
0: Febi! Oke deh, sampai jumpa Senin ya. Thanks udah nemenin aku. Sepertinya bunda aku juga udah pulang tuh. Da, Feby. Bunda udah pulang ya, Nek?
1: Enggak tuh.
0: Loh, suara mobil tadi?
1: Suara mobil Pak D sebelah mungkin, Gita.
0: Iyalah, Nek. Kalau gitu Gita pergi tidur dulu ya.
1: Iya, jangan lupa sholat isya dulu sebelum tidur.
0: Iya.
1: Jangan lupa baca doa, Gita, kalau mau tidur tuh.
0: Iya, Nek, tahu.
1: Oh iya, kamu kan belum makan malam, Git.
0: Gak lapar. Gak tahu apa orang lagi sedih.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di jam 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, kami aturkan selamat datang untuk Anda di kesempatan hari ini. Seperti biasa di hari Senin kami hadirkan pesona budaya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya juga seperti biasa di setiap hari Senin, ini kami akan menghadirkan cerita dari Serat Para Maraton. Yang pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki episode ke-24. Masih bersama dengan narasumber kita tercinta, bersama dengan Bapak Suwardono. Selamat malam Pak Suwardono.
1: Selamat malam.
0: Oke Pak Suwardono, kabarnya bagaimana malam hari ini nih Pak Suwardono?
1: Ya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Siap ya Pak ya untuk bisa melanjutkan cerita dari Serat Para Raton ini yang sekarang udah masuk ke episode 24 ya Pak.
1: Betul.
0: Baik, hari ini kita akan membahas tentang berdirinya Kerajaan Majapahit di episode yang ke-24 ini. Pak Suwardono, monggo kami persilahkan untuk bisa memulai untuk bisa menceritakan bagaimana berdirinya Kerajaan Majapahit ini. Silakan Pak Suwardono.
1: Ya, terima kasih Mas Ruli. Baik, para pendengar dan pecinta RRI Program 1 di kawasan Malang Raya dan sekitarnya, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Seperti biasanya di minggu pertama dan minggu ketiga, nah ini minggu ketiga setiap bulannya, insya Allah ya, kita bertemu dalam pesona budaya membahas salah satu teks naskah Jawa kuno, yaitu Serat Para Raton. Mudah-mudahan bisa tuntas selesai nantinya, tapi entah kapan itu ya. Nah, tapi dalam pembahasannya itu mesti ya selalu disertai dengan data pendukung lain. Kalau hanya Serat Para Raton saja ya nanti tipis pembahasannya, tapi kalau didukung dengan apa naskah-naskah kuno yang lain, kita korelasikan, kita padukan, kita hubungkan dengan prasasti dan naskah kuno yang lainnya, maka akan menjadi jelas. Nah, malam ini, Senin 18 Mei 2026, Serat Para Raton sudah sampai pada episode ke-24 seperti yang telah disampaikan oleh Mas Ruli di pengantar tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Pendengar dan pecinta RRI Program 1 yang budiman, sebagaimana yang disampaikan pada penutup pesona budaya 2 minggu yang lalu tentang jatuhnya Daha atau Kadiri, atau tepatnya sebenarnya adalah penguasa gelang-gelang oleh pasukan Tartar dan pasukan Majapahit, yang pada waktu itu ketika sore hari Raja Jayakatwang itu menyerah. Raja Jayakatwang kemudian ditangkap dan ditawan oleh tentara Tartar dan dibawa ke benteng pertahanan pasukan Tartar yang berada di ujung Galuh di muara Sungai Berantas. Itu kira-kira kalau sekarang itu dalam geografisnya penelitiannya bisa dipusatkan pada daerah Sungai Berantas, daerah muara di Surabaya, ujung Galuh itu. Nah, menurut naskah Para Raton bagian ke-24 baris 34 itu memang disebutkan. Saya kutipkan teks aslinya itu demikian. Tekaring Junggaluh Aji Jayakaton Angapus Kidung Ukir Polaman Usim angapus kidung moksa. Artinya, ketika ditawan dan tiba di ujung Galuh, Raja Jayakatwan itu mengubah sebuah kidung bernama Ukir Polaman. Setelah mengubah, ia meninggal dunia. Nah, ini cocok dengan naskah Kidung Panji Wijaya Krama, Pupuh 7, bait ke 142, itu menyebutkan demikian. Dan inucap sira kang kawenang ing perang, Sri Jayakatong anggrita ukir polaman, lut moksa ing panjara, ringjung Galuh sira ngawi, maka karana mulih ing Suranadi. Itu terjemahannya kurang lebih adalah bahwa setelah ditangkap, Raja Jayakatwang itu dibawa oleh panglima tentara Tartar ke benteng pertahanan mereka di ujung Galuh dan segera dimasukkan ke dalam tahanan atau penjara. Nah, di dalam tahanan itu Raja Jayakatwang sempat mengubah kakawin yang diberi judul Ukir Polaman. Dan sesudah itu ia kemudian meninggal dunia. Pendengar yang budiman, Daha telah jatuh. Atas persetujuan dari panglima tentara Tartar, yaitu Sihpi dan Ike Mise, Raden Wijaya akhirnya diperbolehkan kembali lebih dahulu ke kampung Majapahit guna mempersiapkan upeti yang akan dipersembahkan kepada Kaisar Kubilai Khan. Maka Raden Wijaya dan pengiringnya dan juga Putri Gayatri yang telah ditemukan kembali itu diboyong dari Pura Daha menuju kampung Majapahit. Nah, pada saat itu Raden Wijaya dikawal oleh dua orang opsir. Ya, mungkin perwiranya dari Jenderal Sihpi Ike Mise dan Kautsing itu ditambah 200 tentara Tartar. Di pihak orang-orang Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya timbul suatu kesulitan mengenai sikap orang Majapahit terhadap tentara Tartar ini. Dalam Kidung Panji Wijaya Krama dikisahkan bagaimana sikap yang harus diambil jika tentara Tartar itu datang menagih janji tentang penyerahan dua putri Tumapel sebagai hadiah kepada Kaisar Tartar. Nah, ketika Adipati Wiraraja menanyakan hal tersebut, semua menteri terdiam. Tidak ada yang berani menjawab. Kensora mengemukakan pendapat bahwa tidaklah baik memungkiri janji. Namun dalam hal ini, Ranggalawe berbicara dengan lantang yang sesuai dengan wataknya, yaitu bahwa Raden Wijaya itu tidak perlu takut karena itu hanyalah masalah kecil. Jika memang diharuskan melawan, ia harus bersedia mati sebagai pahlawan. Dan keterlaluan jika berbuat hal yang lain, artinya tidak melawan, hanya menyerahkan begitu saja. Nah, Ranggalawe berkata, jika Paduka Raja itu takut berperang, maka tidaklah layak masih hidup di dunia. Maka kita bagaimanapun juga harus melawan. Nah, ucapan Ranggalawe yang sangat lantang itu membangkitkan semangat dan tekad pada semua yang hadir. Semuanya setuju dan bersedia mati untuk sang raja. Dua ofisir tentara Tartar dan 200 orang pasukan Tartar yang lengkap dengan senjata yang ikut mengawal Raden Wijaya dan pengiringnya pulang ke Majapahit itu akhirnya disiasati oleh Ken Sora. Siasatnya bahwa mereka itu ketika perjamuan nantinya di kampung Majapahit itu tidak diperkenankan membawa senjata. Dengan alasan putri-putri Tumapel itu sudah miris sekali melihat senjata. Karenanya ia nanti bisa jatuh pingsan. Karena baik di Tumapel maupun di Daha, mereka itu sudah sering melihat orang bertempur. Makanya, kata Ken Sora, lebih baik senjata-senjata tentara Tartar itu disimpan. Disimpan, kemudian diletakkan atau ditempatkan di suatu bilik. Kemudian ketika tanpa sadar senjata-senjata pedang-pedang orang-orang Tartar, pedang-pedang orang-orang Cina itu ya, diletakkan di suatu tempat, kemudian tempat itu dikunci. Tanpa sepengetahuan tentara-tentara itu, akhirnya mereka berpesta. Nah, disanalah ketika 200 pengawal itu berpesta, maka orang-orang Majapahit, pasukan-pasukan Majapahit itu bersiap-siap. Sementara para wanita itu dibawa oleh Wiraraja masuk ke dalam pura yang lain, ke suatu tempat yang lain di kampung Majapahit itu. Nah, demikianlah, hanya tamu pria yang tinggal di balai panjang itu. Nah, ketika jamuan makan itu sedang berlangsung, dengan serta merta mereka diserang dari belakang oleh orang-orang Majapahit dalam kondisi yang tidak siap. Banyak di antara mereka yang

Orang-orang Majapahit, orang-orangnya Raden Wijaya. Sungguh pun pasukan Tartar itu memberikan perlawanan yang kuat karena memang baru bertempur, maka lelah. Sehingga lebih dari 3.000 orang Tartar pada waktu itu dapat dibinasakan oleh pasukan Raden Wijaya. Demikianlah akhirnya tentara Tartar itu daripada mengambil risiko yang lebih berat lagi, mereka akhirnya atas komando 3 jenderal tersebut lari dan segera menuju ke kapal-kapal mereka dan meninggalkan Pulau Jawa dengan banyak kehilangan anggota pasukannya yang gugur. Pemikiran ini memang dilakukan oleh 3 jenderal itu. Yang penting, yang bertanggung jawab atas kematian Raja Jawa yang telah menghina utusan Kaisar Kublai Khan itu telah mati terbunuh pula. Sehingga tugasnya itu dianggap selesai dan 3 jenderal itu tidak ambil pusing dengan serangan atau apa namanya menghancurkan sisa-sisa orang-orang Jawa yang mempunyai siasat yang dianggapnya lebih baik dan lebih siap dibanding dengan pasukan Tartar pada waktu itu yang sebenarnya tidak terpikirkan akan hal serangan-serangan semacam itu. Mendengar RRI Program Satu yang Budiman, peristiwa tersebut menurut catatan Cina yang dibukukan oleh seorang profesor peneliti dari Prancis yaitu Josh Sude dalam bukunya The Indianese States of Southeast Asia itu disebutkan bahwa armada Tartar ketika tiba di Jawa itu bertemu dengan armada Jawa pimpinan Jayakatwang. Ini saya ungkap berdasar data yang ditulis oleh 3 jenderal. Jenderal Tartar. Ya, yang tulisan tersebut dibukukan oleh Josudah itu. Sehingga kalau tadi itu menurut laporan dari orang-orang Jawa, dalam hal ini adalah Serat Pararaton, Hidung Panji Wijaya Krama, ya. Hal sekarang menurut pimpinan tentara Tartar. Mereka itu ketika di Jawa memang bertemu dengan armada Jawa, tapi pimpinan Jayakatwang itu yang berkumpul di muara Sungai Ujung Galuh itu akhirnya ditangkapi oleh orang-orang Tartar yang kemudian mulai menembus pedalaman. Lah, ada kelompok lain yaitu kelompoknya Raden Wijaya yang mengirimkan pesan kepada mereka untuk meminta bantuan melawan Jayakatwang yang sedang menuju kampung Majapahit. Dan dikatakan sebagaimana 2 minggu yang lalu bahwa Jayakatwang ini yang harus bertanggung jawab atas kematian Raja Tumapel yaitu Kertanegara. Nah, orang Tiongkok itu berhasil menghentikan Jayakatwang dan menyelamatkan Majapahit. Itu dalam catatannya orang Tiongkok itu kalau diekuivalenkan ke tahun Masehi itu pada tanggal 3 Maret 1293. Nah, mereka kemudian bergerak menuju Kadiri dengan Raden Wijaya sebagai pengawal di belakang itu. Setelah pertempuran yang panjang dan berdarah,
pasukan Kadiri melarikan

0: mengamankan diri, dan Jayakatwang yang terkepung istana itu ditangkap kan, akhirnya menyerah. Itu menurut catatan Cina tanggal 26 April tahun 1293. Berikutnya, pada tanggal 26 Mei 1293, satu bulan setelahnya, itu dengan membantai pengawalnya, kemudian dengan pasukan Jawanya, kelompok dari orang-orang Majapahit ini menyerang pasukan Tiongkok yang bermarkas di Kadiri, yang memaksa mereka untuk kembali ke kapal-kapal orang Tartar. Dalam catatan Cina itu disebutkan bahwa beberapa ratus tawanan dari Daha itu ikut terbawa ke kapal Tiongkok. Nah, ini di dalam berita-berita yang ada dalam apa namanya tulisan orang-orang Jawa tidak pernah disinggung, tapi catatan Tiongkok mengatakan tiga jenderal tentara Tartar ini kembali ke Tiongkok karena diserang oleh Raden Wijaya dengan pasukan Majapahitnya itu beberapa ratus tawanan dari Daha ikut terbawa ke kapal Tiongkok, jadi dibawa ke daratan Cina sana. Jadi kemungkinan beberapa ratus itu tidak dibuang di laut, memang dibawa ke Tiongkok. Sehingga ada orang-orang Kadiri itu tahun 1293 itu sudah akhirnya pindah ke Tiongkok sana. Karena dibawa oleh pasukan Tartar. Nah, itu pada tanggal 31 Mei 1293. Orang-orang Cina itu setiap peristiwa itu mesti selalu diberi tanggal itu, sehingga betul-betul teliti. Akhirnya tanggal 31 Mei 1293 itu mereka berlayar meninggalkan Jawa. Artinya menyingkiri peperangan yang dilakukan serangannya oleh Raden Wijaya dan orang-orang Majapahit. Itu tanggal 31 Mei 1293. Nah, ketika dia meninggalkan Jawa itu dan tiba di Tiongkok, di Kanton, di pelabuhan Kanton, itu pada tanggal 8 Agustus 1293. Nah, itu menurut catatan Tiongkok yang valid memang, karena memang orang Tiongkok itu setiap ada peristiwa apa saja dicatatnya. Demikianlah dengan kedatangan tentara Kublai Khan, tercapailah apa yang dicita-citakan oleh Raden Wijaya, yaitu runtuhnya Daha. Nah, peristiwa tersebut terekam di dalam naskah Pararaton, juga Kidung Panji Wijayakrama. Nah, dalam naskah yang ditulis pada masa Majapahit, yaitu Negara Kertagama Pupo 44 bait 4, itu pun juga disebut adanya tentara Tartar yang membantu Raden Wijaya. Bait 4 Pupo 44 itu berbunyi Arda Muang Tuang Tatar Mamerpi Haji Jayakat Tuang Brasta Sahana. Nah, di situ disebutkan bahwa Raden Wijaya itu bersekutu dengan bangsa Tartar dalam menyerang Raja Jayakat Tuang. Nah, pendengar yang budiman, setelah Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Tartar keluar Jawa, maka Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit. Jadi kampung Majapahit nanti akhirnya menjadi suatu kerajaan. itu. Menurut Kidung Harsawijaya, nah ini ada lagi ya, dulu atau yang pernah saya sebutkan adalah Kidung Panji Wijaya Krama. Nah ini ada lagi sebuah kidung, namanya Kidung Harsawijaya. Sama-sama ditulis masa akhir Majapahit ini. Nah, Kidung Harsawijaya Pupuh 6 baris 84B itu disebutkan bahwa penobatannya itu terjadi pada saat purnama bulan Kartika. Ripurning Kartika Masa, bahasa Jawa kunonya. Nah, lengkapnya saya kutipkan. Lah iya ujarira anging ben ika panjang purna diwasa yuri purneng Kartika Masa iku abecik. Nah ini itu naskah Kidung Harsawijaya itu tidak menyebutkan angka tahun penobatannya, hanya bahwa pada masa bulan Kartika tanggal 15 bulat purnama itu adalah waktu yang paling baik. Tanpa menyebutkan tahunnya. Nah, tapi angka tahun penobatan itu dapat kita ketahui. Dari mana? Berdasarkan kehadiran tentara Tartar di Jawa. Yang menurut catatan Cina, catatan orang-orang Tartar, yaitu awal tahun 1215 Saka. Atau kalau dijajarkan dengan Masehi, 1293 Masehi. Ya, sebagaimana yang disebut tadi. Nah, dengan demikian, saat penobatan Raden Wijaya itu menjadi Raja Majapahit berlangsung pada tanggal 15 purnama itu, 15 bulat, bulan Kartika, nah, tahunnya 1215 Saka. Jadi tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka itu sama dengan kalau tahun Jawa atau tahun Masehi sekarang ini sama dengan pasnya tanggal berapa ya. Nah, tanggal tersebut dapat dicari unsur-unsur pertanggalannya berdasar penghitungan manual yang pernah dibuat oleh Lewis Charles Damai tahun 1955. Dia itu ahli menghitung tentang astronomi, yaitu tepatnya tanggal 15 Sukla Paksa itu bulan terang, tanggal 15 itu bulan Dadari itu. Nah itu harinya itu ada 3 pasaran, hari Wurukung yaitu pasaran 6 hari, hari Umanis, Legi maksudnya, pasaran 5 hari, kemudian hari Anggara, pasaran 7 hari, yaitu Selasa. Wukunya Wariganing Wariga, tahunnya 1215 Saka. Itu kalau dijajarkan atau diekuivalenkan dengan tahun Masehi bertepatan dengan tanggal 10 November 1293 Masehi. Itulah berdirinya Kerajaan Majapahit dengan dilantiknya Raden Wijaya sebagai Raja Pertama Majapahit. Jadi pendengar yang budiman, zaman dahulu itu hitungan lebih mulet, lebih jelimet daripada sekarang. Sekarang yang dipakai itu pasaran itu cuma pasaran 5 sama pasaran 7. Pasaran 6 di Jawa sudah tidak ada. Saudara-saudara kita Hindu di Bali sampai sekarang menggunakan pasaran 3 itu. Pasaran 6, pasaran 5, pasaran 7. Malah ada lagi itu pasaran lokal di Bali yang lebih rumit lagi, yang disejajarkan dengan kajeng beteng, apa namanya, ada beteng kemudian ada kajeng, apalagi tiga itu. Ada lagi pasarannya sampai 9. Saudara-saudara kita di Bali masih menggunakan pasaran-pasaran itu. Sementara di Jawa itu cukup 3. Yang saya sebutkan tadi yaitu hanya pasaran 6, pasaran 5, pasaran 7. Tapi sekarang orang-orang Jawa hanya paham di pasaran 5 dan pasaran 7. Yang 6 hilang. Padahal itu 6 itu milik orang Jawa, Jawa kuno asli. Nah, pendengar yang budiman, di dalam naskah Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Krama, ketika Raden Wijaya itu menjadi raja di Majapahit, Raden Wijaya itu bergelar Sanggrama Wijaya. Nah, di sini ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Raden Wijaya. Kita mengetahui bahwa Raden Wijaya menurut Serat Pararaton dan menurut Panji Wijaya Krama, istrinya itu 2. Yaitu istrinya adalah yang pertama adalah putra dari Raja Kertanegara yang nomor 1 dan putra dari Raja Kertanegara yang nomor 4. Raja Kertanegara Singasari itu punya anak 4 tapi putri semua. Nah, yang nomor 1 dan nomor 4 ini dinikahkan kepada Raden Wijaya. Sementara yang nomor 2 dan nomor 3 tidak. Entah siapa yang istri dari Arda Raja putranya Jayakatwang ini, apa yang nomor 2 atau yang nomor 3. Itu tidak ada keterangan. Namun di dalam naskah Nagara Kertagama, kemudian di dalam beberapa prasasti itu disebutkan bahwa Raja Sanggrama Wijaya itu istrinya 4. Jadi putrinya Raja Kertanegara keempat-empatnya itu dinikah semuanya. Ya, dalam hal ini kita tahu bahwa untuk menjaga garis keturunan dan menjaga pewaris sah tahta pada waktu itu, Raja Kertanegara hanya memiliki putri 4. Kemudian keratonnya hancur. Berdirilah Kerajaan Majapahit. Kalau dilihat garis genealoginya, pewaris kerajaan itu adalah 4 putri ini. Makanya oleh Raden Wijaya keempat-empatnya dinikahi supaya tidak terjadi permasalahan. 4 putri Raja Kertanegara yang dinikah semua oleh Raden Wijaya itu, keterangannya tersebut di dalam naskah Negara Kertagama Pupuh 46 Bait 1. Itu disebutkan, dan Sang Sri Parameswari Tribuana Nama Grajanindita Tansah Diaduhita Prakasita Mahadewi Anulus Ringhajeng Prajna Paramita Kiasang Maka Jayendra Dewi Anindieng Raras Diah Gayatri Anugraha Wungsu Pinakadin Rajapat Ningpuri. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gini. Demikianlah Parameswari yang terhormat dan mulia bernama Putri Tribuana yang tertua tanpa celah. Tidak ketinggalan berikutnya adalah Diah Duhita yang terkenal sebagai Mahadewi yang mencapai batas kecantikan. Mahadewi Anulus Ring Hajeng, ya itu Mahadewi sebagai Mahadewi yang mencapai batas kecantikan. Berikutnya adalah Prajna Paramita sebagai yang terhormat yang memiliki sifat penakluk asmara. Pratnya Paramita Kiasang Maka Jayendra Dewi Anin Dieng Raras. Berikutnya adalah Dia Gayatri yang ramah, yang termuda. Dia Gayatri Anuragaung Su yang termuda. Itu sebagai yang pertama. Pinaka Adin, Pinaka Adin sebagai yang pertama. Raja Patningpuri dijadikan Raja Patni Kerajaan. Nah, empat istri Raden Wijaya itu, ini otentik negara Kertagama. Nah, ada dua prasasti yang juga menyitu sama persis. Empat istri Raden Wijaya itu disebut dalam prasasti Sukamerta namanya. Ditemukan di lereng Gunung Penanggungan, yaitu antara puncak Gajah Mungkur dan Gunung Bekel. Tanggal prasasti Sukamerta itu tanggal 2 paruh terang bulan Kartika tahun 1218 Saka atau 29 Oktober 1296 dikeluarkan sendiri oleh Raden Wijaya. Lempeng 2A baris 56 dan 2B baris 1 itu menyebut nama Sri Parameswari dia Sri Tribuaneswari, ya sama dengan negara Kertagama. Yang kedua Sri Mahadewi dia Dewi Narendra Duhita, sama. Yang ketiga, Sri Jayendra Dewi, dia Dewi Prajna Paramita. Yang keempat, Sri Raja Patni, dia Dewi Gayatri. Demikian pula prasasti Balawi. Lempeng 2A baris 6 dan 2B baris 1 sampai 3 sama itu menyebutkan demikian. Prasasti Balawi itu ditemukan di daerah Trowulan Kabupaten Mojokerto sana bertanggal 15 paruh gelap. 15 paruh gelap itu adalah 15 kalau sekarang itu tanggal hampir tanggal 1 nyelirit ya, hampir tanggal 1 nyelirit. Atau paruh gelap itu sama dengan tidak ada bulan sama sekali udah. Bulannya Waisaka tahun 1227 Saka atau 24 Mei 1305. Itu juga yang mengeluarkan masih Raden Wijaya. Juga menyebut keempat nama yang sama sebagaimana Prasasti Sukamerta dan Nagara Kertagama. Nah, demikian pendengar yang budiman. Jadi Kerajaan Majapahit itu berdiri pada tanggal 10 November 1293 dengan rajanya Raden Wijaya dengan disertai oleh keempat putri Raja Kertanegara yang keempat-empatnya menjadi permaisuri raja. Nah, nanti kita bahas berikutnya bagaimana mengapa bisa demikian dan ini nanti siapa yang menurunkan keturunan-keturunan Raden Wijaya dari putri permaisuri yang mana dan ketika keemasannya Majapahit itu nanti dari keturunan yang mana kita bahas insya Allah dua minggu yang akan datang. Demikian Mas Ruli yang dapat kami sampaikan untuk malam ini.
1: Baik Pak Suwardono, ini kalau misalnya menceritakan itu selalu buntutnya itu ada spoiler-spoiler untuk cerita berikutnya gitu ya. Jadi kita semuanya jadi penasaran kelanjutannya seperti apa.
0: Iya.
1: Pak Suwardono, Yeah. Pak Suwardono, terima kasih ya Pak, sudah banyak sekali bercerita tentang Serat Pararaton, utamanya untuk di episode hari ini, di episode ke-24 tentang awal berdirinya dari Kerajaan Majapahit. Kita nantikan, kita nantikan kisah selanjutnya sampai nanti habisnya kapan ini Pak, Pak Suwardono juga belum tahu ini kapan ya.
0: Iya, insya Allah pokoknya terus aja.
1: Baik, siap. Pak Suwardono, sekali lagi terima kasih Pak untuk ceritanya malam hari ini.
0: Nggih, sami-sami.
1: Baik, dan pastinya juga untuk Anda pendengar, jangan sampai lupa Pesona Budaya ini akan tetap kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin di minggu pertama dan juga minggu ketiga. Jangan pernah lewatkan, karena memang cerita-cerita sejarah yang ada di Malang Raya dan juga di Jawa Timur ini akan semakin seru dan juga semakin asyik untuk diikuti. Saya Rulis Prayoga pamit dari Pesona Budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Jam 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari. Musik-musik pilihan ya, berupa gending dan campur sari akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dari jam 9 malam ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia untuk bisa menyimak tembang-tembang pilihan yang kami hadirkan untuk Anda.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Baru di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Mak.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Jam pilihan Gending dan Campur Sari Jam Pigencar masih menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani waktu libur Anda. Dan pastinya waktu istirahat ini akan semakin nyaman dan semakin menyenangkan untuk Anda dengan kehadiran dari tembang-tembang Gending dan Campur Sari yang kami hadirkan untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malam Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini dari Senin 18 Mei 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan untuk Anda Berita Pagi dan kami rangkai dengan berbagai informasi dan musik dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 9 kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Dan dalam Malang Siang ini kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Malang Siang ini. Kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir pagi hari ini untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Mengawali hari ini akan hadir tausiah di Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI atau Ustadz Rosyad pagi hari ini, yang mengangkat tema yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, untuk pagi hari ini Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks, voice note ataupun bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga Anda bisa telepon di 495850 hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Rosyad melalui sambungan telepon ya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Laras.
1: Kabar baik pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Ustadz, pagi hari ini temanya tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, teladan apa yang bisa kita ambil dari dua Nabi kita ini? Monggo silakan untuk mukadimahnya disampaikan.
2: Terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar RRI Pro 1 Malang, program Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji bersama tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hari ini, hari tanggal 2 bulan Zulhijjah, ya sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Haji, dan itu tidak lepas dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini Mbak Laras. Nabi Ibrahim sendiri itu merupakan Nabi yang sangat istimewa. Kenapa? Punya banyak gelar. Pertama punya gelar Ulul Azmi. Pokoknya sabari top lah. Kemudian punya gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan jadi bapaknya para nabi-nabi itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga punya gelar Khalilullah, nabi kesayangan Allah. Nabi yang selalu menjatuhkan pilihannya bersama Allah. Termasuk ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim itu bernama Azar, tukang pembuat patung. Padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan tugas oleh Allah untuk membasmi kemusyrikan, untuk mengalihkan penyembahan manusia saat itu dari menyembah patung kepada menyembah Allah. Karena itu Nabiullah Ibrahim juga dikenal dengan bapaknya Tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Azar, bapaknya bikin patung, Nabi Ibrahim tidak berada berhadapan langsung. Memang dilarang oleh Allah. Bagaimanapun juga Azar adalah bapak nasabnya, bapak kandungnya, yang menurunkan beliau, yang melahirkan beliau. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan tauhid membuat beberapa siasat untuk membuka pemahaman masyarakat saat itu. Karena masyarakat saat itu luar biasa penyembahannya kepada patung dan berhala. Padahal Tuhan itu seharusnya adalah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Karena itulah patung-patung itu kepalanya diputuskan oleh Nabi Ibrahim dan disisakan satu yang paling besar. Ketika umat tanya kepada beliau dan menuduh Nabi Ibrahim yang memutus kepala-kepala berhala itu, Nabi Ibrahim menunjuk kepada patung yang paling besar untuk ditanya. Masyarakat, kaum saat itu pun bertanya balik kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kami disuruh bertanya kepada sebuah patung yang tidak bisa berbicara? Dijawablah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau bicara saja tidak bisa dan tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk tidak bisa melindungi Tuhan-Tuhan berhala yang lain, kenapa dia dianggap sebagai Tuhan? Karena Tuhan, Tuhan seharusnya maha perkasa, maha segala-galanya, dan bisa melakukan apapun. Itulah namanya Tuhan. Karena kalah logika, kalah dialog, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dibakar oleh raja yang namanya Raja Namrud. Kemudian saat berhadapan dengan anaknya juga sama. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memilih untuk bersama Allah. Nabi Ibrahim itu lama tidak dikaruniai anak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sekitar 86 tahun berdoa untuk diberikan keturunan, diberikan anak yang soleh. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pendengar RRI, kalau kebetulan belum dikaruniai anak, kita bisa berdoa menggunakan doanya Nabi Ibrahim ini. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami seorang keturunan, seorang anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan. Terus berdoa sampai sekitar 86 tahun. Baru doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keturunan yang diberi nama Ismail, yang kita kenal sebagai Nabiullah Ismail alaihi salam. Saat lucu-lucunya, ada perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, untuk menyembelih putranya. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang ayah, seorang orang tua, seorang bapak diperintah untuk menyembelih anaknya. Bisa kita bayangkan, bisa kita rasakan. Bapak-bapak yang sudah punya anak bisa merasakan itu. Tetapi karena itu perintahnya Allah, dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pilihannya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Apapun ujiannya, bagaimanapun kesulitannya, yang dipilih adalah Allah. Dengan bapaknya milik Allah, dengan anaknya milik Allah. Disuruh menyembelih, dilaksanakan. Demikian juga Ismail alaihissalam, ketika tahu itu perintah Allah, maka Ismail saat itu mengatakan, laksanakan ayahku, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. keteladanan apa yang bisa kita ambil dari sejarah ini adalah keteladanan tentang kesabaran dan pengorbanan dalam melaksanakan akidah, dalam melaksanakan tauhid, dalam melaksanakan keyakinan. Sabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun dengan kesabaran dan ketaatan. Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani dari beliau diantaranya juga pengorbanan. Seorang orang tua dalam membela anaknya, maka bersedia mengorbankan nyawanya. Tetapi Nabi Ibrahim ini berdoa selama 86 tahun untuk punya anak. Dikaruniai anak yang lucu, yang soleh. Ketika sudah bisa berusaha melakukan sesuatu, kelihatan lucu-lucunya, kelihatan kasih sayangnya, kemudian disuruh menyembelih. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita-kita lebih baik orang tuanya. Tapi ini orang tua disuruh menyembelih anaknya. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Melebihi nyawa. Oh, itu tetap dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau kita renungkan, apa pengorbanan kita yang sudah kita lakukan dalam rangka menegakkan tauhid, dalam rangka menjalankan perintah Allah? Jauh sekali. Tidak hanya harta, tapi juga menyembelih anaknya pun dilakukan dalam rangka ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan ketiga yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam adalah istiqomah dalam ketaatan itu. Selalu istiqomah, terus menerus sepanjang hayat. Dan dalam sejarahnya, ketaatan, kesabaran, pengorbanan itu tidak hanya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi juga dilakukan oleh ibunya. Inilah yang menjadikan kemudian bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa dari ibu-ibu yang luar biasa. Misalkan saja ketika Sarah sampai senja usianya tidak dikaruniai anak karena mandul, tetap sabar. Ketika Siti Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam, mempunyai anak Ismail, kemudian diajak pindah ke Mekah, di gurun pasir, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada air. Kemudian Siti Hajar dan putranya yang bernama Ismail ditinggalkan begitu saja di padang pasir itu. Siti Hajar hanya tanya, apakah ini perintah Allah? Dijawab, iya. Maka Siti Hajar tidak mengeluh. Menerima perintah itu dengan penuh kesabaran. Menerima perintah itu dengan penuh keistiqomahan. Tidak sambat, tidak ngeluh. Padahal kalau istri itu sekarang diajak suaminya di gunung, di padang Sahara, ditinggal tanpa makanan, tanpa teman, tanpa air, tanpa ada buah-buahan, ditinggal begitu saja. Oh, luar biasa nanti tengkarnya, reaksinya. Tapi yang dilakukan Siti Hajar, pertanyaannya sederhana. Apakah ini perintah Allah sehingga engkau tinggalkan aku di padang pasir ini? Nabi Ibrahim hanya mengatakan iya. Kemudian di saat sudah ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam kelaparan, haus dahaga, tidak ada perbekalan air sama sekali, sampai kemudian lari-lari Siti Hajar untuk mencari air sampai 7 kali, dan akhirnya keluar air itu dari bekas apa jejikannya anak itu, mancal-mancal itu Ismail, keluar air itulah yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan air zam-zam yang dibuat rebutan sedunia, yang sampai sekarang tidak pernah habis, keistimewaan yang sangat luar biasa, air yang paling baik. Kemudian saat Hajar lari-lari 7 kali diperingati di musim haji dengan sa'i. Sa'i itu adalah memperingati lari-larinya Siti Hajar mencari air bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah selama 7 kali. Kemudian kita peringati dan masuk manasik ibadah haji, sa'i itu para jamaah seharusnya itu kan diberikan pemahaman, diberikan kesadaran. Sa'i itu simbol perjuangan yang luar biasa dari Siti Hajar. Tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh. Itu diantaranya adalah makna yang para jamaah haji kita sekarang ini akan melaksanakan nanti pada saat umroh. Baik umroh haji, umroh sunnah, maupun tawaf ifadah. Ada sejarah di situ. Dan ada kesabaran yang harus kita pelajari. Kesabaran siapa? Kesabaran Siti Hajar juga. Yang itu adalah istrinya Nabiullah Ibrahim, ibunya Ismail alaihis salam. Tidak pernah mengeluh. Tapi yang dilakukan Siti Hajar adalah berupaya mencari air. Biarpun yang dikejar itu Fata Morgana, kelihatannya air, ternyata ketika didekati, dikejar, tidak pernah ketemu. Karena itu adalah Fata Morgana. Dari upaya itu, kerja keras itu, kesabaran itu, Allah kemudian memberikan balasan berupa air zam-zam yang keluar dari tumitnya Nabi Ismail ketika berbenturan dengan tanah. Keluarlah air zam-zam. Siapapun orang yang beriman dengan penuh kesabaran, dengan penuh keistiqomahan, berupaya, berusaha dengan maksimal, yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saja untuk dikaruniai anak, itu Nabiullah Ibrahim berdoa selama 86 tahun tidak pernah putus asa, selalu memanjatkan doa, Rabbi habli minas solihin, tidak pernah putus asa. Disampaikan terus permohonan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya di usia senja Nabi Ibrahim dikaruniai putra dari istri pertama Siti Sarah, melahirkan keturunan yang bernama Nabi Ishak. Kemudian dari istri kedua Siti Hajar dikaruniai keturunan yang bernama Nabi Ismail alaihis salam. Termasuk juga dari yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail akan diperingati juga di hari raya Idul Adha. Yang Kementerian Agama, pemerintah sudah menetapkan hari raya Idul Adha, hari nahar, hari kurban, penyembelian hewan kurban sebagai untuk pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah ditetapkan tanggal 27 besok. Kurban itu adalah mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail menerima dengan kesabaran, diganti oleh Allah dengan seekor domba. Karena pada prinsipnya para pendengar, kurban itu yang sampai kepada Allah bukan daging kurbannya, bukan darahnya, bukan bulu hewannya, tetapi yang sampai adalah ketaatan. Ketaatan kita dalam melaksanakan syariat Allah. Karena itu pada waktu Nabi Ibrahim disembelih oleh ayahnya, digantilah dengan seekor domba yang besar. Karena yang dilihat oleh Allah ada ketaatan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Taat. Walaupun ujian ini sangat luar biasa. Nah, kita sekarang ini kan hanya diajarkan untuk berkorban. Yang dikorbankan adalah bisa seekor kambing, bisa seekor sapi, bisa juga seekor unta. Yang itu nanti akan diperingati pada saat hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar, hari penyembelian. Dan sekarang ini kita sudah masuk tanggal 2, sehingga hari raya tinggal 8 hari lagi. Mudah-mudahan para pendengar RRI, kita selalu sabar dalam ketaatan, dalam keistiqomahan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian Mbak Laras, pengantar dari kami.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz Rosyad pagi hari ini ya. Bagaimanakah keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mengharap ya memiliki keturunan sampai 86 tahun ya Ustadz Rosyad, untuk meminta diberi keturunan anak yang soleh begitu. Namun ada perintah lain dari Allah yang kemudian meminta untuk menyembelih anaknya begitu. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa. Nah, untuk Anda juga pagi hari ini yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita, saya ajak Anda untuk gabung di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Bisa telpon, bisa kirimkan WhatsApp berupa teks, atau telepon juga bisa di 495-8-50. Ustadz, pagi hari ini sudah ada yang gabung, tidak disebutkan namanya ini, ada hamba Allah ending mobile 3899 ya. Ada pertanyaannya ini nih. Assalamualaikum Ustadz Rosyad. Ustadz, kenapa bukan Nabi Adam yang disebut bapaknya para nabi? Karena yang pertama turun ke bumi itu kan Nabi Adam. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ustadz, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada Pak Permadi yang gabung melalui telepon. Coba kita terima dulu pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Laras.
1: Oke, Pak Permadi, monggo silakan.
3: Nggih. Terima kasih waktunya Mbak Laras. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Permadi.
3: Niki Ustaz, dalam pangke nyun jawaban pun, kalau inginan pun, Ustadz ngendikan bilih bir Ali itu memang galian sumurnya Ali ya, sahabat Ali ya. Itu kalau orang Jawa kata penjaringan bir Ali. Oleh katanya Ustadz, saya tanyakan apa itu tadi, apa itu tema itu tadi, bagaimana sampai bisa tiga serangkai itu bisa kolerasi antara ibu, ayah dan putra. Adakah kronologisnya sampai pun sekarang itu risalah Rasulullah itu juga terturun dari apa itu, dari Nabi Ismail ya. Betulkah namanya Uzul, apa itu? Ulul Azmi itu termasuk Nabi Ibrahim, Yakub dan Rasulullah termasuk Ulul Azmi. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan mendapat pencerahannya Mbak Laras dan tugas selalu sehat. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dua pertanyaan pagi hari ini ya Ustaz.
2: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pertama, kenapa gelar Abul Anbiya itu bukan Nabi Adam tapi Nabi Ibrahim? Karena Nabi Adam itu kan Nabi pertama kan itu ya, lebih dulu kan itu ya. Sama dengan Ulul Azmi. Ulul Azmi, Ulul Azmi tidak semuanya, tidak semuanya para nabi. Tadi Pak Permati juga sudah menyampaikan Ulul Azmi itu diantaranya ada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad, Nabi Ibrahim karena kesabarannya. Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya, mendapatkan gelar bapaknya para nabi karena kebijaksanaannya. Ada nabi yang apa? Tidak. Misalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan kemudian kaumnya karena bandel, tidak beriman-iman, diazab oleh Allah. Dan tentu saja azab itu atas persetujuan Nabi Nuh alaihi salam. Beda dengan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berdakwah di Taif sudah ditawari oleh para malaikat. Saat penduduk Taif melempari batu kepada Nabi kita Muhammad sampai berdarah, malaikat getem-getem dan menawarkan kepada Nabi kita untuk mengazab penduduk Taif dengan ditimpa gunung. Gunung akan diangkat oleh malaikat, akan dibruk ne ke penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi? Dilarang oleh Nabi. Ya malaikat, gak usah kalau sekarang saya gagal mengimankan bapak-bapaknya, mudah-mudahan anak-anaknya nanti menjadi orang-orang yang beriman. Dan betul anak-anaknya menjadi orang yang beriman, dan penduduk Taif semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran. Ya Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya karena bijaksananya dalam berdakwah, dialeknya, cara menyampaikannya. Karena itulah kemudian dikatakan Abul Anbiya. Kalau Khalilullah, kesayangan Allah itu karena memang semua permintaan Allah itu dikabulkan.

0: kalau berangkat dari Madinah. Jadi kalau dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, maka harus ikhram dulu. Ikhram itu niat, niat umroh. Dan kita berpakaian ikhram, berpakaian putih-putih itu. Di mana? Di perjalanan antara Madinah ke Mekah. Di satu tempat yang namanya Zulkulaifah. Di Zulkulaifah situ, itu niat ikhram. Niat ikhram umroh. Lah disunahkan sebelum itu, kita sholat sunnah, tentu saja harus suci dari hadas. Tubuh kita harus bersih. Karena itu di Zulkulaifah itu, Nabiullah Muhammad SAW berhenti untuk bersuci, mandi. Kemudian sholat, kemudian niat ihram. Nah, Zulkulaifah saat itu padang pasir, tidak ada air. Karena itulah Sayyidina Ali menggali sumur untuk menyiapkan airnya Nabiullah Muhammad. Karena sumur itu digali oleh Sayyidina Ali, maka sumur itu dikatakan Bi'run Ali. Bahasa Arabnya sumur itu Bi'run, yang menggali namanya Ali. Sumurnya Ali. Bi'run Ali. Orang Jawa, khususnya umumnya orang Indonesia, menyebut gampangnya saja. Disebut Bir Ali. Ini juga perlu kita sampaikan biar masyarakat nanti paham. Namanya bukan Bir Ali, itu kita saja yang menyebut Bir Ali. Karena orang awam itu bisa jadi punya pemahaman, masa orang haji kok ke Bir Ali? Dipikir bir minuman keras. Dipikir Ali punya minuman keras. Itu kan salah paham. Dan ini hanya sebutan bagi bangsa kita, Bir Ali itu. Yang betul adalah Bi'run Ali. Sama saja, doa Rabbana Atina Fid Dunia Hasanah dikatakan doa sapu jagat. Yang di Mekah sendiri tidak pernah kenal apa itu namanya doa sapu jagat. Yang menamai Rabbana Atina Fid Dunia Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Qina Adzabannar sebagai doa sapu jagat juga kita bangsa Indonesia. Kemudian ayah, ibu dan putra ini kok bisa sejalan? Satu-satunya pendidikan kepada putra-putri yang bisa kita teladani adalah Nabi, keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya orang soleh, istrinya orang soleh, anaknya juga orang soleh. Bapaknya orang sabar, istrinya orang sabar, anaknya juga sabar. Bapaknya istiqomah dalam tauhid, istrinya juga istiqomah dalam tauhid, putranya juga istiqomah dalam tauhid. Bapaknya penuh pengorbanan dalam menegakkan akidah, demikian juga istrinya. Dan istri Nabi Ibrahim kedua, ada Siti Sarah, ada Siti Hajar. Kedua-duanya melahirkan keturunan yang sangat luar biasa. Dan kedua-duanya menjadi Nabi. Dari Siti Sarah namanya melahirkan keturunan Nabi Isa, dari Siti Hajar menurunkan keturunan yang namanya Nabi Ismail alaihis salam. Luar biasa, ini perlu kita kaji, perlu kita teladani keluarga ini. Karena menurunkan sampai Nabi akhirus zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Mbak Laras.
1: Ya baik, terima kasih untuk dua pertanyaan mengawali.

0: Kali ini ya Pak Permadi dan juga tadi Ending Mobile 3899. Ada Pak Yudi juga di Singosari gabung pagi hari ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, berkurban sebagai bentuk iman dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban wajib ya Ustadz bagi yang mampu, tapi banyak yang gak mau. Mungkin tidak tahu batasan mampu. Kita pasti berdosa ya, minta penjelasannya Ustadz. Banyak yang eman-eman gitu katanya Ustadz. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Yudi di Singosari, Ustadz, ada yang gabung melalui telepon, ini Ibu Karomah. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Ustadz, ini di luar tema ya, Ustadz, ya. Begini, Ustadz, ketika kita sholat, itu pandangan mata itu kan melihat tempat sujud. Nah, apa boleh ketika sholat setelah Fatihah itu yang baca suratnya itu fotokopian yang dibesarkan, jadi pandangan mata itu melihat apa ya, melihat Quran yang dibaca atau surat yang dibaca itu, Ustaz. Apa boleh seperti itu ya, Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, monggo silakan dua pertanyaan, Ustaz.
2: Assalamualaikum Pak Yudi. Ini betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Kurban itu banyak yang iman, Mbak Laras. Perintah kurban dan perintah haji itu beda. Kalau perintah haji itu bagi yang mampu. Mampu secara ekonomi, mampu secara kesehatan, mampu manasiknya. Jadi haji itu syaratnya mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Kita kenal dengan istitoah. Sekarang itu ada istilah istitoah kesehatan. Jadi kalau tidak istitoah secara kesehatan oleh tim kesehatan bisa jadi direkomendasikan untuk tidak berangkat. Kenapa? Karena itu prakteknya hitungan manusia akan membebani yang lain. Kecuali keluarganya ikut mendampingi. Tetapi kurban itu bukan bagi yang mampu. Ini yang kadang-kadang itu kita kurang mencermati. Korban itu bagi yang mau. Jadi kalau haji bagi yang mampu, kalau korban bagi yang mau. Karena banyak yang mampu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yudi, itu tidak mau berkorban karena iman. Padahal korban itu salah satu fungsinya adalah menghilangkan kemadorotan-kemadorotan saat kita di akhirat nanti. Bahkan juga bisa apa? Jadi kendaraan kita untuk masuk surga. Tetapi yang dihitung bukan hewannya. Yang dihitung adalah ketaatan kita, ketakwaan kita dalam berkorban. Kalau berkorban tidak karena taat, hanya karena gengsi juga bermasalah. Kalau berkorban hanya dapat ingin mendapatkan pujian tetangga juga masalah. Karena korban itu yang dinilai adalah ketaatannya. Karena itulah perintahnya yang mau. Kalau tidak mau tapi dia mampu, kata Rasulullah, maka jangan dekati tempat sholatku. Itu bahasa yang sangat halus dan sekaligus sangat keras. Pertanyaan kedua, Bu Karoma, assalamualaikum Ibu. Ini menanyakan bagaimana sholat pandangannya itu kalau apa Fatihahnya itu fotokopian. Islam itu mudah, Bu Karoma, santai. Yusra wala usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki dalam menjalankan agama itu mudah, tidak menghendaki susah. Kalau bisanya itu nanti masih fotokopian dibaca tidak masalah. Bahkan di masjid-masjid besar sekarang ini di depan imam ada Quran besar sekali. Jaga-jaga kalau-kalau imamnya lupa bacaannya, terusannya lupa gitu. Dan enggak apa-apa Bu Karoma. Biarpun bacanya melihat fotokopi yang ditempel atau yang diletakkan. Sekarang itu kan ada tempatnya kan begitu ya. Dan tidak fotokopi Bu Karoma, sekarang Al-Quran besar. Beli Al-Quran besar kemudian diletakkan di depannya. Ada tempatnya itu. Jadi insya Allah tidak apa-apa Bu Karoma. Demikian Mbak Laras.
0: Ya baik, terima kasih Bu Karoma sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga, ini mungkin berkaitan juga sama tadi pertanyaan Pak Yudi ya, di Singosari ada Pak Andi di Turen, katanya kadang kalau kadang saat berkurban muncul rasa ingin dipuji atau dianggap dermawan. Nah, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam ibadah kurban? Monggo silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum Pak Andi. Pertanyaannya bagaimana cara menjaga keikhlasan? Berupaya. Kan begini ya, kita ini juga tidak salah Mbak Laras, punya nafsu kan itu kan, punya keinginan kan itu ya. Kadang terbesit kita agak membanggakan diri karena hewan kambing kita paling besar. Itu semuanya manusiawi. Sama dengan sholat, perintahnya khusyuk, tapi tidak mungkin kita bisa khusyuk 100%. Kita punya panca indera, punya telinga, ada deruman dor, ya kita dengar. Langsung pikiran kita terbesit, wah itu ledakan apa, kan begitu ya. Ada hujan, langsung refleks, oh cucian saya belum dimasukkan. Nah itu semuanya adalah pernak-pernik godaan, kekhusyuan dan keikhlasan. Ya kalau kemudian kita ada perasaan ingin menyombongkan diri, ingin membanggakan diri, ya langsung ingat, kita beristighfar. Agama mudah, tidak usah kita ingin seluruhnya itu perfect. Sholat khusyuk 100%, susah. Kalau kadang-kadang kita sholat di depan kita, ada orang pakai kaos, ada, kita langsung secara tidak sengaja baca tulisannya. Kan itu. Sama dengan berkorban. Ada korbannya siapa yang menurut kita kurang pas, yuk langsung kita kasih komentar. Siawi karena kita dibekali, tapi ketika sudah melaksanakan begitu, kita kembali dan beristighfar. Begitu Pak Yudi.
0: Baik, terima kasih untuk WhatsApp yang sudah terkirim. Ini ada beberapa, coba saya bacakan dulu dari Bu Iva di Sengkaling Ustadz. Kalau ada sedekah 100 ribuan kemudian terkumpul 5 jutaan terus diserahkan ke panitia kurban untuk dibelikan hewan kurban, apakah itu juga sudah termasuk berkurban ya, sedekah apa itu mendapatkan pahala begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah mau bertanya, kalau ada orang yang sampai berkali-kali pergi haji padahal banyak yang tidak bisa haji, apakah itu baik Ustadz? Mohon pencerahannya. Dua pertanyaan dulu Ustadz.
2: Assalamualaikum Viva. Ini ada orang urunan kayak anak di sekolah kan begitu ya, seratusan kemudian ngumpul 5 juta diberikan hewan kurban, itu apakah masuk kurban? Ya kalau di sekolah itu masuk pendidikan anak untuk berkurban, latihan, praktek, bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana bagian-bagiannya, itu kalau di sekolah. Bu Iva, kurban itu ada dari 4 mazhab, itu ada perbedaan. 3 mazhab sama, 1 mazhab Imam Malik tidak sama. Kalau Imam Malik itu satu orang domba, ya, bisa satu orang sapi, bisa satu orang unta, atau 7 orang sapi, 7 orang untuk unta. Bedanya hanya urutannya saja. Kalau Imam Malik itu lebih utama domba, karena prakteknya Nabiullah Muhammad itu kurbannya adalah domba. Jadi ini hadis-hadis fi'li Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Imam yang lain, imam tiga yang lain itu mengkiaskan dengan pahala sholat Jumat datang pertama mendapatkan unta, terus sampai terakhir hanya dapat ayam. Ketika khotib sudah berdiri, sudah ditutuplah bukunya para malaikat. Yang semuanya itu sama, kalau domba satu orang satu, atau niatnya dengan keluarga. Tetapi itu kalau tidak keluarga, sama dengan anak belajar di sekolah. Itu bukan hewan korban. Kemudian bagaimana hukumnya orang haji berkali-kali? Nah ini, nyinggung saya ini Mbak Laras ya. Haji itu wajibnya sekali. Wajibnya sekali. Kenapa berkali-kali? Berkali-kali petugas dengan niatan membimbing jamaah, mengarahkan jamaah, tidak masalah. Karena petugas itu ada perjanjiannya. Kalau situasi genting karena jamaah, maka dia harus tidak melaksanakan haji. Jadi datangnya ke sana hanya melayani jamaah. Jamaah itu duyufur rahman, duyufullah, tamu-tamu Allah. Kita niatannya melayani tamu Allah. Kok bisa berangkat haji? Karena kok bisa ikut haji? Karena kita selalu menandingi jamaah, itu bonus. Tetapi memang jamaah, para apa, umat kaum muslimin, biar nanti ini antriannya tidak panjang. Yang sudah haji berkali-kali, mbok yau tidak daftar. Pemerintah sudah berupaya, sekarang ini haji satu ke haji yang lain, daftarnya, jaraknya, itu 10 tahun Mbak Laras. Untuk memotong antrian ini, kalau itu nanti tidak dibatasi, yang punya uang itu pergi haji terus. Karena orang yang sudah menemukan kenikmatan haji, itu ingin haji terus Mbak Laras. Kangen kita kepada Baitullah. Ada berangkat haji, kita ini nangis Mbak Laras. Nangis kenapa? Rindu dengan Baitullah. Jadi tidak disalahkan juga bagi mereka yang berkali-kali haji. Karena memang begitu. Kita ketika ada orang berangkat itu nangis. Rindu dengan Baitullah. Tetapi keinginan itu harus kita tahan. Kenapa ditahan? Banyak masyarakat kita yang antrinya masih panjang. Karena wajibnya hanya sekali. Demikian Mbak Laras.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Iva dan juga siapa tadi? Edik Mobile 0429 ya, hamba Allah. Ini menjadi WhatsApp terakhir Ustaz Rasyad. Karena keterbatasan waktu, monggo silakan untuk penutup sebagai penutup di tema kita pagi hari ini, Ustaz.
2: Terima kasih Mbak Laras, para pendengar Mutiara Pagi RI Pro 1 Malang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan dan kemauan untuk berkorban.
0: Amin.
2: Melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Segala kekhilafan tidak lupa mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rasyad pagi hari ini tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terima kasih untuk Anda pendengar yang bergabung melalui WhatsApp maupun telepon. Mohon maaf untuk WhatsApp yang belum terbaca dan juga telepon yang belum terangkat karena keterbatasan waktu. Mutiara Pagi hadir setiap hari hari ya, pukul 5 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 6 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peralihan atau pancaroba ini terjadi pada bulan April, Mei, dan Juni. Di masa pancaroba ini bukan berarti bahwa di wilayah kita di Kabupaten Malang itu tidak ada hujan sama sekali. Artinya potensi hujan masih terjadi sampai dengan pada bulan Juni.
1: Laporkan operasi merah putih kita ini yang sudah selesai 185 titik 100% selesai. Kemudian 51-nya lagi dalam proses penyelesaian.

0: Sari berita, puncak kemarau diperkirakan Agustus, BPBD Kabupaten Malang minta waspadai cuaca ekstrim pancaroba. Kabupaten Blitar masuk daerah tercepat bangun gerai KDKMP. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama, puncak kemarau diperkirakan Agustus, BPBD Kabupaten Malang minta waspadai cuaca ekstrim pancaroba.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang kembali mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama masa pancaroba atau peralihan musim penghujan menuju musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan masa pancaroba di wilayah Kabupaten Malang diperkirakan berlangsung pada April hingga Juni 2026. Di masa pancaroba ini bukan berarti bahwa di wilayah Kabupaten Malang tidak ada hujan sama sekali. Artinya potensi hujan masih terjadi sampai dengan pada bulan Juni. Sadono menjelaskan berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Meski memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada karena hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi selama masa peralihan musim. Menurutnya, kondisi pancaroba kerap memicu cuaca ekstrim yang dapat disertai angin kencang hingga puting beliung.
2: Jadi dapat kami sampaikan bahwa di masa pancaroba atau peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau ini, berdasarkan informasi dari BMKG bahwa memang peralihan atau pancaroba ini terjadi pada bulan April, Mei, dan Juni. Di masa pancaroba ini bukan berarti bahwa di wilayah kita di Kabupaten Malang itu tidak ada hujan sama sekali. Artinya potensi hujan masih terjadi sampai dengan pada bulan Juni. Adapun untuk puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan Agustus dan September tahun 2026.
1: BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Warga juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon rapuh serta memastikan lingkungan sekitar dalam kondisi aman untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Blitar masuk daerah tercepat bangun gerai KDKMP. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
3: Kabupaten Blitar masuk dalam jajaran daerah dengan percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tertinggi di Indonesia. Ratusan gerai koperasi kini telah siap digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Peresmian operasional KDKMP dilakukan serentak secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026 dan pemerintah Kabupaten Blitar mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Desa Tinggal Kecamatan Garum. Bupati Blitar Yanto mengatakan dari total 248 titik KDKMP di Kabupaten Blitar sebanyak 185 gerai telah selesai dibangun dan siap difungsikan. Ia menambahkan sebanyak 51 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Sedangkan 12 titik lainnya masih terkendala persoalan lahan. Menurut Rianto, keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi pusat penggerak ekonomi desa dan kelurahan melalui berbagai layanan usaha masyarakat.
4: Operasi Merah Putih kita ini yang sudah selesai 185 titik, 100% selesai. Kemudian 51 nya lagi dalam proses penyelesaian, insya Allah Juli nanti selesai. Dan ada beberapa desa.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar Sri Wahyuni menyampaikan pihaknya terus melakukan penguatan kelembagaan koperasi serta peningkatan kapasitas pengelola. Diketahui total 248 KDKMP di Kabupaten Blitar terdiri dari 220 koperasi desa dan 28 koperasi kelurahan. Hingga kini sebanyak 200 36 gerai telah memasuki proses pembangunan dan 185 gerai sudah rampung 100%. Sebanyak 51 gerai masih dalam proses pembangunan dan yang belum pembangunan ada 12 gerai karena masih mengalami kendala lahan. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk...
0: Tekan pengangguran terbuka di Snaker Kabupaten Pasuruan gelar pelatihan berbasis kompetensi gelombang 2. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
5: Setelah sukses dengan gelombang pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi atau PBK gelombang kedua. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidasa Songko di Aula UPTLKD Kabupaten Pasuruan Senin pagi. Kepala UPTLKD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Farid Ardiansa menjelaskan, pelatihan dilaksanakan selama sebulan penuh terhitung 18 Mei hingga 26 Juni 2026. Untuk tahun ini total ada 8 paket pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi industri di Kabupaten Pasuruan, diantaranya forklift, las, operator CNC, teknik listrikan, tata rias, serta pembuatan roti dan kue.
6: Sekarang ini pelatihan gelombang 2 terdiri dari 8 paket, 4 paket MTU, 4 paket di institusional. Nah, untuk yang di MTU ada kejuruan forklift, kejuruan las listrik, bubut CNC, sama kejuruan kelistrikan, jurusan baru. Terus ada 4 lagi yang di MTU ada tata rias 2 paket, sama roti dan kue 2 paket. Total peserta 64 selama 30 hari pelatihan. Mereka mendapatkan uang pengganti transport, BPJS ketenagakerjaan, tas, seragam, sepatu, sampai nanti ada uji kompetensi.
5: Sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidiasa Songko berharap kepada seluruh peserta agar fokus mengikuti pelatihan mulai awal sampai dengan selesai. Dengan dilaksanakannya pelatihan PBK tahap kedua, setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan serta mendorong terwujudnya link and match antara lembaga pelatihan dan dunia industri.
7: Harapan kita, pemerintah daerah, mudah-mudahan ini bisa berdampak dalam rangka upaya penurunan angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan. Memang trennya semakin menurun dan ini memang Kabupaten berharap terus didorong upaya penurunan melalui kegiatan peningkatan kompetensi bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Nah, mudah-mudahan dari hasil kegiatan pelatihan yang dilaksanakan hari ini juga sesuai dengan harapan dari dunia usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga kami juga berharap dari jajaran dinas tenaga kerja untuk bisa memetakan potensi kebutuhan dari dunia usaha untuk bisa melingkan, mematchkan dengan ketersediaan tenaga kerja melalui hasil pelatihan di BLK.
5: Selama mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan fasilitas mulai dari uang transport, BPJS ketenagakerjaan, tas, seragam, sepatu, dan uji kompetensi. Emil Akbar melaporkan.
0: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Peneliti Universitas Brawijaya Malang UB kembangkan rambut jagung jadi bahan aktif sunscreen. Informasi selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
8: Limbah pertanian berupa rambut jagung kini mulai dilirik sebagai bahan bernilai guna tinggi. Melalui riset yang dilakukan oleh dosen Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya FTABUB, Dr. Rosalina Ariesta Lailiko Katlea, rambut jagung berpotensi dikembangkan menjadi bahan aktif dalam produk tabir surya atau sunscreen. Selama ini, rambut jagung kerap dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal, produksi jagung di Indonesia yang tinggi turut menghasilkan limbah rambut jagung dalam jumlah besar. Dalam penelitiannya, tim menyoroti kandungan pigmen alami pada rambut jagung yang kemudian diuji lebih lanjut untuk mengetahui potensi perlindungan terhadap paparan sinar ultraviolet. Hasil riset menunjukkan bahwa rambut jagung memiliki sifat protektif, yakni mampu menyerap cahaya, termasuk sinar UV yang berbahaya bagi kulit. Temuan ini membuka peluang baru dalam pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alami, sekaligus mendukung konsep keberlanjutan dengan memanfaatkan limbah pertanian.
9: Manfaatkan limbah pertanian, yang kita tahu bahwa rambut jagung ini merupakan salah satu bagian dari tanaman jagung. Bila kita lihat dari sisi potensinya, di mana jagung yang diproduksi di Indonesia cukup besar, sehingga tentunya limbah dari rambut jagung sendiri juga cukup tinggi di Indonesia. Nah, dari sana kami ingin melakukan pengkajian terkait dengan pemanfaatan rambut jagung yang selama ini dianggap sebagai suatu bahan yang tidak memiliki nilai guna untuk kemudian ditingkatkan nilai gunanya.
8: Kedepan, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk mengoptimalkan formulasi serta memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan rambut jagung dalam produk komersial. Namun demikian, inovasi ini dinilai menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi di bidang kesehatan dan kosmetika. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Malang gelar pelatihan dan sertifikasi bagi si Jules. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
10: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi si Jules atau Sistem Informasi dan Jurus Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Aliante pada Senin lalu. Kepala KPWBI Malang, Indra Kuspriadi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan syariah. Indra menyebut, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk rumah pemotongan hewan dan unggas bersertifikasi halal.
11: Kita mendorong yang namanya halal itu adalah bagaimana kita memiliki program-program yang mendukung sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu biasa itu adalah ditempelkan kepada produk. Tapi sebelum produk itu kita konsumsi, ada rantai di belakangnya, rantai produksi, rantai kegiatan yang juga harus kita jaga bersama-sama.
10: Ia menilai Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk minimnya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Karenanya, melalui pelatihan si Jules, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Final Lomba Bertutur Kota Batu Angkat Cerita Rakyat, Rizky Darmawan melaporkan.
12: Final Lomba Bertutur Tingkat SDMI Kota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
13: Jadi final lomba bertutur ya terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis. Dan kita lihat juga penampilannya anak-anak kita sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu.
12: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke kabar olahraga. Manajemen Arema FC menegaskan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan tersebut disampaikan General Manager Arema FC Yusri Zainal Fitriandi. Ia menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa bakti pelatih asal Brazil, Marcos Santos, baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir. Evaluasi sudah berjalan sebulan terakhir, manajemen akan melihat posisi finish Arema FC di klasemen sebelum mengambil keputusan final. Meski Arema FC kini menempati posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jawa Timur, yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3, menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut.
14: Evaluasi dulu ya. Sebetulnya evaluasi sudah kita lakukan satu bulan ini, bahkan sebelum laga derby. Perburuan pemain pun sudah kita lakukan. Bahkan ada yang sudah deal juga beberapa loh ya. Jadi depannya juga masih ada yang lagi kita kejar, cuman udah nggak ada. Karena sudah kita lakukan 2 bulan terakhir ini.
0: Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini. Hasil pada partai kandang terakhir itu akan menjadi penentu akhir atas performa Marcos Santos sebelum manajemen memutuskan apakah sang pelatih layak dipertahankan untuk musim mendatang atau justru digantikan.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Puncak kemarau diperkirakan Agustus, BPBD Kabupaten Malang minta waspadai cuaca ekstrim pancaroba. Kabupaten Blitar masuk daerah tercepat bangun gerai KDKMP. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang sudah mulai berangkat untuk aktivitas pukul 6:38 untuk saat ini pendengar. Hati-hati yang sudah ada di perjalanan berangkat ke kantor, atau pagi hari ini juga sudah ada di jalan untuk mengantarkan anak berangkat ke sekolah. Hati-hati karena traffic biasanya jam segini udah makin padat gitu ya untuk lalu lintasnya. Nah, saya juga sekaligus akan update informasi untuk traffic pagi hari ini melalui Waze. Kami coba pantau ya pagi hari ini di wilayah Blimbing dulu ya, di daerah Borobudur, Soekarno-Hatta, ini terpantau lancar aja. Ada titik kemacetan itu di depan Telkom di Ahmad Yani ya, itu terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 8 km/jam. Ini biasanya ada kendaraan-kendaraan yang masuk di Masjid Sabilillah ya, biasanya ya untuk berangkat sekolah. Nah, ini ada titik kemacetan karena ini yang ke arah utara pendengar, untuk ke arah Surabaya.

lalu lintasnya ramai dengan kecepatan rata-rata 16 km per jam pendengar. Nah, kemudian kita mengarah ke daerah Borobudur, kemudian di Soekarno-Hatta lancar aja. Ada mulai titik keramaian lalu lintas ini di jembatan Soekarno-Hatta. Ini udah mulai padat nih untuk aktivitas Anda yang mau mengarah ke jembatan Soekarno-Hatta, dimohon untuk berhati-hati begitu ya. Ke arah Majen Panjaitan lancar aja. Kemudian untuk yang ke arah Batu, ke MT Haryono, ini sudah mulai padat ya. Ini di Gajayana, ini terpantau lalu lintasnya padat sampai di Unisma, sampai di depannya Mall di Noyo City, itu juga terpantau padat ya. Kemudian masuk di Telogomas, sudah mulai lancar kembali. Oh, berubah ya. Baru aja nih, udah mulai rame nih daerah Telogomas pendengar, di sekitaran apartemen Begawan ya, ini mulai rame begitu lalu lintasnya di dekat terminal Landung Sari begitu, yang mau ke arah Batu. Kemudian untuk Anda yang mau ke daerah Gadang, ini kalau dari Marta Dinata ini terpantau rame ya. Udah masuk di Jalan Kolonel Sugiono sampai itu di situ ada SD 1 Gadang. Itu juga udah mulai rame di Jalan Raya Gadang dekat pasar juga di perempatan. Ini hati-hati. Sabar-sabar ya kalau sedang berkendara pagi hari ini. Semuanya berharap untuk tidak ada yang terlambat begitu. Nah, kemudian untuk yang mau ke Kebonagung ini pendengar, di daerah Kolonel Slamet Supriyadi, ini terpantau padat ya untuk Anda dari mulai Pasar Sukun. Nah, ini terpantau rame untuk lalu lintasnya dengan kecepatan rata-rata 21 km per jam. Kemudian lumayan padat ini untuk Anda yang masuk di, oh di situ banyak sekolah juga ya, ada SD Bandung Rejo Sari di situ, kemudian ada juga di Janti itu juga ada sekolah ya. Kemudian sampai di Kolonel Slamet Supriyadi. Nah, itu terpantau untuk Anda yang mau berlalu lintas ke arah Kebonagung, ini terpantau padat ya dan juga ramai di beberapa titik. Hati-hati ya untuk yang lagi ada di jalan, pantau terus untuk informasi yang kami hadirkan dengan terus mendengarkan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Halo mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, mister.

0: bergabung bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Yang di Probolinggo juga Anda bisa mendengarkan di 88,3 FM. Atau yang mau di mana aja, kapan aja bisa dengerin Radio Republik Indonesia. Silakan Anda bisa akses audio streaming kami di www.rri.co.id. Atau juga dari aplikasi RRI Digital, Anda bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Jangan kemana-mana karena Malang Pagi ini akan terus lanjut sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini pukul 7, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan, itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah kan, uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan.